masih di Srapada. Di Selamat Pagi Teman Pradua. Risa akan menemani kamu di jam 7 ini ya guys ya. Dan kita masih akan bahas pembahasan yang seru. Kalau tadi kita udah bahas tentang fenomena dampak yang bisa terjadi kalau kamu kurang minum air putih terutama pagi hari. Nah sekarang kita bakalan ngobrolin sesuatu yang juga berhubungan sama kebiasaan pagi nih teman berdua. Terutama buat bapaks ya. Tapi kayaknya udah gak bapak-bapak aja sih yang suka minum minuman satu ini kalau pagi hari. Kayaknya sekarang anak muda juga kalau pagi yang dicari nih minuman ini teman berdua. Apa coba? Coba kalian tebak ya. Kira-kira apa? Kopi. Nah ada yang jawab ya kopi teman berdua. Karena kopi ini adalah salah satu minuman yang jadi teman pagi banyak orang teman berdua. Kayaknya tuh udah kayak bestie banget gitu ya, udah gak terpisahkan. Tapi juga muncul pertanyaan teman berdua, apakah kebiasaan minum kopi ini juga aman bagi kesehatan jantung kita? Nah jawabannya juga ternyata gak sesederhana baik atau buruk nih ya. Nanti akan kita bahas bareng-bareng teman berdua apa aja dampak terutama buat jantung kita nih. Kalau misalkan kita memang punya kebiasaan ngopi ini, apakah baik atau buruk? Nah nanti akan kita bahas bareng-bareng ya. Jawab kamu stay tune terus sambil kita dengerin dulu satu lagu teman berdua dari Hindia ya. Kita dengerin ada evaluasi. Dan nanti Risa bakal balik lagi nemenin kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
3: Produ FM, teman terbaik.

Nah, teman Pradua, kafein yang juga terdapat dalam kandungan kopi ya, ini adalah zat aktif utama yang ada dalam kopi dan bekerja dengan menghalangi adenosin, teman Pradua, yang membuat tubuh kita jadi ngerasa lelah nih. Dampaknya, pelepasan dari dopamin dan juga norepinefrin juga ini meningkat sehingga kita

jadi lebih fokus dan juga bersemangat nih teman Pradua. Dan juga dikutip dari laman kemenkes.go.id, penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsumsi kopi berkafein dalam jumlah sedang ini umumnya tidak meningkatkan resiko penyakit jantung nih. Bahkan sebagian studi ini mengaitkannya dengan resiko jantung dan stroke yang lebih rendah. Dan juga teman Pradua merujuk dari American Heart Association, kopi berkafein dalam jumlah normal ini umumnya juga gak berdampak nih, terutama dampak buruk bagi kebanyakan orang juga. Sementara FDA juga menyebutkan bahwa 400 mg kafein per hari ini adalah batas umum yang aman. Dan meski kandungan kafein ini bervariasi tergantung dengan jenis kopi, cara seduh, dan sensitivitas masing-masing individu juga. Jadi resiko ini justru lebih banyak datang dari kebiasaan di sekitar kopi. Contohnya kayak duduk berjam-jam, terus mengkonsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak, atau menjadikan kopi ini sebagai pengganti tidur. Dan penyakit jantung koroner ini juga berkembang lebih lama akibat penumpukan plak dan juga dipengaruhi oleh pola hidup kita nih teman Pradua, entah itu merokok, pola makan yang buruk, kurang gerak, tekanan darah, gula darah, kolesterol tinggi, hingga ke obesitas juga. Dan penyakit jantung juga gak hanya mengintai usia tua aja teman Pradua. Jadi data survei kesehatan Indonesia di tahun 2023 ini mencatat penyakit jantung sudah ditemukan pada usia produktif, yakni 0,15% pada usia 25 hingga 34 tahun dan 0,46% pada usia 35 hingga 44 tahun. Putar.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik. Ini sebagai
2: negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu.

title from the beat. Nah, Tomopura 2, bagi para penikmat kopi, Kemenkes juga menyarankan ya untuk menghitung total kafein harian termasuk dari teh, soda, dan juga coklat nih. Terus juga jangan lupa untuk menghindari gula dan lemak berlebih, Tomopura 2, terutama untuk orang dewasa yang juga perlu tidur minimal 7 jam per malam nih, dan gak terlalu lama duduk juga, teman berdua. Dan usahakan juga untuk kamu rutin memeriksa tekanan darah, gula darah, serta profil lemak kamu. Jadi tentunya teman berdua, buat kamu yang memang suka banget dengan kopi ya, kamu harus bisa menghindari hal-hal yang tadi saya sebutin nih ya, supaya juga gak berlebihan dan malah mengakibatkan penyakit-penyakit lainnya juga ikut datang nih, teman berdua. Dan sebenarnya gak harus kamu berhenti ngopi saat ini juga ya, karena bagi kebanyakan orang, terutama orang dewasa atau kita nih, teman berdua, anak-anak muda, kopi dalam jumlah wajar sebenarnya bisa jadi bagian dari pola hidup sehat nih, asalkan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan kebiasaan lain yang lebih berpengaruh untuk kesehatan jantung kita nih, terutama.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Banjir merupakan salah satu bencana yang setiap tahun sering melanda Indonesia. Hingga saat ini, masalah banjir masih belum sepenuhnya bisa diatasi. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan bencana banjir karena banjir sering terjadi akibat masalah sepele seperti membuang sampah sembarangan hingga menimbulkan penyumbatan. Lalu, langkah apa yang bisa kita ambil untuk menanggulangi banjir? Yang utama adalah menjaga lingkungan sungai atau selokan. Jangan membuang sampah ke selokan dan sungai, kemudian hindari membuat rumah di pinggiran sungai. Ada baiknya, pinggiran sungai jangan dijadikan rumah penduduk karena menyebabkan banjir dan tata kota tidak teratur serta berpotensi membahayakan pemilik rumah saat debit air sungai melonjak. Pengolahan volume sampah yang tepat juga bisa membantu mencegah terjadinya banjir. Lalu buatlah sumur resapan serta biopori agar air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah. Marilah kita peduli dengan lingkungan sekitar kita daripada merugi di kemudian hari akibat banjir.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Semoga rumah selalu kekal dalam hidup. Tidak diretas.

0: luar jaringan.
1: Semoga
0: aku selalu bekal.
2: Oke teman berdua, sebagai kita cukupkan dulu untuk sesi sepada kita di jam 7 ini. Dan di jam 8 jangan kemana-mana, karena abis ini kita bakalan masuk di sepada spesial teman berdua. Karena nanti bakal ada obrolan ya di jam 8 nanti hingga nanti jam 9. Nah, kamu juga bisa menyaksikannya langsung di YouTube Pro 2 Pekanbaru teman berdua. Bakal ada obrolan seru teman berdua yang bisa kamu dengarkan hari ini dengan topik yang seru juga. Dan nanti kita akan kedatangan narasumber juga di pagi hari ini. Kamu bisa saksikan di YouTube dan juga melalui aplikasi RRI Digital teman berdua, bersama dengan nanti Amran Syarifuddin juga. Untuk itu kita akhiri dulu dengan sepada sesi jam 7 ini. Dan nanti Tisa tentunya akan kembali lagi untuk menemani kamu. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Hai, halo, selamat pagi teman Pro 2. Senang sekali kita dispada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Ini hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Teman Pro 2, pernah gak sih mendengar istilah guru BK? Udah pastilah ya, untuk yang udah pernah sekolah, baik itu di SD, dulu ada namanya guru BP, terus naik ada namanya guru BK, SMP, SMA ya. Atau kalau bahasa kerennya itu bimbingan dan konseling. Yang terbayang teman Pro 2 biasanya kalau ngomongin soal guru BK, pasti ini ada siswa yang kena hukum, ada yang bandel, terus ada yang dikasih sanksi, terus juga ada yang siswi-siswi yang suka curhat sama guru BK. Terus ada lagi semacam nggak mungkin doktrin apa anggapan bahwa guru BK katanya killer, suka ngasih hukuman. Tapi ternyata teman Pro 2, sekarang kita mau ngobrolin soal ada guru-guru BK yang berprestasi dari Yayasan Islam Ashofa Pekanbaru. Ada dua guru BK dari Yayasan Islam Ashofa Pekanbaru berhasil masuk jajaran Top 10 Changemaker Mentari National Awards for Educators 2026. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang membuktikan bahwa guru-guru BK bukan sekedar membantu siswa menyelesaikan masalah, tapi juga berprestasi dan bisa memotivasi siswa untuk lebih baik ke depannya. Siapa-siapa saja mereka dan mereka didampingi oleh siapa? Ini dia. Kami perkenalkan yang pertama ada Kepala SMP Islam Ashofa Pekanbaru, ada Ibu Wiwit Mulyana SSI. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Wiwit.
1: Kato, selamat pagi semuanya.
0: Apa kabar pagi ini Bu Wiwit?
1: Alhamdulillah luar biasa, senang sekali kami bisa diundang ke RRI Pro 2 Pekanbaru pada pagi hari ini.
0: Terima kasih loh Ibu udah hadir.
1: Terima
0: ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Saya selama ini cuma banyak menulis tentang Yayasan Ashofa, prestasi-prestasinya. Hari ini bertemu langsung dengan Bu Wiwit kayaknya seneng banget gitu.
1: Alhamdulillah, kami juga sangat senang bisa hadir di sini.
0: Terima kasih ya Bu sudah hadir.
1: Sama-sama.
0: Ya. Dan ini dia dua guru berprestasi kita di ajang Mentari National Awards Educators 2026. And please welcome Ibu Dita Amelia SPD. Assalamualaikum Bu Dita.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Saya mau muji tiga-tiganya boleh?
2: Boleh.
0: Pagi ini seger banget.
2: Wow.
0: Alhamdulillah. Tapi karena mau ke Pro 2 gak mandi jam 5 kan?
2: Gak bisa tidur malah.
0: Gak bisa tidur. Gue bayangin udah ada flyernya nih. Besok pagi mau ngomongin apa gitu ya.
2: Apa pertanyaannya ini?
0: Iya benar. Dan yang kedua, please welcome Ibu Fitri Ramani SPD. Assalamualaikum selamat pagi Bu Fitri.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya manggilnya Bu Fitri atau Bu Ramani?
3: Bu Fitri aja.
0: Bu Fitri ya. Berarti lahirnya di ini ya, Idul Fitri ya Bu ya.
3: Iya.
0: Iya alhamdulillah. Oke teman Pro 2, kita bakal ngobrol pagi ini seru-seruan bersama tiga orang narasumber kita ini dari Yayasan Islam Ashofa Pekanbaru. Dan kita akan ngomongin nanti soal bagaimana Mentari National Awards Educators 2026 dan seperti apa. Saya mau kasih apresiasi dulu nih Bu Iwit.
2: Boleh Pak.
0: Kayaknya sepanjang 2026 ini Yayasan Islam Ashofa, saya gak mau SMP-nya aja ya, kayaknya sudah banyak banget itu ngedapetin berbagai penghargaan baik di level lokal Pekanbaru, Provinsi Riau maupun tingkat nasional. Mungkin bisa dirijit apa-apa sih Bu di 2006 ini yang terakhir Bu?
2: Kalau untuk guru ya Pak ya, khusus untuk guru di 2026 ini kita banyak mendapatkan apresiasi. Yang pertama kemarin di bulan Juni ada 3 guru SMP, guru Yayasan Ashofa, termasuk saya sendiri 4 ya Pak, memperoleh award dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam rangka apresiasi GTK Kota Pekanbaru. Itu yang pertama Ibu Dita Amelia sebagai
0: Bu
2: juara
0: Dita lagi.
2: Satu.
0: Wah, harus kasih aplaus dong.
2: Lomba apresiasi GTK untuk guru SMP, kemudian Bu Fitri sebagai juara 2. Guru SMP berprestasi juga.
0: Okay.
2: Kemudian saya sendiri sebagai kepala sekolah berprestasi juara 2 tingkat Kota Pekanbaru.
0: Salut.
2: Dan satu lagi ada guru TK kita Ibu Nova juga memperoleh juara 1 tingkat Kota Pekanbaru. Ibu Dita Amelia dan Bu Nova akan menjadi utusan Kota Pekanbaru untuk level tingkat provinsi yang diadakan oleh BGTK. Mohon doanya mudah-mudahan nanti bisa lolos ke tingkat nasional.
0: Itu bulan berapa Bu Dita?
2: Insya Allah di bulan November.
0: Oh udah deket.
2: Ya bersempena dengan Hari Guru Nasional HGN 2026. Mohon doanya Bapak semua dan sahabat-sahabat Pro 2 Pekanbaru.
0: Okay. Terima kasih Bu Iwit. Saya mau kasih ucapan selamat lah, congratulations dulu untuk Bu Dita sama Bu Fitri. Selamat berkali-kali dan berulang kali meraih prestasi yang membanggakan. Sebenarnya selain prestasi bagi sekolah, juga kan itu jadi prestasi pribadi. Ini bagaimana perasaannya Bu Dita dan Bu Fitri? Bu Dita dulu deh.
2: Oke, penghargaan ini memang ini tidak hanya sekedar pencapaian pribadi untuk saya, tetapi ini juga menjadi sebuah arti buat saya dan menjadi pengingat sebenarnya. Ternyata hal-hal kecil, sekecil apapun yang sudah saya lakukan untuk peserta didik saya, itu ternyata memiliki arti gitu. Jadi saya tidak menyangka juga dari hal-hal kecil yang saya mulai dulu di kelas, ternyata itu menjadi penghargaan, inovasi yang saya berikan.
0: Bentar, bahkan dulu saya memotong nih, okay. Hal-hal kecilnya apa nih?
2: Oke, okay. Hal-hal kecil itu saya berusaha untuk terus hadir bersama anak didik saya, di mana saya juga menjadi fasilitator pendampingan dalam perkembangan peserta didik saya. Okay. Jadi saya memang berusaha untuk mengenalkan kepada anak-anak seperti yang Pak Afi bilang tadi ya, guru BK itu kan terkenal dengan guru yang galak, sukanya memberi hukuman SP. Nah, mereka itu anggapannya kan seperti itu. Bahkan kadang ada orang tua yang menganggap jangan sampai mama dipanggil ke BK ya, Nak.
0: Tapi kalau gitu. Guru BK-nya Bu Dita, kayaknya saya harus sering-sering ke ruangan Ibu deh. Kalau saya jadi siswa. Serius. Jadi curhat gitu ya. Karena biasanya kan serem, menakutkan, dan biasanya juga ada yang cowok gitu gurunya gitu ya.
2: Pengen sering ketemu ya, Pak ya.
0: Pengen sering ketemu.
2: Jadi mau ditanamkan lah bahwasanya guru BK itu bukan polisi sekolah. Artinya iya, kalau anak ibu ada kesulitan, insya Allah ibu hadir untuk anak ibu semuanya. Betul.
0: Polisi sekolah kan udah ada SKP ya Bu ya, jadi aman ya. Bu Fitri gimana Bu perasaannya?
3: Oke, terima kasih Pak. Perasaannya tentu alhamdulillah luar biasa, sangat senang. Dan ini pencapaian bukan sekadar pencapaian saya saja, tapi ini adalah pencapaian seluruh ekosistem sekolah, terutama itu adalah peserta didik, yang mana ini berawal dari hal kecil yang dilakukan kepada peserta didik yang ada di kelas, berkaitan dengan kebutuhannya, berkaitan dengan layanan yang kami lakukan di kelas, dan juga dilanjutkan dengan konseling yang kami lakukan itu di ruang konseling sendiri gitu. Kemudian berkaitan dengan kemenangan ini juga adalah bonus yang mungkin ini tidak berhenti sampai di sini saja, dan ini harus dipertanggungjawabkan untuk lebih dikembangkan lagi ke depannya.
0: Tapi gitu. Itu keren loh Bu, kerennya kenapa? Karena kan top 10
2: changemaker.
0: Berarti
2: pembuat
0: kan
2: perubahan.
0: 2 ya, dari 10, 2 per 10 se-Indonesia.
2: Betul.
0: Itu kan sebuah prestasi yang ya kalau boleh dikatakan sangat membanggakan,
2: sangat
0: begitu.
2: Membanggakan.
0: Jadi bisa mewakili Kota Pekanbaru, Riau juga gitu ya, sekolah juga. Jadi banyak yang dibawa namanya gitu ya.
2: Betul.
0: Se-excited itu Bu Fitri?
3: Alhamdulillah sangat luar biasa, dan rasanya ketika menerima award ini juga rasanya tuh gak percaya, dan pelayanannya sangat luar biasa juga. Pelayanan sangat luar biasa untuk pendidik yang ada di Indonesia. Karena apa? Di sini ditekankan lagi ketika Mentari menekankan lagi bahwa yang dilakukan di sini bukan untuk sekedar guru menciptakan nanti pembelajaran di kelas yang menuntut sekedar nilai, tapi juga membentuk karakter. Dan ini sejalan dengan kami guru BK, yang mana yang kami harapkan itu adalah pembentukan karakter gitu. Jadi anak bisa mandiri ke depannya, kemudian bisa menata emosinya, resiliensi dirinya ada gitu. Itu yang kami harapkan.
0: Ini memang awardnya setiap tahun ya? Atau baru 2026 sebagai pilot
2: sebenarnya
0: project?
2: Award ini diadakan oleh Mentari dalam rangka ulang tahun mereka yang ke-25
0: tahun.
2: Ya, mereka mengadakan Mentari National Award for Educators 2026. Merupakan pertama kali dan itu diberikan kesempatan kepada seluruh mitra Mentari se-Indonesia. Ada 9.000 mitra Mentari. Mentari ini ada semacam layanan jasa education, pendidikan yang terkemuka di Indonesia.
0: Berarti NGO ya, non-government.
2: Banyak unit layanannya ya. Kalau PT mereka, PT Mentari Books Indonesia. Okay. Salah satunya menyediakan buku-buku terbitan luar negeri seperti Cambridge, Oxford, kemudian layanan digital media pembelajaran, kemudian juga nama penerbit juga mereka punya, berbagai unit layanan yang mereka miliki, peningkatan profesional guru juga mereka punya, Mentari Teachers Academy kalau nggak salah ya. Oh. Nah, jadi ini yang pertama mereka adakan untuk seluruh mitra. Kita Sekolah Asofa adalah salah satu mitra di Kota Pekanbaru di Indonesia. Okay. Jadi partner mereka, mitra mereka itu bukan hanya sekolah-sekolah biasa Bapak. Luar biasanya ada sekolah-sekolah kalau boleh dibilang high kelasnya di Indonesia, sekolah SPK, sekolah pendidikan kerjasama, yang bahasa dulunya kebanyakan international school. Nah, alhamdulillah kita juga menggunakan buku Cambridge di sekolah untuk pembelajaran matematika dan bahasa Inggris of course ya. Jadi kita sebagai salah satu partner, dan ini hanya terbuka untuk sekolah yang sebagai partner. Di luar itu tidak boleh mengikuti. Jadi suatu kesempatan bagi kami untuk membuktikan diri, memberdiskusi bahwa kami dari daerah ini, dari Pekanbaru, Riau. Mungkin orang sana, orang Jawa sana mungkin gak kenal.
0: Riau,
2: iya, di mana paling sekarang baru viralnya karena asap bisa jadi ya.
0: Ada sekolah keren gak sih di Pekanbaru?
2: Ya gitu.
0: Underestimate malah jatuhnya.
2: Itu kami mampu, kami pun Bu Fitri Budita ini saat memberikan penghargaan tuh WSM nangis beliau Pak. Bersama orang-orang hebat se-Indonesia, sama guru-guru hebat. Dan jurinya ini bukan kaleng-kaleng Pak, jurinya itu dari
0: manusia dong.
2: Pasti, kemudian dari ahli tentu komitasmen, mungkin para pendidik di Indonesia sudah tahu
0: sangat
2: Ibu Ice Khadijah gitu ya. Itu ahlinya kurikulum merdeka, dan itu beliau kalau kita lihat di PMM, platform mereka mengajar, guru-guru yang melaksanakan pelatihan setiap hari di sana, dan sekarang berubah menjadi ruang GTK, ini platform untuk guru mengembangkan kompetensi baik secara mandiri ataupun secara dipandu nanti oleh nasional. Dan itu beliau dengan sapaan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Seperti itu beliau sendiri yang menjadi juri. Iya, juri di ada kegiatan ini, sehingga kami merasa apa yang di lakukan oleh kawan-kawan di kelas menjadi sebuah karya, menjadi sebuah inovasi. Mereka berkreasi mencoba metode-metode untuk menyelesaikan permasalahan siswa tadi, ternyata dihargai, diapresiasi dan mendapatkan istilahnya penghargaan yang luar biasa, dan itu mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang hebat lainnya di Indonesia. Itu yang saya sangat bukan hanya satu tapi dua guru BK kita
0: selaku
2: luar biasa.
0: Saya kayak Budita sama Bu Fitri. Bu Fitri, ini kan artinya sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Apa memang sekompetitif itu atau memang dicari-cari nih kompetisinya? Sebenarnya gimana, Bu Dita?
4: Saya bisa melakukan kompetisi ini sebenarnya justru dari support yayasan dan sekolah. Seperti yang Bu Pit bilang tadi, itu karena ekosistem kan. Jadi tidak hanya sekedar ketulusan saya dengan siswa saya, tapi ketulusan dari yayasan dan sekolah yang selalu mensupport. Nah, yayasan itu menjadi jembatan, kemudian sekolah juga menjadi ruang untuk kami bisa berdedikasi dan berprestasi. Terutama Bu Wiwit karena kepala sekolah kami itu tidak pernah memadamkan apa yang ingin kami coba lakukan, memberi semangat terus kepada kami bahwasanya lakukan saja dulu kayak gitu. Dan saya juga tidak menyangka apa yang saya lakukan ini ternyata berdampak, bahkan harapan dari Mentari sendiri apa yang kami lakukan ini juga bisa diterapkan oleh guru-guru yang lain. Jadi ini bukan karena ketulusan saya saja, tetapi ketulusan dari yayasan dan sekolah gitu untuk saya, sehingga saya bisa berada di ajang ini, bahkan sampai saya di panggung nasional dalam Mentari Award tersebut.
0: Bu Fitri, lebih kepada pembuktian diri atau memang sedang berkompetisi sebenarnya Bu Fitri?
3: Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya, hal ini dilakukan memang murni untuk kebutuhan siswa. Karena memang berkaitan dengan kebutuhan siswa, yang mana di dalam BK itu awalnya itu ada AKPD-nya, yang kita buat itu berdasarkan kebutuhan dan perkembangan siswa. Jadi ketika kita membuat, ternyata apa ya hal yang kita buat tersebut harus kita tuangkan ternyata. Harus kita buat praktek baiknya. Karena apa? Selama ini kita memang sudah membuat, tapi dengan ada dukungan dari sekolah, pihak yayasan juga, berkaitan dengan itu pimpinan kami ketika itu share juga ini ada ajangnya. Karena ikut ketika gitu ya. Iya, karena itu juga support dari sekolah. Karena apa? Sesuatu yang kita belum kita lakukan, tapi walaupun ada ajangnya akan kurang berdampak rasanya. Tapi ketika sesuatu itu sudah kita lakukan, tapi kita tinggal menuangkan lagi ke dalam sebuah praktik baik, sebuah makalah, itu akan lebih mudah gitu menurut saya. Jadi yang terpenting itu adalah berdasarkan kebutuhan siswa dan berdampak tentunya.
0: Jadi bukan soal income sama inputnya, tapi yang penting adalah output dan outcome-nya. Berarti itu tujuan utama begitu ya, Bu.
2: Kita di Sofa punya tagline, Pak, guru sahabat siswa.
0: Guru sahabat siswa.
2: Jadi siswa

0: Kalau mungkin dalam pengalaman mereka dokumentasinya ada berupa foto.
1: Sebenarnya tanpa ada ajang pun itu ya, sudah melakukan dari dulu.
0: Tapi ada ajang ini dan motivasi mereka untuk menyusun menjadi sebuah rangkaian karya, menjadi baik. Sebuah praktik baik yang bisa disampaikan ke orang lain dan berdampak kepada siswa kita. Okay. Jadi begitu Pak di sekolah kita. Insya Allah kita, saya juga sebagai pimpinan sekolah, paham betul apa kendala-kendala guru di lapangan, terutama guru BK, jadi tetap support dengan.
1: Jadi kalau siswa curhatnya ke guru BK curhatnya ke kepala sekolah.
0: Kepala sekolah, pasti.
1: Kayaknya berjenjang gitu ya. Nanti kepala sekolah curhatnya ke ketua yayasan.
0: Gitu. Tapi di kita itu gak terlalu apa ya Pak, kadang-kadang ada siswa curhat ke saya langsung.
1: Langsung ya?
0: Langsung gak apa-apa, kita kayak sebagai.
1: Dan pintu kepala sekolah terbuka?
0: Boleh, terbuka sangat.
1: Bukannya lagi ngurusin soal kurikulum gitu.
0: Tidak, seperti itu. Kita hadir. Kita hadir di anak-anak kita. Masuk orang tua kita sambut. Masuk siswa kita sambut. Kadang hanya say hello.
1: Berarti kembali ke tagline tadi ya.
0: Iya, guru sahabat, adalah siswa, sahabat siswa. Seperti itu.
1: Ya. Bu Dita sama Bu Pit, ini yang menarik nih. Gimana cara seorang guru BK menghilangkan image guru BK itu killer, serem, menakutkan, suka ngasih sanksi. Ini kan kita gak tahu nih, dibalik senyuman manis Ibu Dita dan Ibu Fitri, tersimpan ancaman besar gitu ya. Kita kan gak tahu gitu ya. Itu gimana ngilangin image-nya tuh, supaya tetap smooth dan manis gitu.
2: Iya, kalau di BK itu ada nama layanan BK, itu ada secara klasikal, itu ada layanan konseling juga. Nah, kami dikasih kesempatan juga untuk melakukan layanan klasikal di sekolah. Nah, ini mungkin awal kami untuk mengenalkan kepada anak-anak namanya layanan orientasi, bahwa yang sebenarnya guru BK itu bukan mungkin seperti polisi sekolah tadi, tetapi guru BK itu seperti Bu Wit bilang adalah sahabat siswa. Kami itu ada bukan di saat mereka ada masalah saja. Kami juga akan terus hadir ketika mereka membutuhkan, karena setiap anak itu kan unik. Mereka punya kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin anak yang kebingungan atau yang kurang motivasi, bahkan ada anak kami yang hanya butuh didengar kayak gitu Pak. Nah, jadi kami berusaha.
1: Biasanya soal apa tuh yang kalau, dia butuh? Soal pacar, udah mulai punya pacar gitu. Atau misalnya mama dimarah di rumah, suka marah gitu-gitu.
2: Ini karena sesuai juga dengan praktik baik yang pernah saya, yang praktik baik sekarang yang saya lakukan itu Pak. Ini anak-anak itu masih kebingungan tentang dirinya. Gitu.
1: Pencarian jati diri.
2: Iya, karena anak remaja adalah mencari identitas diri. Jadi ini sesuai juga dengan inovasi saya, di mana saya berusaha untuk anak itu bisa mengenal, menerima dirinya, dan dia juga bisa meregulasi emosi yang dia miliki. Nah, sebagaimana tagline sekolah Asofa juga sekolah para juara. Nah, kami ingin anak-anak itu tidak hanya dia menjadi juara yang tangguh di luar, tetapi dia juga menjadi juara di dalam dirinya
1: jadi
2: sendiri.
1: Jadi how to be a winner juga di menghadap guru BK juga berarti ya.
2: Iya. Karena kita juga mendampingi, contoh untuk anak-anak yang OSN saja, kita ajak konseling kayak gitu, kita kasih layanan BK gitu. Karena dia tidak hanya sekedar bekal akademiknya aja, dirinya
1: juga perlu,
2: secara psikologis juga kita bekali gitu. Jadi dengan lakukan pembuktian juga sehingga anak menyadari ternyata guru BK itu tidak semenakutkan itu ya.
1: Asik-asik
2: gitu.
1: Juga kok. Itu asik ada berapa juga. Orang sih sebenarnya guru BK?
2: Dua nih.
0: Kita ada dua di SMP.
1: Di SMP. Di SMP dua. Berarti SD ada.
0: SD ada satu, di SMA ada dua. Jadi seyayasan lima orang.
1: Oh mantap. Ya kalau saya cukuplah satu ya, gak apa-apa ya. Bu Pit gimana Bu Pit? Tanggapannya Bu Pit? Menghilangkan semacam image itu. Atau memang kita istilahnya kayak artis tuh kan. Hari ini saya jadi Nazril Ilham, saya besok jadi Ariel Noah gitu kan. Di rumah adalah Bu Pit, di sekolah itu Bu Armani kan gitu kan. Kan artinya jiwa yang berbeda. Itu harus gimana sebenarnya?
3: Oke, terima kasih Pak. Jadi di sini mungkin yang perlu kita terapkan memang sebagai seorang guru, selain dari ikhlas memang dalam mendidik, ya memang yang harus kita ingat, saya sebagai guru BK terhadap problem solving siswa, yang penting itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan, memberikan pemahaman. Berkaitan dengan itu juga ada pepatah mengatakan, memang ibaratkan menarik rambut dalam tepung. Rambut itu tidak putus, tepung gak tumpah gitu. Karena membuat seseorang menjadi

0: menerima dirinya, untuk menjadi lebih baik itu memahami dirinya, itu perlu dari hati ke hati. Kalau perlu nanti dengan kekerasan bisa saja mungkin, tapi bahkan itu gak akan sampai ke hati. Bisa dilakukan perubahan ketika itu, tapi akan ngerasa, oh saya ini gak bagus penerimaannya, cara yang gak bagus, cara yang tidak bagus tidak akan sampai ke hati juga, itu mungkin yang dari saya yang perlu diterapkan. Kemudian juga di dalam BK itu harus kita terapkan juga, itu ada azas kerahasiaannya Pak. Di dalam BK itu ada azas kerahasiaannya.
1: Kalau di kita di jurnalistik kode etik lah gitu ya.
0: Iya kode etiknya. Jadi memang yang mengetahui permasalahan itu adalah ketika di ruang BK antara ibu dengan anak ibu saja yang tahu. Terlepas daripada itu berarti antum yang menyampaikan di luar, tentu seperti itu.
1: Dan harus disimpan sesekret itu.
0: Iya, dan harus disimpan kapan itu dibutuhkan untuk disampaikan ke yang lain jika ada memang komprehensi kasus, contoh salah satunya wali kelas membutuhkan informasi itu dan harus ditindaklanjuti. Begitupun dengan wakasis. Tapi jika itu sifatnya memang masih rendah dan anak sampai kurang BK untuk bercerita, memang tidak boleh kita sampaikan kepada yang lain gitu.
1: Oke deh. Bu Iwit, Bu Dita dan juga Bu Fitri, kita bakal ngobrol lagi nanti di sesi yang kedua. Dan teman Pro 2 kita bakal ngobrol lagi nanti di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

0: Masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, masih bersama saya Amran Syarifuddin, masih bersama dengan tiga guru cantik dari Yayasan Islam As-Sofa Pekanbaru. Masih ngobrolin soal Changemaker Mentari National Award for Educators 2026. Ini bukti kerja keras guru dan ketulusan dalam pengabdian. Bu Iwit, Bu Dita dan juga Fitri, saya mau bacain komentar dulu ya di YouTube kita yang lagi online sekarang dari @lucilianova. Terima kasih semua bapak dan ibu guru sekolah As-Sofa yang sudah membersamai dua anak saya dalam mendapatkan pendidikan. Barakallahu fikum. Kayaknya kalau lihat wajahnya pasti kenal mungkin ibu-ibu ya. Wali murid. Ya. OTPD.
1: Orang tua murid sekarang.
0: Orang tua murid. Dulu OTPD kan ya. Okay. Next. Dari @deavimartalisa4661. Sebutin aja lah, gak apa-apa ya. As-Sofa sekolah luar biasa, maju terus As-Sofa. Okay.
1: Alhamdulillah.
0: Saya senang juga dengarnya. Next ada @forsilista Pekanbaru. Masya Allah menyala, guru-guru As-Sofa hebat, keren. Oke, okay. Tersanjung nih ya. Saya kalau ingat ini langsung ingat ayah saya. Kemarin baru peringatan berapa tahun beliau wafat?
2: Kemarin yang kelima tahun.
0: Wow, mudah-mudahan beliau tenang di sana. Amin. Dan dilapangkan kuburnya. Amin.
2: Amin.
0: Ada juga @netivara, sekolah yang luar biasa menciptakan guru yang luar biasa dan tentunya apa nih? Mencetak siswa-siswi yang luar biasa juga. Sekolah As-Sofa, sekolahnya para jara, udah tahu banget ya. Banyak komentarnya ibu-ibu.
1: Alhamdulillah.
0: Saya harus bacain semua nih. Saya harus berimbang dong ya. Ada @gufrong, titip salam dengan Budita, kacamatanya keren menyala. Pak Gufrong salah fokus ya Pak. Bapak gagal fokus Pak. Iya.
1: Besti saya Pak.
0: Iya, besti ya. Say hello to Mistress Dita. Her cool glasses are on. Ya menyala.
1: Iya.
0: Bahasa Inggris ya. Jadi auto translate ini.
1: Yes.
0: Teman Pro 2 yang lainnya lagi nonton juga di kanal YouTube kami pagi ini, boleh silakan komen juga, ngasih support, ngasih semangat ya. Ibu-ibu, jadi enggak cuma Bu Iwit, Bu Dita dan Bu Fitri juga. Mungkin gini. Sebenarnya pada diri seorang manusia tuh ada bakat namanya nakal. Cuma nakal itu ketika ketahuan maka dia jadi bandel, kata orang gitu. Jadi sebenarnya apa memang demikian, saya ke WK dulu ya Bu Iwit ya. Apa memang demikian, setiap orang itu sebenarnya punya bakat nakal, tapi ketika dia terekspos dan ketahuan maka dia dicap sebagai orang yang bandel. Itu gimana tanggapannya?
1: Oke, terima kasih Pak. Kalau bagi kami, tidak ada anak itu yang nakal Pak. Karena itulah guna kami guru BK. Setiap anak itu melakukan suatu kesalahan atau melanggar lah kalau di sekolah, tentunya yang akan kami gali apa sih yang menyebabkan anak-anak itu seperti bersikap seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, kalau kita gali gitu apa yang mereka lakukan itu, ternyata sebenarnya dia hanya butuh kehadiran kita gitu.
0: Okay.
1: Jadi mereka memang seperti yang saya bilang tadi, bahkan ada anak yang hanya sekedar ingin didengarkan. Okay. Kayak gitu. Jadi saya mencoba menggali dengan anak berperilaku seperti ini apa faktornya, apa penyebabnya.
0: Yep.
1: Nah, ketika kalau kami di counseling, saya ajak mereka untuk menyampaikan apa yang dia rasakan, justru saya merasa kasihan kepada anak-anak itu. Dan saya merasa, oh ternyata dia udah sekuat ini. Ada upaya sebenarnya yang sudah mereka lakukan. Apalagi masa remaja, mungkin bentuk perilaku yang dia lakukan itu bisa saja bentuk pemberontakan.
0: Okay.
1: Yang dia lakukan gitu dari apa yang dia alami. Nah, disitulah peran kami di sini untuk terus mengarahkan mereka, menjadi fasilitator, mendampingi mereka, kemudian mengajak mereka dengan teknik-teknik konseling kami, mengajak mereka untuk apa hikmah yang bisa dia dapatkan dari apa yang dia alami seperti itu. Memang untuk konseling ini Pak, kami guru BK ya tidak semua yang kami lakukan tuh langsung berdampak, ada hasilnya.
0: Benar. Nah, berproses
1: ya. Gitu. Memang pekerjaan kami yang memang tidak mudah dan gampang langsung nampak gitu. Tetapi dengan ketulusan hati tadi, kami tetap terus hadir dengan mereka karena kami pasti akan lakukan sesi berikutnya kayak gitu. Mencoba untuk terus menggali apa kira-kira yang akan mereka lakukan dari apa yang dia hadapi itu. Insya Allah apa yang menjadi keputusan mereka itu menjadi keputusan yang tepat. Karena guru BK itu bukan menasihati sebenarnya, Pak.
0: Betul.
1: Nah, bukan kamu harus begini, enggak. Sebenarnya mereka yang diajak berpikir nih, kayak gitu. Hingga akhirnya dalam konseling itu mereka yang akan mengambil keputusan sendiri. Apa yang harus saya buat. Jadi dia menyadari sendiri dulu, bukan kita yang menyuruh-nyuruh mereka, kayak gitu. Okay. Dengan dia menyadari apa yang sudah dia buat, apa yang sudah dia lakukan, tentunya dia berusaha untuk memperbaiki dirinya.
0: Jadi not just a suggestion ya, tapi lebih kepada bagaimana berpikir secara logika katanya gitu ya. Saya anggap jawaban itu sudah mewakili Bu Pita. Saya ke Bapak Bu Pita lebih kayak gini. Pernah merasa ketika menghadapi siswa-siswa yang lagi counseling atau lagi tanda kutip bermasalah, itu kita sampai kesel banget gitu. Misalnya udah dilarang ngerokok di sekolah, ngerokok juga misalnya gitu. Atau ketahuan hal-hal lain di dalam HP-nya terdapat misalnya ini itu segala macam. Itu yang membuat kita tuh antara sabar, menahan amarah, itu pernah berontak gak dalam diri tuh? Supaya benar-benar tetap ya tenang menghadapi anak-anak kita tuh. Seperti apa tuh, Bu Pit?
2: Oke, bicara masalah, itu akan ada teknisnya. Kalau misalnya kita nanti bicara ini adakah gondoan dalam hati atau mungkin gak senangnya karena anak ini lagi gitu. Teknis ini lebih kepada cara. Berarti cara gak cukup dengan cara satu, mungkin ada cara yang lain yang belum kita terapkan gitu. Karena contohnya begini, Pak. Jika berkaitan dengan siswa yang murung di kelas, tiba-tiba banting pintu, itu permasalahan belum tentu sama. Jadi itu permasalahan, walaupun reaksinya satu, walaupun reaksinya sama, penyebabnya berbeda. Jadi di dalam BK itu ada namanya diagnosis. Kita mendiagnosa apa kira-kira permasalahannya. Contoh ketika ada siswa yang datang ke kelas banting pintu, siswa kedua juga seperti itu banting pintu, ternyata siswa yang pertama tadi mungkin ada permasalahan di rumah yang mungkin berkonflik dengan adik kakaknya. Kemudian permasalahan siswa yang kedua mungkin lagi sakit gigi bisa jadi. Betul. Jadi penyelesaiannya gak sama gitu.
0: Benar.
2: Apalagi terhadap teknik kita lakukan untuk permasalahan siswa yang sama.
0: Dan itu tadi harus mendengar gitu ya.
2: Harus mendengar, karena apa? Ketika siswa itu datang, dia hanya butuh didengar sebenarnya. Bahkan ada yang keluar lagi, udah Bu, saya selesai. Saya sebenarnya gak butuh masukan Bu, udah ya Bu. Jadi bingung aja kok udah keluar. Ya gak apa-apa, karena memang tugas kita itu adalah selain memang mendengarkan, memberikan yang terbaik, juga tadi yang disampaikan Bu Dita, permasalahan itu bukan diputusnya di kita. Yang menyelesaikan masalah tersebut adalah siswa. Karena ketika permasalahan itu kita yang mencari jalan keluarnya, yang ada adalah siswa itu ketergantungan gitu. Kita kan mengharapkan kemandirian yang ada pada diri siswa itu sebenarnya gitu, Pak.
0: Betul.
2: Jadi kalau misalnya nanti adakah gondok-gondokan, tentu enggak sesuai dengan cara yang satu. Kita coba cara kedua, teknis yang kedua, teknis yang ketiga. Dan itu satu lagi yang saya tegaskan ya, mungkin Pak, di dalam BK tidak hanya untuk menasehati saja. Kadang kan memang itu, silakan dan nasehati, ini nasehati ya untuk beberapa menit. Enggak bisa, itu ada caranya. Anak-anak yang berkaitan dengan perilaku ada namanya token ekonomi atau kontrak perilaku. Itu salah satu memang yang harus kita lakukan. Anak-anak yang harus kita ubah pola pikirnya dari negatif menjadi positif, itu ada CBT, ada cognitive behavior therapy.
0: Ya.
2: Jadi beragam memang teknisnya. Gak cukup dengan satu, kita coba dengan cara yang lain.
0: Berarti psikolog di sekolah, kalau saya bikin underline-nya gitu ya. Bu Wiwit, yang menarik tuh adalah, if we call top 10 change maker, pasti harus ada output dong ya. Jadi bukan sekedar dua dari antara 10 guru yang mendapatkan penghargaan Mentari National Award Educators
1: for
0: itu
1: educators.
0: Tapi lebih kepada outputnya ke depan mau gimana nih? Soal bagaimana pembentukan karakter siswa, terus bagaimana perubahan yang akan terjadi di sekolah, behavior, terus nanti juga bagaimana menumbuh kembangkan minat bakat anak, terutama prestasi anak, itu kan pasti muaranya ke sana. Ini kan bukan soal awarding, bukan soal celebration, bukan soal ceremony, tapi lebih pada apa yang mau kita capai habis ini. Betul. Walaupun template-nya udah dikerjakan Bu Dita sama Bu Fitri jauh sebelum mentari ini. Ini seperti apa tuh Bu Wiwit?
1: Ya baik Pak, terima kasih. Sebenarnya award yang ibu-ibu berdua luar biasa raih ini buah manis dari usaha yang sudah kita lakukan selama ini. Kita di sekolah berkomitmen untuk membentuk lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Inklusif untuk semua, baik untuk murid maupun untuk guru. Ruang yang nyaman untuk berkembang, menggali potensi diri, dan mencapai tujuan hidup atau cita-cita mereka. Guru juga seperti itu. Kita memberikan kenyamanan yang luar biasa kepada siswa. Tapi jangan sampai kita lupakan, kenyamanan guru nomor satu. Guru yang nyaman, guru yang diapresiasi, guru yang disupport oleh sekolah akan memberikan dampak yang luar biasa kepada murid. Tentu mengajar dengan ikhlas, mengajar dengan hati. Siswa adalah, murid adalah yang mereka harus layani di sekolah. Tempat mereka juga bersenda gurau di sekolah. Karena guru itu dunianya pertama tentu di rumah ya Pak ya. Di dunia yang kedua itu di sekolah. Hari-hari mereka di sekolah. Jadi tempat ibadah bagi kami untuk di sekolah. Nah bagaimana tujuan kita ke depannya? Tujuan ke depannya tentu first customer kita adalah tentu siswa tadi, murid tadi Bapak. Kita berharap jika lingkungan sudah tercipta, ekosistem itu sudah yang kondusif, inklusif semuanya. Ekosistem yang mendukung untuk kemajuan murid maupun siswa. Tentu kita harapkan anak-anak kita ini bisa menggali potensinya, bisa berprestasi di bidangnya.
0: Sebenarnya sejalan dengan visi misi yayasan.
1: Sangat harusnya sejalan. Sangat sejalan dengan visi misi yayasan. Sekolah kita kan mengadopt konsep multiple intelligences Pak. Semua siswa adalah bintang, semua anak adalah bintang. Tidak ada anak yang bodoh, mohon maaf. Kalau ada yang guru yang bilang anak itu bodoh, berarti gurunya belum tahu makna pendidikan yang sebenarnya.
0: Boleh diberhentiin gak tuh Bu?
1: Boleh. Kalau di Al-Safa dilarang Pak. Tidak
0: kan harus berimbang dong ya.
1: Betul.
0: Jangan cuma anaknya aja yang di sekolah dikeluarin.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul. Guru juga boleh. Kita di sekolah Al-Safa punya SOP yang jelas. Betul, untuk itu. Betul. Seluruh guru kita tanamkan, kita beri pembekalan. Bukan hanya dalam pembentukan karakter, tapi bagaimana mereka juga menghadapi peserta didik dengan beragam potensi mereka, dengan beragam karakternya juga. Jadi outputnya ke depan tentu yang nama tujuan sekolah untuk mencapai visi misi sekolah yang sudah kita declare setiap awal tahun kita asosiasi kepada orang tua murid. Boleh saya sampaikan visi SMP Islam Al-Safa ya?
0: Boleh
1: Pak ya?
0: Boleh dong.
1: Untuk tahun ini kita sudah revisi visi misi kita karena kita juga alhamdulillah terpilih menjadi sekolah model pembelajaran mendalam dan coding dan kecerdasan artifisial dari Kemendikdasmen. Itu juga kita SMP Islam Al-Safa merupakan satu-satunya SMP di Kota Pekanbaru yang terpilih. Alhamdulillah. Nah kita alhamdulillah Bapak, kita revisi visi misi kita sesuai dengan perkembangan terbaru, perkembangan zaman terbaru. Kalau visi SMP Islam Al-Safa terwujudnya murid yang berilmu, beriman, berakhlak mulia, berjiwa kebangsaan, berwawasan global, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Jadi anak-anak kita harapkan pondasinya agama. Kita punya juga motto triple E, excellent in academic, excellent in extracurricular, excellent in religiousness. Pondasinya adalah agama karena kita sekolah Islam. Betul. Tentu agama Islam sebagai pondasi kita. Kemudian anak kita kembangkan potensinya bukan hanya di akademik tetapi di berbagai bidang. Karena kecerdasan itu bukan hanya dipatok dengan kecerdasan akademik.
0: Betul sekali.
1: Saya anak-anak memiliki potensi yang berbeda-beda. Ada cerdas, kinestetik.
0: Betul.
1: Multiple intelligence ada 8 kecerdasan majemuk siswa, ada di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang musik.
0: Itu yang dites pada kelas 1 SD dulu ya, kelas
1: 1, kelas 2 ya. Iya, ada bidang keagamaan, anak kita juga di bidang tafisnya. Jadi semua kita akomodir. Bukan hanya di akademik saja, tapi semua potensi anak kita kembangkan sesuai dengan fitrah dirinya yang dikasih Allah masing-masing. Karena kita tahu semua
0: dengan kelebihan masing-masing.
1: Iya, dan kelebihan masing-masing. Kita tahu kita aja bersaudara tidak sama.
0: Betul.
1: Unik anak-anak itu. Jadi kita sesuaikan. Nah, tugas sekolah memfasilitasi itu. Tugas yayasan memfasilitasi itu tidak hanya fokus pada satu bidang, tetapi pada semua bidang. Jadi kita tempa guru-guru kita. Kita berikan pelatihan kepada guru kita, membekali diri apalagi sekarang
3: dunia pendidikan sangat jauh berkembangnya di tengah perkembangan teknologi juga. Jadi sekolah juga fokus untuk memberikan pengalaman atau memberikan ilmu pengetahuan baru dunia ke depan. Baik. Anak kita bukan hidup di zaman sekarang, tapi mereka hidup di zaman 20, 30 tahun, sampai 40, 50 tahun ke depan. Bagaimana Betul. Mereka bisa survive dan mandiri secara pribadi, secara ekonomi tentunya di masa depan. Makanya sekarang ini juga yayasan kita mempersiapkan sekolah kita, mungkin kita sudah declare juga, selain di pondasi agama, potensi siswa kita kembangkan, kita juga meraih istilah masa depan menjadi sekolah yang melampaui zaman.
0: Baik. Beyond.
3: Beyond. Gitu ya. Baik. Yes, beyond. Jadi kita juga latih guru-guru kita bukan hanya di Kota Pekanbaru, kita bukan hanya di tingkat nasional, kita kirim guru kita untuk menggali ilmu, mencari ilmu, menjemput ilmu ke luar negeri.
0: Internasional.
3: Sampai insya Allah di bulan November ini kita akan kirim guru kita satu orang ke Jepang untuk belajar tentang STEM Leadership Program. Sebelumnya kita sudah pelatihan juga di Singapura, tahun 2023, kemudian saya alhamdulillah juga satu tim di dalam tim tersebut, kemudian dari 2022 kita juga pernah ke Jepang juga untuk studi banding, survei ke sekolah-sekolah bagaimana pendidikan maju di Jepang itu bisa diterapkan.
0: Betul.
3: Nah
0: kita adopsi lah sedikit adopsi. Banyak ya.
3: Kemudian karena perkembangan zaman tadi tentu kita tidak berhenti belajar. Kalau kita jika guru berhenti belajar maka berhenti mengajar.
0: Betul.
3: Jadi betul Bapak.
0: Betul.
3: Berhenti
0: betul.
3: Karena kita di sekolah itu punya kombel Pak, komunitas belajar. Kita punya hari belajar guru setiap Kamis, setiap pekan.
0: Siapa bilang cuma siswa yang belajar?
3: Iya, belajar guru juga belajar. Ini hasil dari kerja keras mereka. Betul, seperti itu luar biasa. Betul. Mereka buktikan, mereka sudah laksanakan sebelumnya. Kemudian ada hari belajar guru satu kali setiap Sabtu dalam satu bulan, disitulah mereka berbagi praktik baik, berkembang. Kita datangkan narasumber ataupun narasumbernya dari kita-kita aja. Betul. Artinya berbagi praktik baik, saat yang diskusi mengenai permasalahan di siswa kita di kelas ini. Jadi itu yang disiapkan oleh sekolah, tujuannya tentu dampaknya kepada murid kita. Okay. Murid kita tidak hanya hebat di dirinya sendiri, tidak hanya hebat di keluarga, tapi juga mampu berdampak ke lingkungan sekitar. Betul. Dan menjadi orang-orang yang generasi Islam yang menjadi pemimpin dunia di masa depan.
0: Jadi
3: itu
0: punya
3: sih, Bapak.
0: Kemampuan komunikasi interpersonal juga ya.
3: Iya, Pak.
0: Okay. Bu Dita sama Bu Fitri. Kan selain mereka yang tanda kutip bermasalah dan melakukan konseling ataupun mereka curhat kepada ibu guru berdua, kita juga memantau enggak perubahan perilaku, sikap. Misalnya ini anak biasanya ceria, semangat, tapi dalam dua pekan terakhir tuh sering murung. Dia sering kesal sendiri atau tiba-tiba malas-malasan di sekolah atau hal-hal lain yang di luar kebiasaan, sikap dan perilaku. Itu terpantau, terbaca sendiri atau nunggu terkuak dulu atau seperti apa? Gimana tuh Bu Dita?
2: Okay.
0: Bu Fitri boleh?
2: Oke. Okay. Terima kasih Pak. Jadi di sini salah satu praktik baik yang saya lakukan itu adalah platformnya bukan berkaitan dengan satu tema saja, tapi juga terhadap berbagai permasalahan yang terasa oleh pribadi siswa. Di sana bersifat kerahasiaan, memang langsung platform yang dibuat. Apakah siswa melaporkan terhadap apa yang dia lihat? Baik itu berkaitan dengan perkembangan temannya, begitupun juga dengan diri dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa kita pantau langsung karena itu bersifat kerahasiaan. Sama juga dengan BK tadi, BK itu bersifat kerahasiaan. Platform yang saya buat juga itu bersifat kerahasiaan, yang mana ketika siswa mengirimkan jawabannya, mengirimkan nanti apapun yang dia laporkan, akan langsung terkirim ke saya gitu. Enggak akan terbaca sama yang lain, dan itu sifatnya real time. Di sini langsung ketika itu bisa dibuka dan anak bisa mengisi dimanapun karena sudah diberikan dalam bentuk barcode, maupun nanti ketika anak di rumah sendiri memikirkan apa yang dipikirkannya, boleh mengisi itu. Dan di sana bukan hanya sekedar pelaporan saja, di sana juga terisi edukasi, ada juga mengisi apa emosi siswa yang dirasa pada hari itu. Jadi siswa bisa kok menuangkan dalam bentuk itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin kerjasama ekosistem sekolah, salah satunya dengan wali kelas. Karena apa? Ketika kita mengharapkan diri kita pribadi sebagai seorang guru BK, yang mana kita bukan dukun ya Pak ya, kita bisa melihat perkembangan anak ini murung segala macam, apalagi satu guru BK itu 150 orang siswa, itu tanggung jawabnya. sebagainya. Jadi kita ada bekerja sama dengan wali kelas, ya. Yang mana satu kelas itu kan dua wali kelasnya di sana. Benar. Itulah tujuannya di ASOPA dibuat dua wali kelas untuk melihat perkembangan siswa
0: dan
2: tadi.
0: Mereka yang pertama tahu gitu ya.
2: Iya, mereka yang pertama kali tahu gitu. Itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh guru BK dengan wali kelas, begitupun dengan jenjang atasnya berkaitan sekaligus itu dengan wakasisnya nantinya. Baik. Pak.
0: Bu Dita singkat saja Bu.
1: Oke, kalau sesuai mungkin dengan change maker yang saya dapatkan gitu, itu sebenarnya membuat ini menjadi amanah untuk saya, bahwasanya saya tidak akan menunggu, seperti yang bilang apakah menunggu, tidak. Karena change maker itu kan tidak hanya sekedar menunggu perubahan atau bahkan mengeluh dengan perubahan, tetapi saya akan memulai perubahan mantap tersebut.
0: Nggak akan ada akhir kalau tidak dimulai kan gitu, iya ya. Nggak akan ada start sebelum ada finish kan gitu ya. Iya. Saya bacakan beberapa komentar lagi di kanal YouTube kita dari Net Vira. An extraordinary school produce extraordinary teachers and of course produce extraordinary students too. Sekolah ASOPA, the school of champions. Oke. Okay. Say hello to Miss Dita. Oke. Okay. Lanjut lagi dari mana nih? Dari Mas Budi. Sekolah ASOPA keren. Terus dari Nisfaruhida, Masya Allah ASOPA memang luar biasa. Oh banyak nih semuanya. Komplimen semua nih. Teruslah berkarya dengan tulus ibu-ibu guru hebat dan memberi dampak terbaik kepada sekolah siswa-siswa di sekolah ASOPA. Ini apa nih? Break leg. Break leg. Oke deh. Terakhir Bu Iwit, singkat saja Bu Iwit. Apa ya, lebih kepada, saya gak bilang harapan, tapi ke depan akan seperti apa muara dari perbincangan kita hari ini, mungkin agar anak-anak lebih baik, guru-guru lebih baik, sekolah lebih baik, dan mutu pendidikan lebih baik untuk menciptakan anak-anak berkualitas di masa depan bagi Indonesia yang luar biasa.
3: Singkat saja Pak, mengajarlah dengan hati.
0: Oke. Okay.
3: Guru yang hebat bukan hanya juga sekadar mengajar, tapi juga menginspirasi semua.
0: Baik, Bu Dita.
1: Buat saya sekarang ini adalah penghargaan saya dapatkan ini mungkin pengakuan untuk suatu perjalanan saya, tetapi kebermanfaatan bagi peserta didik menjadi alasan bahwa perjalanan itu harus terus dilanjutkan.
0: Oke deh, saya mau nyanyi dikit boleh ya? Kita

0: Asik. Terima kasih Bu Wiwin, Bu Dita.
1: Sama-sama Pak, terima kasih
0: Bu Fitri
1: juga.
0: Sudah hadir di sini, sudah berbagi inspirasi buat semua, terutama buat guru-guru, anak-anak siswa dan juga buat sekolah-sekolah lain. Karena apapun itu, karena itu bagian dari cita-cita Presiden Prabowo juga bahwa pendidikan harus menjadi modal dasar bagi karakter Indonesia yang lebih baik dan juga pembangunan nasional yang lebih baik.
1: Kami tagline mulai terakhir ya Pak.
0: Boleh silakan.
1: Ya Bu Dita, Bu Fitri. Ya, 1, 2, 3. Sekolah Asofa, sekolah para juara. Asofa, gurunya sang juara.
0: Emang juara semua nih, saya harus akuin kelihatannya.
1: Alhamdulillah.
0: Baik teman Pro 2, ini sudah perbincangan kita di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Dan terima kasih buat kebersamaannya semua teman Pro 2. Dan nanti kita masih banyak obrolan lagi pukul 9, pukul 10. Oh, kita padat banget pagi ini. Dan tetap pantengin Pro 2 FM 88,4, teman terbaik kamu. Saya Amran Syarifuddin, pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Klub 8.4 FM, program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, seru banget ya, tadi kita udah ngikutin obrolan sepada barengan sama dengan ibu-ibu dari Yayasan Asofa teman Pro 2 ya. Dan juga nanti tadi ditemani sama Amran Syarifuddin. Dan sekarang giliran Lisa teman Pro 2 yang tentunya akan menemani kamu masih di sepada. Selamat pagi teman Pro 2 spesial, karena kita akan ngobrolin seputaran narkoba, judol, dan juga korupsi nih teman Pro 2. Dan seperti yang tadi udah di-spill bahwa kita juga akan kedatangan narasumber di pagi hari ini. Kita bakalan ngobrol satu topik yang seru banget nih teman Pro 2, yaitu adalah jangan sampai FOMO, kenali jebakan judol. Nah, kalau kita ngomongin judol nih kayaknya udah sering banget kita dengar ya teman Pro 2 di mana-mana ya, sampai di media sosial juga sudah ramai banget orang membahas seputaran judi online ini. Dan memang kadang kalau kita main media sosial nih teman Pro 2, kan banyak juga nih promosi-promosi judol yang tiba-tiba muncul dalam bentuk iklan, tautan yang dibagikan di media sosial, atau cerita seseorang yang mungkin mengaku berhasil mendapatkan sesuatu dari hal-hal itu teman Pro 2. Belum lagi ketika kita ngelihat teman sebaik kita yang membicarakannya, terus muncul rasa penasaran atau kayak FOMO teman Pro 2, atau fear of missing out ya, yaitu perasaan takut ketinggalan sesuatu yang lagi ramai ini. Padahal sebenarnya teman Pro 2, kalau kita ngomongin FOMO ini, apalagi FOMO yang negatif ya, kan gak semuanya juga, terutama judul ini terlihat menguntungkan di internet nih teman Pro 2. Dan tentunya keputusan awalnya sekedar ikut-ikutan malah jadi dampak yang negatif untuk kita ya kan. Jadi supaya hari ini kita gak mudah terjebak sama hal-hal seperti tadi ya teman Pro 2, kita bakalan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang tentunya sudah hadir di studio Pro 2 Pekanbaru. Oke, kita langsung sapa aja ya teman Pro 2. Selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, hari ini
1: sudah diundang.
0: Wah, sama-sama ya Pak ya. Hari ini kita sudah kedatangan Kompol I Komang Aswatama teman Pro 2, yang merupakan Kasubdit Cyber Ditreskrim Suspolda Riau nih, yang akan kita ajakin ngobrol seputaran tema kita tentang judol nih Pak. Nah, tadi kan kita udah spill di awal nih Pak, bahwa memang fenomena judol nih sekarang kan udah, wah kayaknya udah semua orang udah tahu, dan kayaknya aksesnya tuh kayak gampang karena media digital juga kan ya Pak. Dari yang tadi dibilang iklan-iklan yang bermunculan, entah itu di postingan-postingan influencer terutama, atau di YouTube dan lain sebagainya, yang pada akhirnya keberadaan judol nih kayak semacam hampir gampang diakses karena mungkin digital tadi. Nah, ditambah lagi kan anak muda sekarang nih FOMO ya Pak. Yeah. Dikit-dikit kayaknya kalau ada tren apa tuh ngikut gitu. Kadang sampai gak tahu nih mana yang positif, mana yang negatif gitu. Jadi semuanya ikut. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, gimana mungkin Bapak sendiri melihat perkembangan judi online terutama saat ini, khususnya di tengah generasi muda nih Pak.
1: Iya, yeah. Kalau melihat judi online yang sekarang ini, yeah, kita sebagai warga Indonesia sebenarnya juga harus melihat dari kaca yang lebih besar lagi. Di mana Indonesia ini sebenarnya kalau dilihat adalah menjadi target.
0: Yeah.
1: Karena yang pertama, kita di Indonesia ini adalah warga yang cukup besar jumlahnya. Dan yang kedua, dan rata-rata kita mayoritas di Asia Tenggara ini, secara pendidikan itu banyak yang belum sepadan.
0: Yeah.
1: Jadi oleh karena itu di Asia Tenggara ini kita menjadi sasaran yang paling empuk.
0: Betul,
1: untuk
0: betul.
1: menjadi serangan dari judi online. Oleh karena itu judi online ini banyak dia merekrut dari warga-warga kita. Merekrut, makanya banyak warga kita yang berangkat sampai ke Kamboja agar dia bisa berbahasa Indonesia dan bisa mempengaruhi warga kita yang ada di sini untuk ikut bermain. Dan kedua, selanjutnya itu adalah warga kita ini kan benar kata tadi Mbak, dia cepat FOMO-nya.
0: Iya betul.
1: Dan kedua nih judi online ini cukup mudah diakses. Karena apa? Pertama mereka mensosialisasikan lewat,
0: iya,
1: lewat komen.
0: Betul.
1: Lewat komen kemarin tuh banyak yang di menggunakan artis-artis karena sudah beberapa sudah dilakukan penindakan. Sekarang sudah mulai jalur lain, mulai komen.
0: Betul.
1: Tambah lagi menggunakan akun-akun
0: bodong
1: fake,
0: ya Pak.
1: Ya. Pertama itu melihat kenapa sih kita menjadi serangan ini. Dan kedua, dan selanjutnya masyarakat itu harusnya sudah sadar. Tidak ada kemenangan untuk pemain. Gak akan pernah ada. Yang ditakuti oleh para bandar itu adalah ketika kita berhenti. Ketika kita berhenti, mereka sanggup untuk memberikan modal lagi ke kita. Kalau kita sudah kalah, kita dikasih lagi modal.
0: Dipancing gitu ya, Pak.
1: Kita dipancing lagi, main lagi. Akhirnya kita terbius secara psikologi untuk tetap semakin dalam. Nanti masuk lagi lingkaran setannya adalah pinjol.
0: Betul.
1: Akhirnya kita sudah, kalau sudah masuk ke lingkaran pinjol, sudah apa-apa semuanya tinggal satu per satu tuh hilang semuanya.
0: Iya, betul. Satu-satu kayak diambil gitu ya, pas secara tidak sadar nih ya. Dari mulai psikis kita yang kayaknya kalau gak main tuh rasanya gimana gitu mungkin ya Pak ya. Karena secara psikologis kan udah kecanduan nih. Terus juga akhirnya main terus kalah, duit gak ada habis, pinjol.
1: Kalau kita sudah masuk ke lingkaran setan itu, bahkan kita juga berubah menjadi orang yang berbeda. Saya punya teman juga pernah kena ini. Semakin dalam. Akhirnya saya hampir tidak mengenali dia, Pak. Jadi suka bohong, suka ngutang. Ya seperti kayak orang narkoba. Makanya bahayanya judul ini sama seperti bahayanya narkotika. Kalau narkotika kan mungkin secara apa?
0: Kesehatan juga.
1: Dia adiktifnya secara kesehatan kan. Kalau judul ini adiktifnya secara psikologi. Semakin dalam dia, semakin gak bisa keluar dia.
0: Betul. Dan itu kayaknya udah merambah gak hanya untuk orang dewasa aja ya kan Pak. Mirisnya adalah sekarang di lingkaran anak-anak sekolah, mahasiswa, judul tuh kayak udah mulai masuk merambah mereka gitu Pak. Kita ngeliat kayak mungkin kemasan-kemasan judul sekarang kan udah banyak banget ragamnya ya Pak ya. Dari yang dulu mungkin kita tahu misalkan permainan kartu dan lain sebagainya. Yang sekarang ini udah beragam banget, kayak ada permainan ini dikemas dengan sebegitu menariknya. Yang bikin akhirnya anak muda juga ikutan kayak wah seru nih, coba deh main gitu. Akhirnya ikut. Nah itu gimana fenomena, ngeliat fenomena itu tuh Pak?
1: Sebenarnya kalau mau bicara tentang judi itu sendiri, ini kan judi ini adalah suatu kejahatan yang sudah dari zaman dahulu tuh sudah ada. Karena ini cuma hanya permainannya saja yang dikembangkan. Karena namanya judi ini pertama kita tuh dijanjikan sebuah kemenangan. Semuanya berjanji kemenangan, terus bonus besar. Menang di awal sebagai bukti. Biasanya tuh dimenangin dulu.
0: Abis gede gitu ya Pak di awal ya.
1: Pada saat dia udah mulai, baru dihancurkan. Terus dia jebakan balik modal. Pikirnya kita udah kalah 100.000 nih, udah deposit lagi 100, biar balik lagi 100. Padahal itu semakin dalam dia, semakin dalam, semakin dia nambah. Itu dia semakin nggak akan pernah menang, nggak akan menang. Ada orang, saya pernah menang. Beli sepeda motor untuk dari hasil judol. Jangan percaya itunya saja. Sebelumnya dia udah pernah kalah berapa? Karena nggak akan pernah ada. Saya belum pernah dengar namanya pemain itu kaya karena judi. Bandarnya iya. Karena memang sistemnya dirancang untuk si pemain ini untuk kalah.
0: Dia ada triknya dari bandarnya gitu ya Pak, yang mungkin gak disadari orang-orang tadi ya Pak.
1: Iya memang secara sistemnya, secara sistemnya dia belum apa-apa sudah kalah. Jadi gak akan pernah dia meraih kemenangan. Kalau ada dia menang, tanya dulu dia pernah kalah berapa.
0: Berapa kali? Gak mungkin 1-2 kali. jadi memang sistem ini kan sebenarnya udah lama ya Pak ya. Yang kita tahu judi ini dari zaman bahela udah ada dengan model yang beragam bentuknya. Sampai sekarang ya seiring berjalannya waktu, digitalisasi juga semakin bentuknya pun udah beragam tadi ya kan Pak. Ada yang dikemas dalam bentuk permainan juga yang juga melibatkan sekarang taruhan antar teman. Yang tadinya cuma main game buat have fun, tahu-tahu jadi taruh. Nah itu tuh masuknya juga masih judol kah Pak atau gimana? Karena kan ada kayak main permainan ludo nih contohnya. Kita ngeliat fenomena itu ya Pak ya. Main ludo itu kan sebenarnya kalau misalkan kita main biasa ya ya kayak kita main ludo pada umumnya gitu. Tapi ada yang dikemas dengan nanti taruhan yuk siapa yang kalah ini. Nah ada juga yang akhirnya tiba-tiba memberikan tambahan-tambahan itu. Nah itu maksudnya kategori gimana tuh Pak? Masih termasuk judi atau gimana?
1: Kalau namanya kita bicara tentang judi, judi itu hampir di setiap sisi kehidupan kita itu kita bisa dibilang ada gamble-nya di situ.
0: Okay.
1: Ada judi. Kadang kita memilih sesuatu, apakah kita tahu pilihan kita benar atau tidak? Kadang itu kan bisa kita bilang. Cuman ketika namanya suatu pilihan atau suatu suatu pilihan itu diuangkan, diuangkan, dipertaruhkan, itu bisa dianggap sebagai perjudian.
0: Oke.
1: Nah, yang tapi bahkan ini konteksnya ini adalah judol nih, judol yang dimana ada sebuah sistem, ada sebuah situs, ada sebuah bandarnya, ada bandarnya dimana kita menjadi seorang pemainnya.
0: Oke.
1: Beda dengan kata ketika kalau seandainya kita main ludo tadi Mbak ya, main ludo, terus kita pertarungkan sesama kita. Namun kita, saya tidak langsung serta-merta bilang itu adalah judi online, bukan. Itu mungkin hampir sama saja, cuman hanya biasanya kita main ludo tuh di kertas, mungkin di mana.
0: Ini lewat aplikasi nih sekarang gitu ya Pak.
1: Jadi sebuah aplikasi saja, itu cuman hanya memindahkan ininya saja, tempatnya saja. Cuman kalau yang konteksnya kita bicara tentang yang judul yang biasa kita temui di sehari-hari itu adalah di mana ada sebuah sistem, ada sebuah situs, ada sebuah sistem yang dikendalikan oleh sebuah bandar dan di mana kita yang di sini adalah seorang pemainnya.
0: Oke, jadi seperti itulah kalau misalkan ditanya apa itu judul sendiri ya Pak. Memang ada sistemnya, ada permainannya, terus ada pengendalinya di situ dan kita juga ada sebagai pemainnya seperti itu. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang penegak hukum nih Pak, apalagi mungkin ciri umum yang bisa kita lihat yang merupakan aktivitas judi online yang perlu dikenali terutama buat masyarakat nih Pak nih yang mungkin masih gambling dengan modelan judul yang kan banyak banget tuh sekarang Pak. Nah kira-kira apa yang perlu yang dikenali oleh masyarakat umum? Ini nih udah ciri-cirinya ke arah judul nih gitu.
1: Oh, kalau boleh dari cirinya itu sudah pasti terlihat secara kasat mata. Dimana itu pasti ada contohnya ada bet 88.
0: Okay.
1: Situsnya ada bilang bet 88. Ada permainan seperti kayak slot gitu. Itu sudah jelas itu adalah sebuah kita melawan sebuah mesin. Itu udah judol, udah sebenarnya saya yakin orang baru melihat saja itu sudah tahu ini adalah judi online.
0: Okay.
1: Karena dari situsnya sudah terlihat, dari jenis-jenis permainannya juga sudah terlihat. Yang perlu kita sadarin itu adalah kita jangan sampai pernah masuk ke dalamnya.
0: Okay.
1: Karena itu memang cukup adiktif. Mereka memang memainkan psikologi kita dan mereka sudah belajar itu. Mereka sudah dirancang untuk itu, untuk bermain dengan psikologi kita.
0: Jadi yang awal ditariknya dari psikologi kita ya. Betul. Pak, yang dibuat untuk masuk ke dalam ini adalah psikologi kita ya. Gitu. Jadi memang bedanya mungkin judi online dan judi yang mungkin secara langsung banyak kita lihat di masyarakat juga. Karena kalau online ini dia ngelihat dari tampilannya, terus juga promo-promonya. Betul. Itu ya Pak. Betul. Jadi memang kayak orangnya akhirnya wah ini coba deh gitu ya, dengan betul. Promo yang awal katanya ada cashback dan lain sebagainya kan banyak macam ya Pak seperti
1: biasanya
0: itu.
1: Biasanya sering karena orang iseng-iseng.
0: Okay.
1: Saya pernah bertanya sama teman saya yang pernah kena. Awalnya seperti apa? Karena dia muncul tuh di berandanya dia, dia mau klik, dia ngetes, mencoba dia coba-coba, dia coba. Lama-lama ya setiap hari tangannya tuh selalu, matanya tuh selalu ke handphone dia. Padahal saya waktu itu saya lagi ketemu sama dia, ngobrol sama dia. Saya pikir dia sedang kerja. Ternyata
0: karena
1: dia
0: megang handphone ya Pak.
1: Iya Pak. Saya pikir dia lagi scroll scroll
0: medsos apa ya.
1: Ternyata dia main slot dia. Ya itu kasian lah. Sekarang banyak uangnya sudah hilang, sudah ke bawah, sudah kalah. Syukurnya dia, tapi untungnya syukurnya dia sekarang sudah sadar, dia sudah tidak lagi main. main judi karena sudah diperingatin dari keluarganya okay. juga.
0: Akhirnya memang perlu waktu tapi mungkin ya Pak ya untuk menghilangkan
1: kebiasaan itu. Sama dukungan dari orang sekitar ya untuk lepas dari itu.
0: Oke, okay. Tapi mungkin sepengalaman Bapak sendiri ngelihat mungkin banyak kejadian entah itu dari kasus-kasus yang mungkin udah Bapak tangani atau mungkin dari lingkungan sekitar. Kenapa pada akhirnya nih orang menganggap bahwa judi online ini bisa jadi jalan pintas nih Pak untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan uang dalam jumlah banyak dan secara instan. Biasanya itu apa yang membuat mereka berpikiran seperti itu, Pak?
1: Itu kalau menurut saya

0: ada.
1: Itu pikiran secara kita logika ya, Pak.
0: Ya.
1: Tapi memang hal-hal yang terlihat instan dan cepat itu sangat menggiurkan ya, Pak.
0: Betul. Selain daripada judul judi online ini, Mbak, selain ini juga tadi Mbak bilang ini kenapa kita cukup tergiur. Selain ini juga ada namanya bahayanya seperti kayak scam online.
1: Ah, oke.
0: Okay. Jadi penipuan daring di mana orang tuh dijanjikan juga tuh investasi-investasi yang bodong.
1: Bodong.
0: Akhirnya orang mau menginvestasikan.
1: Oke.
0: Okay. Itu kan ini karena kenapa kita harus mengedukasi masyarakat kita jangan mudah tergiur. Tidak ada suatu hal yang instan. Tidak ada kita cuma naruh uang, habis itu kita langsung dapat duit.
1: Betul.
0: Tidak ada yang apa tinggal naruh keuntungannya tuh bisa udah kita contohnya kita punya uang 10 juta. Setiap minggu kita bisa dapat uang 1 juta per minggu. Enggak ada itu semuanya. Kalau kayak gitu semuanya enggak perlu kerja.
1: Betul. Padahal sebenarnya kalau kita pikirkan lebih dalam lagi ya, simpelnya itu ya, Pak, kalau misalkan semua orang bisa dengan segampangnya itu mendapatkan uang, buat apa orang bekerja lagi gitu.
0: Kedua juga kalau dia bisa seperti itu ngapain dia ngajak orang?
1: Nah. Benar-benar. Tapi kadang itu yang terpikirkan ya, Pak. Karena balik lagi ke scam tadi Bapak bilang dan judi online itu kan hampir sama triknya. Betul. Yaitu adalah menawarkan sesuatu kemudahan dengan keuntungan yang besar. Kita ngelihat juga judi online dan scam ini kan hampir sama nih modusnya, Pak. Ditambah scam sekarang tuh ada juga kayak bikin grup apa investasi yang katanya tadi bisa taruh 10 juta bisa dapat banyak. Tapi kalau kita bahas ke scamnya dulu, Pak, kalau scam sendiri nih apakah memang hampir-hampir sama atau dia ada trik khusus lagi untuk menarik calon korbannya nih, Pak? Okay.
0: Kalau untuk scam ini juga, ini kenapa saya bicarakan tentang scam ini juga, ini juga salah satu kejahatan ini juga yang sedang marak di Indonesia.
1: Yeah.
0: Selain dari judi online, scam ini jumlah kerugian ini cukup besar, nggak kalah dengan judi online.
1: Yeah.
0: Karena pertama masalahnya orang Indonesia ini cukup permisif, Mbak.
1: Yeah.
0: Gampang dibujuk, gampang dirayu. Mungkin ada modusnya pertama tuh ada yang berpura-pura jadi petugas pajak untuk download aplikasi Cortex terus ada yang berpura-pura jadi pegawai bea cukai untuk mengurusi perpajakannya dia. Terus dia berpura-pura
1: undian ya, Pak ya,
0: kalau nggak love scam tuh dia bujuk di chat, tiba-tiba abis itu dia pindah ke pesan WhatsApp, pesan video call, abis itu langsung diperas.
1: Oke.
0: Okay. Kerugiannya gak sama dengan judi online. Bisa orang ada, dia masuk laporan dari saya itu bisa ada orang kena rugi tuh sampai 500 juta, bahkan ada yang sampai 1 miliar, satu korban ya, Mbak.
1: Wow, 1M ya, Pak?
0: Satu korban.
1: Oke.
0: Dalam jumlahnya, dengan waktu yang cukup cepat. Sampai dia menyadari bahwa ini adalah penipuan, baru dia melakukan pelaporan. Dan ini yang baru masuk ke laporan ke kami, Mbak. Banyak juga orang yang sudah tertipu mungkin karena malu, karena sudah nggak tahu lagi, udah desperate, udah hopeless, udah dia diam aja, nggak mungkin apa yang
1: berpasrah
0: masuk ke, namun yang masuk ke saya saja itu jumlahnya setiap laporannya itu masuk 5 sampai 10 laporan per hari.
1: Per hari ya, Pak?
0: Per hari.
1: 5 sampai 10 per hari.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Cukup besar, cukup besar. Ini baru yang ada di Polda, belum yang ada di Polres. Jadi mungkin masyarakat kita juga perlu diedukasi terkait masalah selain dari judi online juga dari online scam.
1: Oke. Okay. Biasanya modus apa yang paling banyak mereka dapatkan nih, Pak? Dalam laporan-laporan yang masuk itu, contoh modus seperti apa yang paling sering ditemukan nih, Pak?
0: Paling sering adalah berpura-pura love scam, Mbak. Dia pura-pura ngechat, masalah percintaan.
1: Percintaan, nyasar, chat buju. Nyasar ya, Pak?
0: Betul, betul. Dia pura-pura, terus kok gak dia pura-pura jadi polisi.
1: Aku pernah tuh, Pak.
0: Pernah ya, Pak ya. Ya, memang ini menjadi modus yang paling sering kita temuin di laporan kita. Terus juga banyak yang berpura-pura jadi pegawai pajak. Terus dia mengirim suatu link yang beberapa kemarin itu juga kita kok gak mendownload orang yang mau transfer ternyata dia tidak menggunakan aplikasi.

0: ya resmi dari bank itu,
1: okay.
0: dia menggunakan Google,
1: okay.
0: ternyata website itu palsu.
1: Ah, okay.
0: sudah dijiplak sama yang buat
1: untuk diambil data-datanya,
0: beli data-datanya.
1: Okay.
0: Nah, kalau untuk terkait masalah itu, saya mengimbau tidak jangan pernah mengirim OTP kepada orang siapapun, bahkan orang yang mengaku kepada orang bank.
1: Okay.
0: Karena paling sering seperti itu.
1: Mm-hmm.
0: Karena saya pertanyakan orang bank bank saja tidak pernah tahu dan tidak diperbolehkan untuk mengetahui OTP yang terkirim.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau seandainya ada pernah dengar orang minta kirim dulu OTP-mu,
1: mm-hmm.
0: walaupun dia mengaku jadi orang bank, jangan pernah dikirim.
1: Mm-hmm.
0: Karena OTP itu hanya komputer. Dan orang yang dikirim itu yang boleh tahu.
1: Boleh tahu, oke.
0: Okay. Orang bank pun tidak boleh tahu.
1: Oke. Okay. Jadi itu yang paling banyak ditemukan ya Pak ya?
0: Ya.
1: OTP, karena memang untuk scam sendiri pun cukup berkembang ya Pak kalau dibilang. Dari yang dulu hanya sekedar telepon, diarahkan ke ATM misalkan sekarang, karena sekarang sudah banyak penggunaan m-banking ya Pak ya. Pada akhirnya berubah lagi dengan link, kemudian aplikasi, bahkan ada undangan. Ya, Pak.
0: Yang link itu yang beberapa bulan yang lalu kita tangkap ternyata orang Riau.
1: Oke, okay, Pak. Orang Riau.
0: Orang Riau yang membuat, sebenarnya orang ini cukup pintar.
1: Oke.
0: Okay. Bikin website cuman disalahgunakan, dan kita juga penggunanya, pembelinya, pembeli website ini, website ini dijual kepada orang lain yang dia tidak kenal.
1: Oke. Okay.
0: Kita identifikasi ini di luar Riau. Ini sedang dalam pengejaran kita. Nah, yang perlu saya ini kan adalah masyarakat itu banyak namanya tertipu dengan link yang buatan oleh para pelaku ini. Jadi sebelum teman-teman itu melakukan transaksi di bank, tolong kenalin dulu. Tolong dipastikan terlebih dahulu apakah websitenya ini adalah website yang resmi atau tidak.
1: Oke, harus dicari tahu dulu gitu ya Pak ya sebelum kita ngambil.
0: Karena bank itu tidak akan mengambil,
1: tidak sembarangan.
0: Tidak bertanggung jawab terkait masalah adanya bila ada kesalahan itu ada di nasabah.
1: Betul, betul.
0: Jadi tolong nasabah itu, masyarakat juga tolong di lebih hati-hati lagi, apalagi di zaman sekarang semuanya bisa dibikin AI.
1: Betul, betul. Suara pun sudah bisa ya Pak ya.
0: Iya, jadi tolong dikenalin terlebih dahulu, di hati-hati lagi website atau aplikasi yang yang kalian unduh itu wajib yang asli.
1: Jangan melakukan pendownloadan di website-website yang gak resmi gitu ya. Karena banyak juga kan yang dia mencoba kayak download aplikasi di website mana yang gak resmi dari App Store atau Play Store gitu misalkan. Ada juga nomor WhatsApp mungkin ya Pak ya, karena nomor WhatsApp yang mengaku saya dari bank mana. Betul, gitu. Padahal sebenarnya kita bisa mengidentifikasi dari nomor WhatsApp itu sendiri ya Pak ya. Karena kayaknya kalau nomor resmi kayaknya pasti ada kode-kode khusus.
0: Karena
1: ya,
0: sudah ada aplikasi yang bisa membantu kita untuk mengidentifikasi.
1: Betul. Itu juga mungkin bisa menjadi
0: alternatif untuk kita lebih memproteksi diri kita sendiri.
1: Oke, jadi kalau kita ngomongin scam dan judi online memang saat ini sangat marak ya Pak ya. Jadi tergantung kita untuk memproteksi diri kita masing-masing lagi ya Pak, untuk rajin-rajin ngeliat lagi modus-modus apa yang terbaru ya teman berdua. Karena kadang nih ada aja tiba-tiba nanti jangan buka link ini, undangan dan lain sebagainya. Nanti entah apalagi modus scamnya ya Pak ya yang ditemukan. Dan itu juga hampir sama dengan judi online. Kadang di iklan kita buka apa di internet, tiba-tiba ada iklan gak sengaja kepencet. Nah itu juga bisa merugikan kita ya Pak.
0: Betul.
1: Ya karena tiba-tiba masuk ke history dan nanti iklan itu bisa muncul dan jadinya kayak mengganggu aktivitas kita juga.
0: Dan
1: gitu.
0: Kedua, ketika kita sekali ngeklik itu algoritma kita jadi
1: betul Pak.
0: Masuk, jadi lebih sering lagi kita mendapatkan iklan
1: hal-hal seperti itu gitu ya Pak ya. Jadi karena memang teknologi sekarang nih pakai algoritma ya, sekali kepencet akhirnya langsung ke situ terus. Jadi ya memang harus berhati-hati sih teman produk menggunakan media. Mungkin nanti kita akan balik lagi Pak, kita masih akan membahas seputaran judi online juga. Di buat kamu teman produk yang mau bertanya juga boleh langsung aja di live chat kita di YouTube Produk Pekanbaru bisa, atau melalui WhatsApp kita di 0811760084. Nanti kita akan kembali lagi membahas tentang fenomena judi online dan juga tentang FOMO tadi. Kita belum bahas tentang FOMO ya Pak ya, karena banyak banget nih orang-orang yang melakukan atau terjebak dengan judi online ini berdasarkan karena FOMO dari teman-temannya. Karena ada juga seperti itu. Nanti akan kita bahas sama Produk. Jadi stay tune terus di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
2: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
1: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
2: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
1: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
2: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
3: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
4: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok. Adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

0: Oke, teman Pro 2 kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan kita masih bareng sama Kompol I Komang Aswatama dan kita masih membahas seputaran kasus judi online teman Pro 2 dan juga berhubungan dengan FOMO tadi ya, Pak ya. Tapi sebelum kita bahas tentang si FOMO-FOMO ini, karena anak muda ini kan sekarang kayaknya kalau ketinggalan sesuatu tuh kayaknya enggak keren gitu ya. Makanya muncul istilah FOMO tadi. Kita mau jawab dulu Pak pertanyaan dari YouTube karena ada yang bertanya juga masih seputaran tentang judi online. Mungkin ini dari DWS Sharif, ini dia punya beberapa pertanyaan sebenarnya Pak. Yang pertama mungkin adalah apakah mungkin kepolisian pernah menemukan keterlibatan jaringan judi online lintas daerah atau lintas negara? Nah, kita akan jawab satu ini dulu Pak.
1: Oke. Kalau bicara tentang judi online atau lebih banyak itu cybercrime itu banyaknya itu rata-rata sudah lintas daerah.
0: Oke.
1: Dan beberapa juga sudah lintas negara. Terutama di judi online itu kita sudah ketahui banyak bahwa banyak terpusat di satu negara yaitu di Kamboja. Selain itu bukan hanya masalah judi online, bahkan perdagangan orang tuh dari Indonesia ke Kamboja pun juga
0: banyak ya Pak?
1: Banyak Mbak. Jadi kalau untuk yang lintas daerah, jangankan lintas daerah, lintas negara tuh sudah ada banyak dan rata-rata memang kesana.
0: Oke, apalagi daerah, maksudnya kalau Riau ini dekat banget lagi dengan negara itu ya, mutu akses kan kita lebih dekat nih, Pak. Ya. Berarti emang udah mulai ditelusuri lebih lanjut lagi ya, Pak ya, tentang alur kenapa bisa orang-orang sampai kesana dan lain sebagainya ya, Pak ya.
1: Permasalahan kita di Indonesia di Kamboja ini bukan hanya di judi online,
0: bahkan
1: sampai ke perdagangan orang. Karena beberapa warga kita juga memang banyak ditarik di sana untuk bekerja di sana.
0: Iya betul. Dan kita juga udah lihat beberapa kasus juga ya Pak ya, maksudnya beberapa saudara-saudara kita atau masyarakat Indonesia yang dicoba untuk dibawa pulang kembali dan itu memang agak sulit ya Pak ya, proses dan lain sebagainya. Jadi kayaknya mungkin itu adalah salah satu scam juga yang harus di hati-hati mungkin ya Pak, karena banyak kasus juga kalau aku lihat dari media sosial Pak, orang-orang ini kenapa pada akhirnya mau berangkat ke sana karena tawaran yang menarik tadi.
1: Betul. Sudah menjadi PR kita dari pemerintah Indonesia untuk bisa mencegah orang itu untuk pergi ke sana untuk bekerja di perusahaan-perusahaan.
0: Betul.
1: Judi online dan scam gitu.
0: Balik lagi ke prinsip yang awal tadi ya Pak ya, apapun yang terlihat indah, gampang dan menarik itu tidak semuanya indah.
1: Kalau bahasa Gen Z-nya itu too good to be true.
0: Betul, good to be true gitu. Jadi emang harus lebih berhati-hati lagi. Satu lagi apa mungkin pertanyaannya, apakah dalam kasus pengungkapan judi online selama ini lebih banyak menyasar kayak pemain, agen, bandar atau ke pengelola situsnya nih Pak untuk saat ini?
1: Baik, kalau terkait masalah ini itu kita sudah mendapatkan arahan dari pimpinan kita yaitu dari Bapak Kapolri bahwa terkait masalah penanganan judi online kita harus menyasar ke para bandar dan para yang terafiliasi oleh bandar itu, termasuk afiliator. Namun kalau untuk para pemainnya ini menjadi apa, ini bagian penanganan kita agar dia tidak lagi menjadi pemain. Bukan untuk dilakukan penindakan hukum, bukan. Ini menjadi sebuah pembinaan agar dia tidak lagi bermain. Bukan kita menganggap sebagai pelaku. Bukan. Seperti kayak kita menganggap para pengguna narkoba bukan lagi menjadi seorang pelaku kejahatan, namun sebagai korban.
0: Oke, gitu. Berarti itu perbedaannya ya Pak ya? Untuk berarti kalau untuk korban sendiri, penggunanya sendiri itu dikatakan sebagai korban yang memang harus lebih fokusnya itu supaya dia tidak bermain lagi gitu ya Pak. Direhabilitasi. Berarti sama kayak pengguna narkoba ya Pak?
1: Iya, bukan. Tapi bukan kalau yang judi online bukan tidak sama seperti dengan narkoba. Sudah ada pusat rehabilitasinya, namun ketika kita berhadapan dengan para pemain itu kita tidak menganggap dia sebagai pelaku kejahatan, namun sebagai korban untuk membantu kita juga untuk menelusuri situsnya, aliran keuangannya, itu yang menjadi fokus kita. Bahkan ini judi online ini juga dengan pergantian Bapak Kapolri ini masuk dalam prioritas 100 hari Bapak Kapolri bahwa judi online dan online scam ini menjadi prioritas kita untuk segera diberantas.
0: Jadi memang juga salah satu target yang memang harus diberantas untuk tahun ini dan tahun-tahun berikutnya pastinya ya, Pak. Tapi kalau tadi menarik nih Pak, dalam judi online ini kan banyak sekali yang terlibat nih Pak. Ada bandar tadi, ada yang berperan sebagai afiliator. Agen, ya kan Pak, afiliator juga, terus pengelola situs, ada admin juga Pak yang kita tahu. Kalau misalkan kita ngomongin secara hukum nih Pak, sebenarnya peran masing-masing dari mereka ini, mana yang sebenarnya lebih berat kalau misalkan kita lihat dari hukumnya nih Pak? Apakah semuanya punya porsi yang sama atau bagaimana kalau kita melihat dari hukum nih Pak?
1: Baik, kalau kami dari kepolisian itu kita melihatnya itu menjadi sebuah kesatuan ya. Terkait masalah apa mana yang lebih berat itu menjadi urusan dari pengadilan untuk menentukan berat hukumannya.
0: Kapasitasnya hukum.
1: Berat hukumannya. Namun kalau kita melihatnya itu menjadi sebuah kesatuan, tidak ada namanya sebuah kejahatan, apalagi seperti ini. Dia berdiri sendiri. Dia apakah ada seorang bandar itu bekerja dengan sendirinya? Tidak.
0: Tidak.
1: Orang-orang yang sekitar ini yang membantu semuanya. Jadi kita melihat Pak, saya kan cuma hanya menaruh
0: gambarnya di situsnya,
1: di media sosial saya cuma hanya ini saja. Karena kamu memasang, itulah orang ikut jadi tertarik untuk memasang. Banyak kan kemarin itu kan yang judi online itu dia merekrut para influencer, dia artis karena dia punya media untuk bisa menjangkau banyak orang. Nah, dengan dia menaruh iklan saja, itu kan bisa menarik orang untuk bilang, oh itu saja jadi afiliator, nggak apa-apalah, bisalah. Oh, kayaknya kalau dengan ini bisa menang. Dia kan bisa, dia influencer itu atau artis itu, dia mempengaruhi masyarakat kita untuk ikut bermain.
0: Betul.
1: Jadi apa bedanya? Jadi menurut saya itu adalah menjadi suatu kesatuan. Satu kesatuan. Kita melihat dia, mereka adalah bagian dari judi online.
0: Jadi memang satu kesatuan semuanya ya, Pak ya. Jadi enggak ada alasan kayak oh mungkin kan lebih jadi admin bakal lebih ringan, enggak ada ya, Pak ya. Karena ada ayo bantuin jadi admin gitu. Oh, cari ini aman aja dan lain sebagainya, enggak ada ya, Pak. Mereka, semua satu kesatuan sama ya, Pak.
1: Mereka adalah bagian dari judi
0: online. Dari judi online itu. Jadi di mata hukum nanti hukumannya juga mungkin aja akan sama ya Pak, tidak ada perbedaan ya. Dan makanya kita harus hati-hati dengan tawaran apapun
1: itu. Mudahnya itu adalah siapapun, siapapun yang mendapatkan keuntungan dari kejahatan judi online.
0: Betul. Jadi kalau dia merasakan keuntungan itu, berarti dia
1: bagian dari itu.
0: Bagian dari itu dan dia adalah pelaku. Kalau kita balik lagi ke FOMO tadi nih Pak, banyak gak anak-anak muda yang pada akhirnya ikut-ikutan. Dan tadi kan balik lagi di awal bahwa judi online ini kan menyasarnya gak hanya lingkup dewasa aja ya Pak. Sekarang anak sekolah juga udah banyak yang mirisnya udah banyak juga yang ikut-ikutan dengan hal seperti ini. Tadi itu dia karena ada afiliator tadi yang berperan sebagai perekrut ya Pak, dengan menawarkan bla bla bla yang banyak itu yang menggiurkan. Gimana sebenarnya sebagai generasi muda nih Pak, kita membatasi diri dan juga kalau ketemu dengan hal-hal seperti ini, apa yang harus sebenarnya harus anak muda lakukan nih Pak supaya tidak ikut-ikutan dengan misalkan teman nih, ikutlah kalau enggak gaul dan lain sebagainya nih Pak.
1: Kalau melihat kalau judi online, pertama yang mereka pikirkan adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang lain. Dia kalau ketika dia berpikir sebuah keuntungan, dia adalah berpikir kemenangan. Itu adalah kemenangan semua. Dia harus menyadari itu. Tidak ada sebuah kemenangan di meja perjudian. Yang menang hanya bandar judi. Oleh karena itu, ketika kemenangan kamu adalah ketika kamu berhenti bermain atau keputusan kamu tidak bermain, itu adalah kemenangan kamu. Ketika kamu memilih untuk bermain, itu adalah awal dari kekalahan kamu. Mungkin itulah yang harus kita bentengi dari diri kita sendiri agar tidak terjerumus dari judi online. Demikian.
0: Dan itu mungkin termasuk dari peran orang tua dan juga lingkungan sekitar ya Pak ya, untuk mengingatkan.
1: Terutama untuk anak-anak yang yang masih belum ini
0: ya. Yang tuh masih labil kan Pak, yang masih gampang untuk diajak nih gitu.
1: Peran keluarga, peran peran kita di sekitaran itu juga cukup penting. Nah, karena itu untuk anak-anak atau orang tua, tolonglah lakukan pengecekan secara berkala kepada anak-anaknya. Jangan mereka selalu bebas untuk
0: mengakses
1: semua yang ada internet, karena internet ini seperti kayak hutan belantara. Kita tidak tahu, nggak ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang baik. Nah, memang nggak semuanya jahat, tapi nggak semuanya juga baik. Nggak semua yang jahat, memang ada juga yang baik. Cuman kan kita juga harus berantisipasi untuk orang-orang yang memang punya niatan yang jahat kepada anak-anak kita ketika dia terlalu bebas memegang handphone.
0: Betul. Jadi memang membatasi dan mengecek ya Pak ya, apa yang dilakukan oleh anak ini juga salah satu cara yang bisa dilakukan oleh orang tua, apalagi generasi muda yang memang mungkin rentan. Tapi kalau untuk di kasus judi online sendiri yang mungkin Bapak sudah temui, rata-rata nih yang sering jadi korban nih, apakah ukuran dewasa Pak atau anak-anak juga udah lumayan banyak nih Pak?
1: Beragam Mbak, beragam. Kalau mau bicara ini beragam.
0: Ya.
1: Namun yang paling sering kalau bicara tentang apa umur ini beragam.
0: Jadi emang sudah rata semua ya Pak ya?
1: Namun yang paling banyak, yang paling rentan itu adalah orang-orang yang secara pendidikannya kurang. Jadi memang harus cukup, memang harus banyak edukasi kepada masyarakat kita agar tidak terjerumus.
0: Tidak terjerumus dengan judi online yang menawarkan sesaat itu ya Pak ya. Jadi memang teman-teman Prodo, kalau kita ngomongin judi online ini kayaknya gak akan ada habisnya. Jadi memang bagaimana kita membentengi diri lagi ya Pak ya, dengan melihat lingkungan sekitar. Tadi sudah diingatkan juga sama Bapak bahwa ingat itu hanya kewenangan sesaat. Kemenangan semu teman Brodo yang sifatnya itu hanya sementara dan semua itu sudah ada triknya. Jadi kalau ada yang bilang aku menang, aku dapat ini tuh, jangan percaya guys. Kalau memang kayak kita dari sana, kayaknya mending main itu ya.
1: Gak usah kerja kita gitu.
0: Oke, nah mungkin terakhir Pak, karena waktu kita sudah terbatas, sebagai penutup mungkin ada pesan mungkin kepada generasi muda kita sekarang untuk tidak terjebak dengan hal-hal tadi Pak, entah itu karena judi online atau scam tadi mungkin ya Pak ya, karena dua hal itu juga hampir sama merugikan terutama kita juga sebagai masyarakat. Nah, kira-kira apa yang mau disampaikan nih Pak untuk teman-teman berdua?
1: Oke, apa pertama saya ingin mengimbau kepada masyarakat untuk mengenali judi online. Maksudnya mengenali adalah kita harus tahu itu adalah jebakan. Itu tidak ada sebuah kemenangan yang ada di meja perjudian, apalagi di online. Kita ketahui namanya judi online itu adalah sebuah sistem, sebuah perangkat yang tidak akan pernah kita menangi. Kita akan tidak akan pernah menang melawan itu. Oleh karena itu jauhi. Untuk kemenangan kita yang pertama adalah kita jauh dari judi, itu adalah kemenangan kita. Dan kekalahan kita pertama adalah ketika kita bermain dengan judi.
0: Dan coba-coba itu ya Pak.
1: Coba-coba itu tuh sudah sudah menjadi kekalahan kita yang pertama itu. Walaupun cuma kalah cuma 100.000, 200.000 itu adalah kekalahan. Nanti jangan sampai menjadi bertambah lagi.
0: Sudah Pak. Intinya teman berdua apapun itu jangan tergiur lah dengan sesuatu yang gampang ya. Mau itu promosi apapun bentuknya di media sosial,
1: tidak akan jauh-jauh ya Pak. Tidak akan pernah menang kita.
0: Benar.
1: Perjudian
0: tidak akan pernah menang tuh, dengerin ya teman berdua, nggak pernah menang. Jadi malah kemenangan pertama kita tidak mencoba-coba apapun itu bentuknya, Manfredo, itu adalah kemenangan untuk kita ya. Semoga generasi muda sekarang juga lebih peka ya Pak ya, dengan penggunaan digitalisasi sekarang, entah apapun itu bentuknya, modelnya, ke depan kita nggak pernah tahu apalagi bentuk yang akan muncul ya Pak ya, tapi bagaimana kita membatasi teman pro 2 mencari tahu lagi bentuk-bentuk dan kerugian apa yang akan terjadi kalau kita terjerumus dengan hal seperti judi online dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya di juga, pagi hari ini, semoga juga bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang ada di luar sana supaya tidak tergoda dengan yang namanya judi online ya teman pro 2, entah itu judi online, scam, narkoba, itu sama saja tidak baik. Jadi lebih baik kita jauhi saja. Terima kasih banyak. Dan buat kamu teman Pro 2 yang terlewat obrolan kita hari ini, kamu bisa menyaksikan tayangan ulangnya di kanal YouTube Pro 2 Pekanbaru. Terima kasih banyak Bapak Koma untuk waktunya. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang lebih seru lagi ya, Pak.
1: Terima kasih diundang. Sudah diundang di sini.
0: Sama-sama Pak. Dan teman Pro 2 habis ini juga masih ada lagi obrolan seru kita, karena kita akan masuk di obrolan santai siang bersama dengan Jaksa Menyapa. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Disa pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye teman Pro 2.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Santai siang. Santai siang di Pro 2.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ada Tifa di sini yang bakal temenin kamu sampai 1 jam ke depan, sampai jam 11 siang dalam program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa. Dan hari ini topik yang akan kita bahas itu adalah peran bidang intelijen kejaksaan sebagai penggerak kesadaran hukum di masyarakat. Nah, buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh banget, karena kita sudah kehadiran narasumber kita, ada Pak Muhammad Hari Masuri SH yang juga Kasubsi 1 Intelijen Kejari Rohul, teman Pro 2. Boleh banget kamu drop question kamu di YouTube-nya Pro 2 Pekanbaru, atau bisa juga lewat WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru 0811 7600 884. Dan kali ini kita bakal ngobrolin banyak hal tentunya, teman Pro 2. Tentunya salah satu bidang yang punya peranan penting gitu ya dalam kejaksaan. Ini adalah bidang intelijen kejaksaan gitu. Dan memang bukan cuma sekedar pengumpulan informasi aja nih, tapi bidang ini juga punya peran dalam kegiatan penerangan dan juga penyuluhan hukum biar masyarakat tuh semakin paham gitu dengan aturan yang berlaku. Nah, kira-kira kita tanya deh langsung ya sama narasumber kita, apakah pekerjaannya seperti itu? Sehari-harinya bagaimana ya Pak Hari ini? Langsung aja kita tanya. Halo, selamat siang Pak Hari.
1: Selamat siang Ibu.
0: Iya, bagaimana kabarnya siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat nih, dari Kejaksaan Negeri Rokan Hulu jauh ya, tapi datang ke sini OTW dari jam berapa nih Pak?
1: Kebetulan dari tadi malam.
0: Udah
1: standby tadi
0: udah
1: malam.
0: Standby,
1: supaya
0: ya
1: fit. Karena cuaca sekarang saya takut sakit, jadi lebih baik sehari sebelumnya lah.
0: Oke, untuk standby di sini ya Pak ya. Benar-benar. Karena kalau dipaksain juga paginya bakal ini ya, jet lag ya.
1: Iya, takutnya nggak fit.
0: Oke, terima kasih Pak sudah hadir di Studio Pro 2 Pekanbaru. Dan kayaknya kita mau langsung aja ya teman Pro 2 untuk ngobrolin di siang hari ini. Mungkin kita langsung aja deh kenalan dulu yang dimaksud dengan bidang intelijen di lingkungan kejaksaan itu gimana sih Pak? Pak hari ini kerjanya sehari-hari itu gimana Pak?
1: Baik, terima kasih Bu. Jadi kami memang sengaja beberapa kali untuk hadir di dalam penyuluhan hukum, penerakan hukum itu membawa terkait tema tentang ya masyarakat itu memang harus tahu dulu dengan hukum. Kalau kita tidak tahu dengan hukum, ya maka kita siap-siap berhadapan dengan hukum, kan kurang lebih seperti itu. Jadi judul yang kami bawakan pada hari ini itu adalah peran bidang intelijen kejaksaan sebagai penggerak kesadaran hukum di masyarakat. Kejaksaan itu memiliki beberapa bidang, antara lain kita intelijen, ada bidang pidana umum, pidana khusus, pembinaan, barang bukti, dan sebagainya. Jadi kejaksaan itu ada banyak bidang, tapi terkait tentang penerangan dan penyuluhan hukum itu adanya di bidang kami di kejaksaan, Bu. Masyarakat kalau udah mendengar kata hukum itu, aduh, malas rasanya. Itu kalau bahasa sehari-harinya ya, malas kita kalau mendengar kata hukum. Yang dipikirkan itu adalah polisi, ya, kejaksaan, jaksa lah, hakim, penjara, lapas, pokoknya berkaitan tentang hukum pasti konotasinya itu
0: mengerikan,
1: sesuatu yang
0: gitu
1: menyulitkan
0: ya
1: diri seperti itu. Padahal ketika kita paham akan sesuatu itu akan mempermudah kita. Jadi masuklah di sesemboyan, tak kenal maka tak sayang. Makanya kami dari dulu itu ada tagline-nya, kenali hukum, jauhi hukuman.
0: Kenali hukum, jauhi hukuman.
1: Kenali dulu hukumnya, udah kita kenal kita jauhi lagi, seperti itu. Jadi kami ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI disebutkan bahwasanya jaksa adalah PNS dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kejaksaan itu tidaklah di dalamnya semuanya jaksa. Dia ada TU-nya juga. Nah, TU inilah dipecah lagi cabang-cabangnya. Di samping TU adalah kami, jaksa. Jadi di dalam itu seluruhnya PNS, tapi PNS-nya itu ada yang jaksa, ada yang tata usaha. Jaksa inilah yang mempunyai kewenangan khusus yang diberikan undang-undang, seperti melakukan penuntutan, melakukan eksekusi, serta melakukan penyidikan tindak pidana tertentu berdasarkan perundang-undangan, seperti itu. Jadi intelijen sendiri itu memiliki tugas dan fungsi sebagai, sebenarnya begini Bu, intelijen itu kalau mau dibedah banyak, cuman karena dalam salah satu poinnya itu ada berkaitan tentang masyarakat, jadi di situ kami mempunyai fungsi bagaimana kejaksaan itu dapat memberikan supporting terhadap masyarakat-masyarakat dalam artian kita memberikan penyuluhan, kita memberikan bantuan hukum misalnya kepada masyarakat. Jadi dengan kata lain, fungsi dari bidang intelijen itu adalah memberikan, ini di dalam internal kami dulu, itu memberikan support bagi pelaksana tugas dan fungsi yang berkaitan antar bidang. Bidangnya itu yang saya sebutkan tadi di pertama, ada PIDUM, ada PITSUS, ada barang bukti, serta ada bidang datun. Itu support kaminya. Nah untuk di internal, di eksternalnya berarti kan keluar. Jadi intel kami itu berconnecting juga dengan intelijen negara, yaitu memberikan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman terhadap ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan lainnya. Jadi intel kami ini tanda kutipnya bukan seperti James Bond. Nah, karena intel di kejaksaan itu adalah intelijen penegakan hukumnya itu sendiri, Bu. Jadi dengan dalam bahasa yang kita dapat sederhanakan sedikit lah. Jadi kami itu memberikan penerangan hukum bukan hanya sekedar apa bunyi pasal ini. Apa bunyi pasal ini. Jadi lebih maknanya tuh lebih luas lagi daripada hanya membacakan pasal per pasal terhadap masyarakat. Lebih baik kita jelaskan sampai ke intinya, maknanya apa. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang kejaksaan tadi itu, ada pasal 30 pada poinnya itu berisi tentang kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagai bagian dari tugas di bidang ketertiban umum. Nah, jadi intelijen tadi yang saya sebutkan bidangnya banyak. Jadi di bidang ketertiban umum inilah kami masuk sebagai memberikan penerangan hukum di masyarakat juga. Jadi kami itu bergerak karena memang ada landasan hukumnya seperti Ibu. Materi pun yang kami sampaikan itu berbagai macam sesuai dengan situasi perkembangan. Contoh, di suatu daerah, baik itu di desanya atau di sekolahnya, itu ada permasalahan hukum. Jadi kami masuk sesuai dengan apa yang mereka alami. Jadi ada salah satu SMA di Rokan Hulu, saya tidak sebut sekolahnya. Itu kebetulan mungkin memang takdir juga atau memang apes, itu salah satu siswa, ini saya sudah sampaikan juga di podcast sebelumnya. Salah satu siswanya itu mengalami kecelakaan. Murid SMA-nya. Tidak menggunakan helm dan motornya tidak sesuai standar, dan yang paling parah juga tidak memiliki SIM. Yang ditabraknya itu adalah orang kami. Penegak hukum yang ditabraknya. Lagi jalan. Jadi anak itu dalam keadaan kencang mungkin menghindari orang memang. Hilang kendali, jadi salah satu pegawai kami lah yang ditabraknya. Ya memang agak sedikit parah, tapi ya bisa kita selesaikan lah. Kita juga tidak mau kan anak ini masuk bermasalah, berhadapan dengan hukum lah kalau bahasa hukumnya ya, anak itu.
0: Takut ada catatan nanti ya,
1: takut
0: Pak.
1: Takut ada catatan karena dia masih, perjalanannya masih panjang. Bulan depannya kita ada kegiatan penerangan hukum dan saya pilih sekolah itu untuk edukasi. Jadi mengedukasikan bahwa bahwa tindak pidana itu tidak aja terhadap pelakunya itu bukan hanya orang dewasa. Kalian masih sekolah pun bisa loh masuk ke dalam penjara, bahasa kasarnya seperti itulah. Jadi materi yang kami sampaikan itu memang harus sesuai dengan apa yang diperlukan dan apa yang diinginkan sama masyarakat, lebih kurang seperti itu, Bu.
0: Wah, berarti memang disesuaikan begitu ya Pak ya edukasinya. Dalam garis besarnya tugas intelijen ini tadi juga salah satunya sosialisasi, kemudian juga mendukung yang internal tadi begitu ya Pak ya. Tapi kalau misalnya dari bidang intelijen kejaksaan sama bidang lain di lingkungan kejaksaan itu bedanya apa sih Pak? Apakah hanya supporting tadi atau ada yang lain lagi? Atau yang bidang lain juga keluar nih, sosialisasi edukasi, atau hanya intelijen aja nih Pak?
1: Memang di Kejaksaan Republik Indonesia itu bidang untuk memberikan hubungan ke masyarakat itu adalah bidang intelijen, itu udah pasti. Jadi supaya gini, maksudnya jangan sampai informasi yang keluar itu berbeda-beda. Jadi memang kamilah yang ditunjuk memang berdasarkan ketentuan ini untuk memberikan penerangan hukum. Mm-hmm. Bukan hanya sekedar penerangan, Bu. Ini saya buka sedikit aja karena ini masih hangat-hangatnya kemarin. Kita kemarin baru aja ada penetapan tersangka terkait kasus kredit fiktif di Kabupaten Rokan Hulu. Mm. Nah, itu yang seyogyanya memberikan keterangan ke media, itu haruslah dari bidang intelijen. Kalau tidak, langsung diambil alih oleh pimpinan kantor, Bapak Kajari langsung. Kenapa? Karena pucuk pimpinan adalah penanggung jawab seluruh kegiatan. Untuk humasnya itu adalah kami. Jadi ketika memang mungkin kepala kejaksaan negeri itu berhalangan untuk memberikan keterangan pers, itu maka harus keluarlah dari mulut kami supaya tidak ada mulut-mulut yang lain jadi bingung nanti takut yang mana. Jadi itulah di satu pintu kan. Itu untuk kami sendiri. Kalau untuk ke bidang lain, itu khususnya dalam tindak pidana korupsi ini berkaitan sangat erat. Jadi intel dan pitsus itu memang haruslah harmonis. Itu memang praktek lapangannya memang harus seperti itu. Kenapa? Karena data awal itu masuknya melalui intel, kita telaah dan kita olah. Ketika ada perbuatan nanti kita akan kirimkan ke Pitsus, nanti Pitsus akan lebih mendalami lagi sehingga terjadilah produk tindak pidana korupsi. Kalau untuk bidang yang lain seperti bidang Pidum, itu kita di dalam intelijen tadi dari banyaknya tupoksi tadi itu adalah PAM SDO atau terkait tentang penanganan DPO terhadap tindak pidana tertentu yang memang pelakunya itu lari. Di situ kita bisa masuk di situ dalam tindak pidana umum. Serta kalau untuk Datun, kita memberikan support system dari AGHT, ibaratnya ancaman gangguan dan hambatan terhadap bidang Datun yang sedang menjalani mungkin pendampingan proyek strategis. Jadi memang kami ini adalah support yang dikatakan diperlukan di setiap bidang. Bahkan kalau bahasa senior saya dulu, udah lengkap lah kita di ilmu yang lain, pucuknya baru di intel.
0: Jadi semuanya ya, Pak,
1: semuanya kita di situ awalnya induknya, akhir induknya kalau bahasa dari senior saya lebih kurang seperti itu.
0: Juga ini bahasa bayinya kayak humasnya tadi ya, Pak, ya?
1: Ya, bahasa sederhana humasnya.
0: Bahasa sederhananya adalah humas dari kejaksaan sendiri. Tapi ini, Pak, tadi kan kita juga udah ngobrolin soal bidang intelijen gitu kan. Mungkin masyarakat di luar sana masih belum paham nih dengan istilah-istilah yang ada di kejaksaan gitu. Mungkin kan istilah-istilahnya baru dan tidak umum gitu di masyarakat. Tapi kalau selama ini, Pak, sejauh ini gitu, untuk bidang intelijen sendiri di kejaksaan ini berperan dalam memberikan edukasi tuh sejauh mana nih, Pak, edukasi hukum kepada masyarakat, apalagi kalau di wilayah Rokan Hulu, apakah masyarakat ini sudah paham gitu, Pak, atau kadang masih ada juga yang dua kali tiga kali baru diselamatkan, atau gimana, Pak?
1: Jadi mungkin setiap daerah berbeda-beda karena kami yang namanya kabupaten pasti wilayahnya sangat luas. Jadi kami memang ngambil tempat-tempat yang mungkin jarang didatangin sama APH-APH yang lain dalam mengedukasi tentang terkait hukum lah begitu, Bu, ya. Jadi ketika kami datang ke suatu daerah untuk memberikan penerangan hukum, contohnya kita datang ke desa, materi yang kita sampaikan tentu terkait tentang desa. Jadi intel juga ada program namanya Jaga Desa. Jadi jangan sampai desa ini tidak menggunakan anggarannya sesuai dengan peruntukannya, yang mana anggaran itu kan memang untuk kepentingan masyarakat desa itu sendiri. Kita edukasi supaya setiap kegiatan itu LPJ-nya harus lengkap, kegiatannya itu harus tepat guna, tepat sasaran dan tepat waktu. Apa yang boleh tidak dilakukan, apa yang boleh dilakukan. Bahkan saya sempat ngomong ke salah satu desa gini, kadang berbuat baik aja itu kadang tidak cukup kalau kita tidak tahu SOP. Contohnya begini, contohnya di suatu desa itu terhubung dengan jalan. Jadi karena inisiatiflah kadesnya, mungkin mengumpulkan iuran masyarakat untuk memperbaiki jalan itu. Masyarakat setuju, karena kan masyarakat juga yang lewat. Niat baik, bukan? Tapi kalau klausul SOP-nya tidak memperbolehkan, maka itu tidak boleh.
0: Karena bukan kewenangan
1: Bukan kewenangan dia.
0: Desanya gitu.
1: Benar, karena jalan itu nanti udah masuk misalnya ke ranah jalan kabupaten. Kalau dia ada list kuning, itu berarti jalan provinsi. Nah, jadi makanya saya mengatakan niat baik saja tidak cukup kalau untuk melakukan suatu kegiatan. Harus kita baca dulu klausul dari poin A sampai Z-nya. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh.
0: Okay.
1: Bahkan saya terakhir ini ada ke salah satu desa di Kabupaten Rokan Hulu. Kami membawa materi terkait tentang anti sosialisasi anti korupsi, bagaimana kita itu mencegah dari dini perbuatan praktek KKN itu. Jadi banyak itu poinnya dari A, B, C, D saya sampaikan dan segala macam. Ya, alhamdulillah masyarakatnya menerima dan perangkat desanya juga menerima. Bahkan setiap kami menyampaikan sebuah kegiatan yang memang kami khususkan untuk desa, tapi pertanyaannya terkait tentang itu rata-rata mayoritas tentang tindak pidana umum. Contohnya masyarakatnya ada yang ditangkap,

0: itu undang-undangnya, sampai saya minta tolong dicatat undang-undangnya ya Pak. Saya bilang, coba tolong buka undang-undang tentang narkotika pasal 131. Coba Bapak baca sendiri.
1: Dan dibaca
0: setiap, dengan dibaca bapaknya. Sendiri setiap orang yang tidak melaporkan dugaan tindak pidana itu tadi ada pasal narkotika semuanya di situ tuh. Itu ada ancaman hukumannya 1 tahun loh Pak, saya bilang. Jadi jangan sampai kita karena enggak enakan enggak kita laporkan kawan kita. Misalkan dia ketangkap.
1: Ya.
0: Ketangkap dia dikabari atau diinformasikannya ke polisi, oh itu dia tahu Pak, tapi dia enggak laporkan Pak.
1: Ikut kena berarti ya Pak ya?
0: Kena kan? Nah, jadi sebenarnya kesadaran hukum di masyarakat ini ketika kita memberikan edukasi dan masyarakat itu paham, itu ada kepuasan batin sendiri Bu untuk kita. Kenapa? Karena manusia yang bermanfaat itu kan adalah manusia yang bisa memberikan sesuatu kontribusinya lah terhadap orang lain. Jadi setidaknya perkataan kita itu dapat didengar dan dapat diimplementasikan oleh masyarakat itu sendiri. Makanya kami di bidang intelijen itu dalam memberikan edukasi, penerangan, penyuluhan yang berkaitan tentang hukum itu harus hati-hati. Benar. Karena apapun yang keluar dari mulut kami itu, saya sering sampaikan, apapun yang keluar dari mulut kami itu ketika salah diartikan sama orang itu bisa berakibat fatal dan bisa dibawa-bawa kemana-mana. Wah itu Bapak itu bilang boleh kok. Bapak itu siapa emangnya? Jaksa. Loh, jaksa aja kok boleh katanya.
1: Benar.
0: Nah, itu agak susah kami di situ gitu. Jadi memang harus hati-hati menyampaikan sesuatu gitu.
1: Benar. Apalagi juga dengan latar belakang yang berbeda ya Pak ya.
0: Betul.
1: Background mungkin dari lingkungan, kemudian juga pendidikan. Kan ini beda-beda cara daya tangkap dari informasi tersebut juga bisa berbeda begitu ya Pak.
0: Betul.
1: Dan mungkin selain jaga desa tadi nih Pak, berarti apakah di semua desa sudah pernah didatangi oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hulu sendiri dari bidang intelijennya, atau masih ada nih beberapa desa yang belum sempat untuk diedukasi nih Pak?
0: Masih banyak terdapat desa yang belum kami jangkau. Itu berkaitan yang pertama, tugas dan fungsi kami ini kan banyak. Dan kami ketika kami menjelaskan, kami takutnya dibilang ngeluh. Kenapa? Karena kerjaannya banyak apa segala macam. Yang pertama, yang kedua masalah waktu Bu. Karena beberapa daerah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu itu kita kesana itu mungkin PP-nya kita udah sampai dari Rokan Hulu ke Pekanbaru.
1: Aksesnya lumayan sulit ya Pak ya?
0: Ada yang lumayan sulit dan memang ada yang memang jauh gitu. Jadi kita memang memprioritaskan yang belum pernah didatangi dulu dan yang jauh nanti kita akan agendakan lagi. Kenapa? Baik. Karena saya pengen rasanya datang ke tempat-tempat yang memang belum pernah didatangin tapi tidak berbenturan dengan yang lain Bu. Karena kami ini juga, ya mohon maaf, kegiatannya juga yang lain ada. Belum lagi kami juga harus sidang. Dan belum kami juga produk-produk kegiatan yang lain juga. Jadi kami itu berbenturan. Jadi dalam kalau bahasa sehari-harinya seperti tidak cukup waktu rasanya.
1: 24 jam kurang ya Pak ya?
0: Kurang rasanya.
1: Oke. Ya benar banget. Ya semoga nanti bisa ada waktu kembali dan bisa diedukasi untuk warga desa lainnya. Karena kalau di Rokan Hulu kayaknya banyak ya Pak ya desa-desa yang
0: banyak.
1: Mungkin terpencil gitu ya.
0: Banyak.
1: Yang akses ke sananya juga agak sulit ya Pak ya?
0: Agak sulit. Itu kita ada sekitar 136 atau lebih kurang 130-an sekian lah desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Jadi ketika bidang intelijen melakukan penerangan dan penyuluhan hukum itu, kami bisa mendatangi satu-satu desa atau kami kumpulkan teman-teman desa ke kecamatan.
1: Oke, perwakilan ya Pak ya.
0: Iya, jadi ibaratnya kita melaksanakan contohnya di wilayah hukum Kecamatan Tambusai contoh. Jadi semua desa yang di bawah Kecamatan Tambusai itu berkumpulnya di kantor camat.
1: Nah,
0: disitulah kami nanti melakukan penerangan hukumnya. Karena itu tadi, karena keterbatasan waktu, ketika kami harus memilih satu-satu, lebih baik kami kumpulkan aja di satu. Di situ kita memberikan penerangan hukum, baik itu terkait tentang anti korupsi, tentang jaga desa dan sebagainya gitu Bu.
1: Oke. Dan kalau misalnya program dari kejaksaan sendiri yang di Rokan Hulu ini gimana sih Pak? Apakah cuma hanya jaga desa aja? Tadi untuk yang pendidikan di sekolah itu bagaimana Pak edukasinya?
0: Kalau untuk pendidikan di sekolah itu kita penyuluhan hukum terhadap sekolah itu

0: Jadi memang masa-masa SMA ini kan adalah masa transisi ini. Ketika dia tidak bisa mengendalikan dirinya, beralih dia ke umur 18-19 ketika tidak bisa memilih lah yang baik dan yang buruk, takutnya kebawa. Orang yang sudah kebiasaan melakukan kesalahan itu akan cenderung tetap mengulangi perbuatan yang sama. Contoh tadi kebiasaan seperti tidak menggunakan helm, belum punya SIM tapi sudah mengendarai kendaraan. Bahkan di 2024 itu ada salah seorang siswa, cuman saya lupa, itu dia di intinya di Kabupaten Rokan Hulu, dia menggunakan narkotika jenis sabu.
1: Okay.
0: Nah, itu umurnya kalau gak salah saya masih 16, 15 naik ke 16 kalau gak salah. Berarti itu antara kelas 1 atau kelas 2 SMA lebih kurang seperti itu. Nah dipertanyakan kenapa menggunakan, balik lagi lingkungan. Faktor lingkungan itu yang membuat mereka itu terjerumus gitu. Jadi bahkan saya ketika kami memberikan suatu penerangan dan penyuluhan Bu, itu kami pasti tidak cukuplah waktu yang diberikan kepada kami. Karena kita menyampaikan A, saya takutnya mereka ini malah kepikiran yang B.
1: Okay.
0: Kami menyampaikan yang B, mereka kepikiran yang C.
1: Yes.
0: Ketika kita memberikan terkait materi A, B, dan C, tapi tidak mendalam, saya takutnya cuma sampai di depannya saja. Bayangin itu mereka, bahkan kami juga pernah melakukan penuntutan terhadap perkara yang tadi narkotika, dan ada juga terkait tentang pencurian. Pencurian ini untuk apa ujung-ujungnya? Untuk beli sabu juga.
1: Presentasenya itu berapa Pak yang tindak kejahatan kayak gitu di anak-anak?
0: Kalau anak ya, kalau anak untuk tahun ini memang belum terlalu banyak. Di 2026 itu kalau tidak salah saya, anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk berkasnya di kita, itu ada sekitar 3 kalau tidak saya, 3 atau 4.
1: Wow.
0: Karena anak ini penanganannya khusus juga Bu. Jadi dia itu di tingkat kepolisian ada namanya diversi, kejaksaan ada namanya diversi, dan hakim ada namanya diversi. Itu dengan catatan dia belum pernah dihukum lah, baru bisa kita diversi itu bahasa sederhananya didamaikan.
1: Didamaikan.
0: Untuk anak.
1: Okay.
0: Kalau untuk dewasa namanya RJ.
1: RJ.
0: Nah, pernah dengar nama istilah restoratif justice?
1: Okay.
0: Itu untuk yang pelakunya dewasa, diversi untuk pelakunya anak.
1: Oke, siap. Siap. Wah, ini bahasa-bahasa hukum kita belajar banyak ya. Yeah. Mungkin kamu bisa ambil buku catatan kamu, kita belajar di siang hari ini. Yeah. Tapi teman Produa, nanti kita lanjut lagi sama Pak Ari untuk ngobrolin soal mungkin apa aja sih tantangan menjadi seorang jaksa di kabupaten, terus juga mungkin nanti seberapa besar dari pengetahuan anak-anak di Rokan Hulu sendiri ataupun juga warga Rokan Hulu tentang melek terhadap hukum ini sendiri, teman Produa. Nanti bakal kita lanjutkan lagi. So buat kamu, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di program Wadah Pekan Baru, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Aduh, cuaca panas sekali, gerah. Nyalain AC ah.
5: A few moments later.
4: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
6: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: Yes, teman berdua masih di obrolan santai siang untuk Jaksa Menyapa edisi siang hari ini. Dan kita masih ngobrolin soal peran bidang intelijen kejaksaan sebagai penggerak kesadaran hukum di masyarakat. Nah, sesuai dengan topik kita nih Pak, untuk kejaksaan sendiri ataupun juga masyarakat yang ada di Rokan Hulu nih, ini kesadaran hukum di masyarakat itu bagaimana sih? Maksudnya kayak dari mungkin warga masyarakat biasa gitu, atau dari anak-anaknya, ini apakah mereka sudah sadar terhadap hukum itu sendiri? Ini presentasinya seberapa banyak nih Pak?
1: Untuk terkait tentang penerangan atau penyalahan hukum yang udah kami sampaikan terhadap masyarakat itu sendiri, ini kami bagi jadi dua sebenarnya Bu. Kalau untuk desa yang telah kami lakukan penerangan hukum atau penyuluhan hukum itu, memang beberapa desa sudah mulai memperbaiki diri terkait tentang program kerja, laporan pertanggungjawaban, serta kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu mungkin memang udah mulai rapi. Kalau untuk masyarakat sendiri, itu kita turunnya langsung ke SMA-SMA.
0: Okay.
1: Jadi untuk anak-anak SMA yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sekarang sudah mulai taat dengan hukum, itu bisa dilihat dari tindak pidana yang dilakukan. Karena kan berkas masuk kita bisa lihat ini umurnya berapa, dia ini masih sekolah apa enggak, bisa kita lihat. Kalau 2024 itu masih boleh dikatakan lumayan serem, karena perkara anak itu ketika udah menyentuh di atas 5 itu udah banyak, padahal periodiknya 1 tahun 12 bulan. Itu udah kategori banyak. Jadi untuk tahun 2025 itu mulai berkurang, sekarang 2026 mulai berkurang. Jadi sudah mulai sampai apa yang kita edukasi kepada siswa-siswa SMA. Nah, untuk yang masyarakat di desa, seperti yang di yang saya jelaskan sebelumnya, yang kita jelaskan penyuluhan hukum terkait tentang anti korupsi dan dana desa, bahkan masyarakat desa yang hadir yang bertanya kan bukan tentang apa yang kami sampaikan, tapi terkait tentang umum-umumnya gitu. Nah, sejauh ini memang tindak pidana yang terjadi di Rokan Hulu itu memang cukup banyak dalam artian beberapa perkara itu mereka sudah pernah dihukum dan mengulangi lagi.
0: Orang yang sama ya Pak?
1: Orang yang sama. Bahkan gini loh, kita sudah sampaikan hal yang boleh dan tidak boleh, ya mungkin tidak tersampaikan kepada si pelaku.
0: Baik.
1: Karena kan konteksnya luas. Jadi kami bisa menyampaikan itu, ya syukur-syukur kita nyampaikan ke A. Ke A bisa nyampaikan ke B dan ke C. Kita kan tidak punya akses langsung ke B dan ke C, tapi melalui si A. A itu siapa? A itulah orang yang hadir pada saat kita melakukan edukasi tersebut. Jadi saya yakin orang yang memang udah hatinya bebal dan sulit untuk dikasih tahu, itu gak akan ada kata hilaf baginya. Buktinya dari mana? Dari perbuatan yang dia lakukan. Udah pernah dihukum
0: lagi.
1: Nanti melakukan lagi, nanti dihukum lagi. Ketika udah dituntut, baru ngakunya nyesal. Lah buktinya kalau nyesal kenapa harus diulangi lagi? Seperti itu. Jadi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu itu memang beragam. Di situ banyak kepentingan dalam artian perusahaan di situ banyak, sawit apalagi di situ, perusahaan di situ banyak juga kejadian pencurian sawit. PT-PT di Kabupaten Rokan Hulu itu kan banyak menjadi korban, nggak hanya PT, bahkan perorangan yang punya kebun sawit juga mengalami kerugian terhadap pencurian buah sawit. Ini saya baru ingat, saya ada megang perkara yang dia pemilik kebun, dia udah mengalami kehilangan dua kali kebun, dua kali buah sawitnya, dan pelakunya sama.
0: Wow, tapi di waktu yang berbeda.
1: Di waktu yang berbeda, di 2025 atau 2024 si korban ini kehilangan sawit, pelakunya si A. 2026 ini korbannya tetap sama, pelakunya juga sama. Kebetulan saya yang megang perkaranya, kejadian sebelumnya itu kawan saya yang megang perkaranya. Bayangin itu, dengan korban yang sama, masuk lagi dan kejadian yang sama. di tempat yang sama, memang waktunya yang berbeda. Satu 2024-2025, sekarang 2026. Okay. Dia juga pelakunya.
0: Tapi apakah pelaku juga mendapatkan hukuman itu, Pak? Hukumannya gimana kalau kayak gitu?
1: Kalau nggak salah saya, di kejadian pertama itu dia dihukum 1 tahun. Keluar, berarti kan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, sekarang masuk lagi. Saya megang perkaranya. Jadi bahkan orang yang udah berkonflik dengan hukum aja, saya rasa tidak kapok.
0: Karena emang udah tabiat mungkin ya, Pak ya? Atau...
1: Karena gini, karena ada dasarnya ilmu kriminologi itu, dalam artian kita harus tahu dulu kenapa seseorang melakukan tindak pidana. Ketika seseorang melakukan tindak pidana, berarti ada sesuatu yang dia tuju dan apa yang dia inginkan. Jadi dia sudah tidak tahu lagi, bukan tidak tahu dalam artian, tidak peduli lagi ini salah maupun benar, penting hasratnya harus tersampaikan dulu. Baik itu hasrat untuk mengambil barang milik orang ataupun perbuatan yang lain, itu yang pertama. Yang kedua, ketik dia tahu perbuatannya itu salah tapi tetap dilanjutkan juga. Kenapa? Karena memang dia dalam batin dia itu memang harus sampai pada sesuatu yang dia inginkan. Udah selesai perbuatannya, dia ditangkap, kita berpikirnya dia bakal tobat. Buktinya tidak. Dia mengulangi lagi perbuatan yang sama. Jadi beberapa faktor yang melandasi pelaku melakukan tindak pidana kriminal itu banyak sekali faktornya kalau mau kita bedah satu persatu. Faktor pertama mungkin karena dia ingin untuk kebutuhan ekonomi. Itu memang ada. Untuk kebutuhan ekonomi itu memang kami dapati lah. Karena untuk makan, untuk apa segala macam. Tapi ada juga untuk hal yang lain, untuk judi, untuk sabu, apa segala macam. Jadi kalau kita bedah satu persatu pelaku kriminal ini, Bu, itu kita sendiri yang bingung jadinya.
0: Terlalu banyak ini motif dan itunya, ya, Pak.
1: Karena udah dihukum tapi berani juga melakukan tindak pidana yang sama. Itu kan berarti sudah bebal batinnya tuh udah enggak ada lagi rasa bersalah kalau menurut saya. Cuman kita keterbatasan undang-undang. Jadi sebuah hukum itu dijatuhi terhadap orang yang sama itu tidak bisa lagi. Contoh untuk kejadian yang pertama dia dihukum 1 tahun. Untuk kejadian kedua, ketika dia melakukan perbuatan yang sama, itu gak bisa lagi 1 tahun. Harus di atas 1 tahun. Kenapa? Karena landasan berpikirnya adalah ketika kita berikan 1 tahun aja dia tidak tobat. Ini dia mengulangi lagi perbuatan yang sama. Nah, itu harus di atas 1 tahun kalau menurut hemat saya.
0: Tapi yang itu di lapangan juga seperti itu, Pak?
1: Seperti itu. Seperti itu ya. Yang saya pegang ini perkara yang memang saya ini yang korbannya udah 2 kali kehilangan dan pelakunya juga yang sama itu. Saya juga penasaran kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Emang gak cukup 1 tahun di dalam gitu. Terus mengulangi lagi. Karena mungkin si pelaku ini merasa bahwasanya korban tuh om kandungnya.
0: Baik, karena banyak juga ya, Pak, kasus yang mungkin udah tahu nih kebunnya si ini gitu ya.
1: Iya, jadi mereka berpikir dengan kita punya hubungan kekeluargaan itu akan aman.
0: Mudah dimaafkan. Orang Indonesia pemaaf nih katanya.
1: Iya, tapi logikanya ketika dia berpikir untuk kejadian kedua dia berpikir seperti itu. Lah, dia aja kejadian pertama aja gak dimaafkan.
0: Kenapa masih dilakukan?
1: Gak masuk di logika kita. Iya, benar. Jadi saya pertanyakan Anda, terserah Anda mau ngaku atau mau tidak, entah. Saya bilang Anda butuh untuk, memang mayoritas kami itu melakukan, sorry, masyarakat kami, memang tidak semua, mohon maaf, masyarakat di wilayah hukum kami itu ada beberapa yang mencuri itu untuk narkotika. Tapi kalau udah beralasan yang tidak masuk akal bagi saya, ya untuk apa lagi mencuri kalau enggak untuk barang-barang haram seperti itu, gitu. Lebih kurang benar, seperti itu.
0: Ya, yes, benar banget, karena memang mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan juga ya bagi tim intelijen untuk mengedukasi masyarakat gitu. Betul. Terkait dengan hukum yang ada. Kalau misalnya udah masuk ya nanti bakal didoublekan lagi, bahkan bisa banyak lebih banyak ya untuk waktu hukumannya sendiri. Tapi selain itu, Pak, tantangan lainnya nih dari edukasi sendiri, apakah kalau misalnya generasi muda zaman sekarang kan ini melek banget dengan yang namanya teknologi, sosial media dan lain sebagainya. Apakah dari bidang intelijen ini juga menyasar dari digital gitu, Pak? Media sosial kah? Atau yang lain sosialisasinya gitu? Apakah itu juga dilaksanakan, Pak?
1: Iya, jadi karena kami adalah bahasa sederhananya tuh humasnya lah, penerangan hukumnya lah di Kejari, makanya kami setiap kantor itu mempunyai IG. Kalau di Rokan Hulu ada namanya IG Kejari Rokan Hulu. Kalau di Pekanbaru mungkin Kejari Pekanbaru. Di situ tugas dan fungsi kami adalah mengupdate kegiatan-kegiatan yang udah pernah kita lakukan, supaya apa? Supaya masyarakat tahu, karena kinerja kita itu tidak akan tahu orang kalau kita tidak mempublikasinya. Mm-mm. Tapi memang kegiatan yang benar-benar real adanya yang kita publikasi gitu. Jadi baik, bagaimana kita tahu daerah, suatu daerah itu bekerja kalau kita tidak mempublikasi seperti kegiatan saya sekarang ini. Mm-hmm. Yang tahu hanya saya, ibu, orang kantor saya, dan audiens yang mendengar.
0: Mendengarkan.
1: Apakah hal yang di luar itu tahu? Belum tentu tahu. Hmm. Kalau tidak dipublikasikan seperti itu.
0: Okay.
1: Terus yang kedua, untuk terkait tentang digital tadi ya. Jadi kami memang dalam akun-akun kami itu memang ada memberikan edukasi terkait tentang bahwasannya yang paling aktif itu mungkin boleh dilihat itu salah satunya adalah Kejari Kerawang. Kejari Kerawang itu Instagram kantornya itu ada memberikan beberapa terkait tentang edukasi, terkait tentang PNS. Yang mana, wah PNS ini hidupnya enak, di AC apa segala macam, tapi dibalik cerita itu kan tidak tahu. Nah kami juga, mungkin setiap kantor berbeda-beda, kalau kami di Kejerokan Hulu itu hanya memaparkan kegiatan apa yang udah pernah kami dilakukan. Supaya masyarakat tahu, oh kami itu ada loh, kami itu menyasar bidang ini, kami menyasar di bidang ini, untuk ke desa kami datang, untuk ke sekolah kami datang. Nah itulah digital yang kami lakukan terhadap masyarakat. Kemudian seperti kegiatan kita yang sekarang ini, itu kita juga ada memasukkan di Instagram, supaya apa? Supaya audiens yang mungkin mungkin tidak memfollow kegiatan RRI mungkin, tapi memfollow kami, ketika kita update kegiatan kita, mungkin dia bisa ngelihat langsung, oh ini di RRI 2 kegiatan hukumnya ini sekarang. Seperti itu lebih kurang ya Bu.
0: Baik, tapi kalau tadi kita masih ngobrolin soal yang generasi muda, tadi kan dari Kejaksaan Rokan Hulu juga membuat beberapa konten-konten, kemudian juga aktivitas edukasi tadi gitu kan. Tapi kalau misalnya di Rokan Hulu sendiri Pak, anak mudanya ada nggak nih yang tersangkut hukum karena sosial media? Mungkin pencemaran nama baik kah, atau konten-konten yang tidak baik kah? Apakah ada kasus seperti itu Pak di Rokan Hulu?
1: Di 2025 hampir ada.
0: Hampir ada?
1: Saya lupa itu apakah ada atau hampir ada. Jadi gini, itu perbuatan persetubuhan. Jadi suatu perbuatan persetubuhan itu sudah dia melanggar tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Anak ini korbannya.
0: Okay.
1: Itu ITE-nya masuk kalau tidak salah saya. Kenapa informasi terkait tentang bagaimana bisa ITE-nya masuk, itu kesebar, ada foto dan video anak itu kesebar. Jadi terhadap pelaku tindak pidana yang menyebarkan foto-foto vulgar atau menyimpan arsip, itu kan ada undang-undang ITE kita namanya. Jadi itu bisa diterapkan terhadap orang yang melakukan atau yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Nah saya agak lupa, tapi saya tahu itu kasusnya, cuma saya tidak ingat apakah ITE-nya nih apa tidak. Jadi dia melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kemudian mungkin pada saat dulu dia ada ngerekam video asusilanya, kemudian mereka ribut, itu video kalau tidak salah saya disebar ke keluarganya korban. Itu kan udah
0: melanggar ya Pak ya,
1: udah next level kali lah jahatnya itu ibaratnya itu. Jadi saya lupa apakah ITE-nya masuk apa tidak, atau memang murni tindak pidana persetubuhan. Karena kalau mau dibilang suatu tindak pidana itu bisa atau tidak dinaikin perkaranya, harus memenuhi unsur dulu. Jadi bahayanya kita, ini nih untuk para audiens mungkin yang masih remaja, jika ada mendengar, menyimpan foto aib apapun lah dalam bentuknya, itu ketika kesebar kita bisa dipidana, itu hati-hati.
0: Oh, hanya menyimpan, tidak menyebar ya Pak?
1: Iya. Kalau enggak, kalau tersebar.
0: Oh, kalau tersebar.
1: Iya, kalau tersebar. Kalau tersebar itu bisa dipidana. Saya lupa itu ada, yang jelas itu masuk ke dalam undang-undang ITE dalamnya. Kalau kita hanya untuk pribadi itu tidak ada masalah. Tidak, sama kayak kita. Kita niat jahat ke orang, cuma niat yang tahu niat siapa?
0: Kita sendiri.
1: Kita sendiri.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita tidak bisa dihukum atas niat jahat kita. Samalah seperti itu tadi. Ya, itu hati-hati. Pokoknya foto sensitif itu jika perlu jangan, karena persentase untuk kesebarannya pasti ada.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu hati-hati remaja zaman sekarang itu.
0: Benar. Karena kehidupan zaman sekarang tuh kayaknya bukan cuma kehidupan nyata aja ya, Pak.
1: Betul.
0: Tapi digital juga
1: digital
0: nih.
1: Digital juga berbahaya.
0: Kedua kayaknya tuh ya.
1: Benar.
0: Oke, okay. Terus kalau sekarang nih Pak, kan tadi untuk masyarakat yang pengen mengakses informasi gitu atau bisa mengikuti kegiatan penerangan atau penyuluhan hukum dari Kejari Rokan Hulu ini gimana? Apakah harus menunggu Kejari datang ke desa kah? Atau masyarakat juga bisa untuk mungkin kayak nanya-nanya gitu akses informasinya tuh kemana aja, Pak?
1: Oke, baik. Kalau terhadap desa sendiri, untuk masyarakat desa ya, untuk masyarakat desa itu datangnya nanti kalau ketika kami ada program jaga desa, kita akan turun langsung. Kita pasti akan meminta aparat desanya untuk membawa masyarakatnya. Supaya apa? Supaya bisa dapat teredukasi juga. Tapi untuk masyarakat di luar yang dalam artian tuh pengen bertanya terkait tentang hukum, itu boleh langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hulu.
0: Okay.
1: Mau berdiskusi terkait tentang pidana umum boleh, mau berkaitan tentang datun, misalnya ada tentang masalah perwalian, masalah tanah, pokoknya tentang waris apa segala macam, itu kita ada bidangnya sendiri. Nah, tapi kalau untuk terkait tentang hal yang teknis seperti tindak pidana korupsi dan tindak pidana umum, mungkin itu tidak bisa kita layani karena ini lagi satu lagi bidang intelijen itu juga harus bisa mengkirkakan bahwasanya suatu informasi tidak boleh bocor.
0: Oke. Tidak boleh bocor.
1: Tidak boleh bocor. Jadi yang hanya tahu itu hanya orang dalamnya saja dan orang dalam pun hanya tim penyidik. Saya ulangi lagi, hanya tim penyidik, tidak boleh orang lain juga tahu. Karena suatu informasi intelijen bocor itu bisa menggagalkan produk suatu produk yang kami tangani. Contoh, kita sedang menangani suatu tindak pidana korupsi. Kita melakukan penyelidikan, kita melakukan penyidikan, kita kumpulkan keterangan saksi, kita kumpulkan barang bukti yang ada semuanya. Tapi belum ada tersangka dan sudah ada mungkin mengarah ke suatu orang. Misalkan bocor informasinya, orangnya kabur.
0: Gak jadi ditangkap tuh.
1: Gak jadi ditangkap.
0: Percuma.
1: Tapi ya, sebenarnya hebatnya tindak pidana korupsi, sidang tindak pidana korupsi itu bisa kita sidangkan tanpa kehadiran si pelaku. In absentia namanya. Bisa memang, cuman kan suatu kegagalan kami dalam untuk merapatkan sebuah informasi publik. Nah, itu bidang intelijen juga harus mengamankan itu.
0: Okay.
1: Jadi tuh kita tuh mengamankan dari atas sampai yang paling bawah.
0: Sampai ke akarnya ya,
1: sampai
0: Pak.
1: Sampai ke paling akar bawahnya itu. Jadi
0: Baik.
1: Ya memang intelijen kami itu memang tidak seperti James Bond yang megang pistol apa segala macam, tapi sebuah intelijen yang baik itu dia bisa membuat seolah-olah tidak terjadi masalah.
0: Baik.
1: Contoh di Pekanbaru ini, kan asap nih. Bagaimana Intel membuat seolah-olah tidak ada asap, padahal ada asap. Nah, itu memang yang tugas berat yang harus kami yang kami lakukan. Cuman yang kami sadari adalah manpower-nya itu agak kurang kita, Bu. Jadi bagaimana suatu program itu bisa berhasil jika manpower-nya kurang. Jadi kita maksimalkan aja dulu yang ada sekarang ini seperti itu.
0: Dari anggota sendiri.
1: Dari anggota sendiri seperti itu.
0: Oke, baik. Mungkin boleh Pak terakhir harapan untuk generasi muda Rokan Hulu nih biar jadi bagian dari masyarakat yang sadar hukum dan pastinya ikut menjaga ketertiban bersama. Mungkin boleh closing statement sekalian Pak. Silakan.
1: Baik. Terima kasih Bu. Jadi harapan kami sebagai APH, aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kejaksaan, kami menghimbau masyarakat untuk mengenali itu hukum, sudah Anda kenali itu hukum dan jauhilah hukumannya. Karena seperti peribahasa kita sehari-hari, tidak kenal dan maka kita tidak akan sayang terhadap orang itu. Jadi percumalah kami menyampaikan sebuah materi dan mengedukasi tentang hukum, tetapi saudara-saudara semua mungkin tidak mau mengindahkan atau mungkin menganggap sepele. Karena sebuah informasi hukum yang kami berikan itu memang tidak akan kelihatan perlunya ketika kita memang ngerasa aman. ketika kita sudah merasa berhadapan dengan hukum, ah di situ kita baru teringat kenapa saya tidak mungkin mengikuti anjuran bapak ini, kenapa saya tidak mungkin mendengar apa yang disampaikan bapak ini dan segala macam. Jadi terhadap masyarakat yang di luar sana, jika mendengar saluran ini, pahami itu hukum, apa yang boleh, apa yang diatur dan apa yang diperbolehkan oleh undang-undang. Karena ketika kita paham akan sesuatu, kita akan hidup dalam ketentraman yang tidak dibatasi oleh apapun. Baik. Lebih kurang seperti itu.
0: Baik, karena produk hukum juga banyak, jadi kita juga harus banyak membaca.
1: Betul.
0: Terhadap hukum itu sendiri ya Pak. Betul. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Heri. Baik, untuk obrolan kita di siang hari ini. Seru banget, Tifa berasa kayak dapetin 2 jam SKS perkuliahan hukum. Dan semoga ya teman produk kita juga jadi belajar, kesadaran hukum itu sangat penting banget, biar nanti kita juga kalau misalnya ini amit-amit banget ya, kalau misalnya ada terjadi sengketa hukum dan lain sebagainya, kita juga bisa ngerti lah dasar-dasarnya dulu gitu ya. Dan buat kamu mungkin boleh kita memahami dulu ya, untuk membangun kebiasaan, memahami aturan, hati-hati waktu bertindak, dan juga tentunya bertanggung jawab nih dengan apa yang kita lakukan, baik di dunia nyata ataupun juga di dunia digital. So teman Pro 2, kita cukupkan dulu untuk obrolan santai siang Jaksa Menyapa di siar ini, dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Nanti kamu bakal ditemui sama Dito, dan bye-bye.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, ketemu lagi bareng aku Dito Satriawan di siang hari ini. Walaupun siang tapi sepertinya matahari tertutup oleh asap teman Pro 2. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan ataupun juga merencanakan melakukan perjalanan ataupun aktivitas di luar ruangan, sebaiknya gunakan masker ya. Pakai masker karena asapnya lumayan pekat ini teman Pro 2. Nah buat kamu yang lagi nyantai-nyantai aja, mending request lagu teman Pro 2. Request lagu favorit kamu di siang hari ini Pro 2 Hitlist. Aku sudah siapkan WhatsApp-nya di 08117600884 teman Pro 2. Request lagu terbaik yang pengen kamu dengar di siang hari ini ya, nanti aku putarin.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah,

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

0: mau berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Aku bacakan WhatsApp yang udah masuk. Kali ini ada dari, ini adalah Deborah Sitorus. Hai kak, aku DB dari fans Sabrina Leanor. Request lagu Sabrina Leanor selesai ya kak. Makasih kak, sama-sama. Berikutnya ada Minase. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Sama-sama. Terus ada siapa nih? Masih dari fansnya Sabrina Leanor kayaknya ya. Ada Sruni, mau request dong lagu selesai dari Sabrina Leanor. Oke. Ini juga Sabrina Leanor, banyak Sabrina Leanor ya. Maria nih, Maria. Maria Sabrina Leanor juga. Oke, ada Sabrina Leanor, terus juga ada Selena Grace tadi ya, Sumpah Mati.

0: Pro 2. Selamat sore. Lagi santai. Yuk, temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
1: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
0: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
1: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.
2: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
3: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
2: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
3: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
2: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
3: Oh, aku akan coba. Aku nggak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
2: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
4: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.
5: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Satu lagu requestan terakhir dari ini adalah Lara Purnamasari. Katanya tadi kan sudah ini ya, sudah sempat chat pengen dengerin atau pengen request lagu, boleh enggak? Kita udah jawab boleh. Katanya ini, aku mau izin request lagu dari Semi Simorangkir Kesedihanku. Oke. Okay. Kalau gitu sekalian kita tutup ya untuk produk hitlist yang hari ini. Abis ini kita lanjut untuk program berikutnya, ada Muda Kreatif di Santai Siang.

0: FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Ruang Religi.

0: Rahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعدهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teman Pro 2, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan sebagai teman dekat. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, kualitas seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas teman dekatnya. Pilihlah teman yang baik agar kita juga menjadi baik. Islam sangat menekankan pentingnya memilih teman yang baik karena hal ini berkaitan erat dengan iman dan akhlak kita. Teman yang baik akan memberikan pengaruh positif dalam hidup kita, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Teman Pro 2, teman yang baik adalah mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan mengajak kita untuk berbuat baik. Teman yang baik adalah mereka yang dapat dipercaya dan selalu berkata jujur. Teman yang baik adalah mereka yang saling mengingatkan satu sama lain ketika melakukan kesalahan. Teman yang baik adalah mereka yang selalu memberikan semangat dan dukungan positif. Teman Pro 2, memilih teman yang baik adalah investasi jangka panjang. Dengan berteman dengan orang yang baik, tentunya kita akan merasa lebih bahagia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita adalah cerminan dari lingkungan kita. Jadi, pilihlah teman yang dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
5: Diam!
6: Ayah!
7: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
8: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
9: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap,

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Teknologi artificial intelligence atau AI tahun kedua itu dapat dimanfaatkan untuk memulai usaha dengan mempercepat riset pasar atau mungkin mengoptimalisasi atau mengoptimatisasi pekerjaan rutin dan juga menekan biaya operasional. Ada beberapa cara praktis ini untuk memanfaatkan AI dalam membangun bisnis dari nol tahun kedua. Yang pertama, mungkin kamu bisa melakukan analisis tren dan juga kompetitor nih ya. Kamu bisa memanfaatkan tools riset berbasis AI seperti mungkin Google Trends, Exploding, kemudian Semrush untuk melihat masalah yang sedang banyak dicari konsumen dan menganalisis kelemahan kompetitornya nih. Terus kamu juga bisa memahami masalah pelanggan. Kenapa? Karena AI dapat membantu membaca ulasan produk di marketplace untuk mengetahui keluhan pembeli. Misalnya mungkin ada kekhawatiran soal kualitas ataupun juga pengiriman atau ekspedisi gitu ya. Sehingga produk kamu bisa menjadi solusinya teman-teman.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

kita lanjutin sedikit lagi teman Pro 2, bahas tentang apakah kita bisa memanfaatkan AI untuk membuka sebuah usaha nih teman Pro 2. Jadi berikutnya adalah kamu mungkin bisa membuat rencana bisnis dan juga strateginya seperti apa teman Pro 2. Kamu bisa memanfaatkan AI untuk mensegmentasikan target audiens kamu gitu ya. Karena AI bisa membantu menentukan profil pelanggan yang ideal berdasarkan data perilaku pasar. Artinya ya kita manfaatkan teknologi yang ada, kita manfaatkan sekarang zamannya AI, dimanfaatkan AI ya untuk membantu kamu dalam berkarya, dalam berinovasi. Abis ini ada Sportpedia teman Pro 2, nanti kita lanjut lagi. So kamu jangan kemana-mana, stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
4: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
3: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
4: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
3: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
5: Pro 2 FM.

Untuk program Sportpedia, teman perdua, seperti biasa ini ada informasi dari Liga Champions. Manchester City akhirnya kalah di kandang sendiri dari PSG. Man City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain, teman perdua, dalam Liga Champions Stadion Etihad pada Rabu dini hari, 14 Oktober 2026. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris, teman perdua. Dua gol City dicetak oleh Erling Haaland, ya, mencetak dua gol brace. Kemudian PSG mencetak gol melalui Désir Doué, kemudian ada Ousmane Dembélé, dan juga ada Vitinha. Dan terakhir ini golnya siapa ini? Terakhir Warren Zaire-Emery. Oke, ya. Hasil tersebut membawa Man City sekarang berada posisi keberapa nih ya? Man City pokoknya menurun di klasemen, teman kedua. Sementara PSG sepertinya meraih hasil sempurna nih. Akankah PSG berhasil mempertahankan gelar Liga Champions? Tahun lalu PSG juga kan? Iya kan? Back to back berarti ini 3 kali. Kalau 3 kali berarti kayak Madrid dong nih. Wow.

0: Kenapa sih?
1: Diam satu HP mama dong. Makasih ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten creator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya creator masa kini. Let's create and win!
5: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
6: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
5: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
6: Sama-sama, Ren.
5: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
7: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
8: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
9: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Nah, tadi kalian udah ditemenin sama Dito sebentar. Nih, kita beralih ke Aisyah dulu ya kali ini. Oke, ini informasi kedua ini datang dari dunia bulu tangkis nih, di mana pasangan ganda putra kita, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, kini melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Nah, Fajar Fikri ini juga menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah, Kim Astrup dan Andreas Krupp Rasmussen. Oke, nah di babak ke-32 besar ini berlangsung di lapangan 1 SJF Bank Arena Rabu 14 Oktober 2026. Fajar Fikri ini juga menang dengan skor akhir 2-4-2-2 dan 2-1-14. Nah, dalam selesai laga ini, di dalam keterangan resminya Fajar juga menyampaikan bahwa ini merupakan perjumpaan perdana mereka terhadap pasangan Astrup dan Rasmussen ini. Menurutnya, ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa dapat bermain langsung melawan mereka di depan pendukung mereka sendiri. Oke.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Apitoi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Oke, masih di sini dengan Aisyah ya di informasi di Sportpedia. Aduh, sampai salah ngomong tuh kan. Ini masih dari dunia bulu tangkis ya. Ini kita datang dari ganda putri Indonesia yaitu Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026 ini pada babak 32 besar. Rachel dan Feby ini menang 2 set langsung ya atas pasangan Taiwan Chang Cheng Hui dan Yang Cheng Tun. Rachel dan Feby ini juga menang dengan skor akhir 21-18 dan 21-18. Oh, kembar gitu ya. Dalam tempo 36 menit. Babak 32 besar ini juga berlangsung di lapangan 3 SJ Bank Arena Denmark pada Rabu 14 Oktober. Nah, selesai pertandingan ini, dalam keterangan resminya nih, Rachel nih bilang kalau dia tuh bersyukur banget dapat menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Kenapa? Bahwa dia juga masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan shuttlecock yang ada. Rachel juga mengatakan kalau beberapa absen dari ganda putri unggulan Denmark ini tidak mengurangi persaingan di nomor ganda putri ini. Ia mewaspadai pasangan Malaysia yaitu Pearly Tan dan Tinah Muralitaran yang belum pernah Rachel atau Feby kalahkan sebelumnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: BFs, jangan lupa jemput aku di taman kota ya. Love you from your guardian angel. Pakai emot ..
2: Is, kamu apaan sih?
1: Nah, apa sih sirik ya? Makanya cari pasangan dong.
2: Bukan sirik loh, tapi gaya bahasa kamu itu apaan sih? Jangan jadi alay dong.
1: Alay gimana sih, biasa aja tahu. Ini memang bahasa yang biasa digunakan sama remaja zaman now kayak aku ini.
2: Iya, mau apapun itu tetap termasuk dalam bahasa alay tahu. Bahasa Indonesia yang tidak resmi, yang struktur penulisan dan pengucapannya itu berbeda, atau gabungan dari huruf dan angka, bahkan olahan bahasa Inggris yang disunting, apalagi yang menggunakan nada-nada tertentu. Pada kata-katanya itu disebut alay loh. Apalagi nih, yang kamu buat tadi itu berlebihan banget. Seolah-olah menarik perhatian baik dari pengucapan maupun gaya kamu.
1: Oh ya? Jadi gitu aja udah termasuk alay ya?
2: Iya dong. Makanya kalau kamu gak mau disebut anak alay, coba deh ubah gaya bahasa kamu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi bukan hanya kedengarannya lebih enak, tapi juga ikut melestarikan bahasa Indonesia khususnya untuk pemuda Indonesia.
1: Siap bosku!
3: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia. Tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Oke, teman Pro 2, ini udah di jam berapa ini ya? Udah di jam 15, kok 15? 13 lewat 55. Dan ini mungkin akan menjadi informasi terakhir yang akan menutup Sportpedia hari ini, yaitu adalah tim Bokia Indonesia, di mana yang berlangsung di Nagoya City General Gymnasium pada Rabu 14 Oktober 2020 ini akan menjadi venue pertandingan ASEAN Para Games tahun 2026. Muhammad Afrizal Syafa Handayani, Felix Ardi Yuda, Muhammad Bintang Satria, dan Gishka Zayana ini memanfaatkan waktu 120 menit untuk mengulang materi latihan yang telah dijalanin di Indonesia. Setiap lemparan ini langsung koreksi nih sama pelatih mereka selama sesi latihan tersebut. Oke, kita udah dengerin beberapa informasi Sportpedia, tapi tenang aja nih, aku nggak akan ninggalin kalian. Aku hanya akan ninggalin kalian di program ini karena aku masih akan kembali di next program, yaitu Pernah Hits. Tapi nanti aku nggak akan sendiri, aku bakal sama orang, tapi sama siapa ya? So stay tuned di Teman Pro 2, teman terbaik kamu.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Oke, kita udah bergeser nih ke program selanjutnya. Tapi di sini masih bareng aku Aisyah. Tapi ada yang baru nih teman Pro 2 di sini. Ada yang nemenin aku. Ada siapa di sini?
1: Halo teman Pro 2, aku Kanaya yang bakal nemenin kamu di Pernahit selama 1 jam ke depan nih Aisyah.
0: Oke, kita bakal ngomongin siapa nih gitu Kanaya?
1: Nemenin siapa ya? Kamu saja.
0: Kamu saja. Oh, penyanyi dari Kamu Saja tadi.
1: Iya, siapa tuh ya?
0: Kotak dong pastinya.
1: Iya.
0: Nah, kamu tahu apa nih tentang kotak nih?
1: Mungkin kalau kotak ya, kalau kita ngomongin kotak itu apa ya? Ini band rock Indonesia.
0: Oh, band rock. Aku kira kotak tisu.
1: Oh, enggak dong.
0: Enggak,
1: band
0: ya,
1: rock
0: bukan
1: Indonesia.
0: Ya, beda ya.
1: Punya ciri khas tersendiri ya kotak ini ya.
0: Oh, punya ciri khas tersendiri ya si kotak ini. Cuman kotak ini, kamu dengerin lagu kotak enggak?
1: Dengerin.
0: Apa tuh?
1: Beraksi gitu kali ya.
0: Oh, yang lagi itu ya. Aku lupa iya. Lagi judulnya bagian itu. Tapi mungkin ini kita kenalinnya nanti aja ya.
1: Nanti aja, nanti kita ulik pelan-pelan saja. Seperti lagunya ya, pelan-pelan saja ya.
0: Oh iya, pelan-pelan saja ya dia. Bukannya lupa ingatan?
1: Ada lupa ingatan juga.
0: Ya udah kita putarin lupa ingatan dulu ya. Yeah. Oke, enjoy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama kepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai. Kamu pantai itu duduk.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Kepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah, berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: Okay, kita udah baru aja ngedengerin apa tadi? Live Lang Rocks. Aduh, kita lihat dulu.
1: Iya.
0: Lihat dulu enggak sih judulnya itu tadi apa ya judulnya?
1: Nih, mana?
0: Long Live Rock and Roll. Itu sangat menggambarkan kotak banget ya. Karena ini kotak ini merupakan apa?
1: Band rock di Indonesia menjadi legenda.
0: Legenda band rock di Indonesia.
1: Karena
0: ya,
1: mereka
0: salah satunya
1: dari awal udah terbentuk pada tahun 2004. Pas kita lahir.
0: Kita lahir ya 2004 ya?
1: Iya. Oke. Jadi terus, udah ini kan udah lama banget ya.
0: Udah lama
1: ya.
0: Banget udah mengakar lah ya.
1: Iya,
0: dia
1: udah
0: salah
1: mengakar.
0: Satu musisi legendaris di genre rock ya.
1: Iya, sampai sekarang masih eksis ya?
0: Ya. Masih eksis banget.
1: Masih konser, apalagi si Tantri ini yang punya vokal yang sangat ini ya. Yang sangat unik.
0: Sangat unik, dia ada kayak ciri khas tersendiri gitu di dalam vokalnya. Tapi selain ada Tantri yang kita kenal, siapa-siapa aja lagi yang ada di dalam bandnya ini nih kalau boleh tahu?
1: Nah, kalau formasi saat ini ya yang masih tetap itu ada Tantri, ada Mbak Cua di bass, ada Sela gitu kan. Dan juga
0: Mbak Cua,
1: bukan Mbak Cua.
0: Bukan Mbak Cua ya.
1: Cua.
0: Si Cua.
1: Iya, dan si juga sebelumnya juga ada Pare, vokal awalnya Ices, Posan Tobing, dan Tantri dan Cua ini di album kedua menjadi titik balik yang melesetkan nama kota di industri musik Indonesia, teman Pro 2 gitu.
0: Oh, kenapa tuh gitu tuh? Ada apa nih dengan
1: gini,
0: mereka berdua ini?
1: Nih, for information ya, Kotak dikenal luas sebagai band yang mengikuti ajang pencarian bakat pada 2004 ini dan berhasil meraih popularitas lewat karya-karyanya menggabungkan karakter musik, rock dan melodi yang mudah diingat para pencinta musik di Indonesia nih.
0: Makanya dia bisa jadi salah satu legenda bintang rock di Indonesia ya.
1: Iya, dan merupakan ciri khasnya tersendiri gitu loh, Syah.
0: Oh, ciri khasnya sendiri, apalagi suara-suara khas dari vokalisnya tadi ya. Terus dia ada lagu-lagu apa aja sih?
1: Nah, mereka nih punya ada lagu Masih Cinta, Masih Ada, Masih Mati Rasa, Beraksi.
0: Masih-masih semua nih?
1: Masih-masih semua.
0: Oh, masih-masih semua.
1: Karena
0: nih
1: mereka masih eksis sampai sekarang kan.
0: Waduh,
1: jadi kasih judul masih.
0: Jadi masih-masih ada gitu. Nah, Masih Cinta ini nih apa ya? Ini menghadirkan lagu yang bagaimana sih ini Masih Cinta ini?
1: Langsung kita dengerin aja enggak sih?
0: Boleh.

0: dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Kemarin lagu Masih Ada dan Mati Rasa ya Syah ya?
1: Masih Ada, Mati Rasa sama apa tadi satu lagi? Masih Cinta.
0: Masih Cinta,
1: Cinta, benar banget.
0: Karena kotak ini akan masih selalu di hati masyarakat Indonesia ya.
1: Iya, masih di hati dan masih dicintai sampai sekarang ya.
0: By the way, Busway nih.
1: By the way, Busway kenapa tuh?
0: Ngomongin band kotak ya. Siapa sih yang gak kenal band kotak dengan penuh energi dan karakter rocknya yang kuat ya?
1: Benar banget.
0: Nah, salah satu
1: ngedenger lagu itu langsung ini kayaknya vokalnya nih dari Tantri Kotak kayak gitu.
0: Tapi kalau kamu salah satu lagu yang paling memorable dan ikonik dari Kotak siapa sih, Syah?
1: Kayaknya yang kayak kita bilang di awal tadi ya, itu tentang kayak beraksi itu kayak bener-bener
0: aksi
1: banget.
0: Aksinya di panggung, aksinya dengan interaksi pas konser dengan masyarakat Indonesia ya. Itu tuh benar-benar bikin kita tuh ingat, oh ini ikonik dari band Kotak ya. Tapi ngomongin beraksi, buat teman-teman yang udah lupa kali ya, kita langsung aja nggak sih dengerin lagu beraksinya?
1: Tapi sebelum kita muterin lagu beraksi ini, kita ngasih tahu dulu nggak sih ini apa Kotak nih? Ini pernah apa aja sih
0: perjalanan dia ini?
1: Nah, Kotak ini tuh walaupun dia menjadi band terkenal sekarang, dia tuh sempat ada pergantian tadi ya, pergantian
0: Ada
1: yang berhenti dan keluar, tapi itu tidak memadamkan semangat dari Kotak ini untuk terus berkarya,
0: beraksi
1: tadi.
0: Benar-benar.
1: Nah, terus ini juga dari album-album sebelumnya tuh juga ada yang kayak Energi, Tendangan dari Langit.
0: Ingat.
1: Oh, tenang kan? Ya, itu kalau kayaknya anak-anak milenial nih. Kayaknya milenial Gen Z masih dengerin Kotak ya.
0: Iya.
1: Oke deh, kalau gitu kita puterin aja di beraksi deh.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Tahukah kamu, ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik

0: Oke, teman Pro 2, kita udah di penghujung acara ya,
1: yes.
0: Udah jam 14.55 nih. Sepertinya kita 14.
1: Ya, sorry.
0: 55. Aduh, Naya fokus.
1: Aduh, kita minum kopi abis nih ya.
0: Kita harus minum kopi nih abis ini. Yeah. Tapi nih, kita enggak jangan bersedih ya, karena setelah ini masih ada program, yaitu informasi
1: musik dan informasi.
0: Benar banget. Tapi tadi kita ngebahas dulu apa nih yang udah dibahas tadi?
1: Tadi kita bahas Kotak. Mm. Dia adalah band legendaris rock Indonesia dari tahun 2004 ya. Mm-mm. Dari kita lahir. Dan perjalanan lagu-lagunya sampai saat ini masih terasa dekat bagi telinga pendengar
0: masa
1: Indonesia
0: kini,
1: gitu loh.
0: Banget. Jadi lagu-lagu ini masih relevan dan juga masih ini ya, tidak lekang dimakan oleh waktu.
1: Iya, karena isi lagunya tentang cinta, kehilangan, keberanian, perjuangan. Dan merupakan semuanya itu, belibet lagi nih ngomong kota ya.
0: Gak apa-apa, gak
1: karena
0: apa-apa.
1: Semuanya itu bisa dirasakan oleh penggemar-penggemar musik rock di Indonesia, Aisyah.
0: Benar banget. Dan dia juga gak cuma di rock aja ya, walaupun bassnya rock, dia juga masuk ke kuping-kuping kita
1: ya. Iya, ada juga kok lagu-lagu galaunya dikit-dikit ya.
0: Oke deh, kalau gitu kita sampai bertemu lagi di segmen berikutnya. Nah, kita denger dulu nih lagunya, yang itu adalah Aku Percaya Pilihanmu.

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 Hit List.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Baik teman Pro 2, kita masuk ke info Pro 2 dan nih informasi pertama datang dari Provinsi Riau yang kembali menggelar operasi pasar murah untuk membantu masyarakat memperoleh sembako dengan harga terjangkau. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di pasaran. Dan pasar murah ke-202 ini dilaksanakan di Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Kamis 15 Oktober 2026 siang. Dan wilayah tersebut berada di perbatasan Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Pelalawan. Pelaksanaan pasar murah ini juga ditinjau oleh langsung petugas Gubernur Riau, Esef Haryanto, yang mengatakan bahwa kegiatan operasi pasar murah merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah dibandingkan harga di pasaran.
0: Info Pro 2.
1: Nah, info selanjutnya dari Kabupaten Kepulauan Meranti kembali memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ sampai Sabtu 17 Oktober 2026 dan menyusul kualitas udara yang makin memburuk nih akibat kabut asap. Langkah ini dilakukan untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan polusi udara yang berpotensi membahayakan sistem pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, mengatakan hasil pengukuhan udara pada pukul 9 waktu Indonesia Barat menunjukkan konsentrasi partikel PM2.5 dan PM10 telah melampaui batas tertinggi kategori berbahaya pada skala ISPU yang ditampilkan, yakni 3.1. Saat pengukuran dilakukan, suhu udara tercatat 28 derajat Celcius dengan kelembapan 84,4%. Angka partikel PM2 dan PM10 tercantum pada laporan tersebut juga melampaui batas kategori berbahaya pada skala ISPU yang ditampilkan. Demikian Info Pro 2 edisi hari ini, nantikan Info Pro 2 selanjutnya. Sampai jumpa.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah. Dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum diterangkan menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

88,4 FM Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Oke, kita tuh udah ngedengerin banyak lagu dan ini kayak udah di hampir ujung acara, tapi tenang aja. Kalian masih sama aku Aisyah di sini di musik dan informasi. Kita tuh udah ngedengerin nih dua informasi di Info Pro 2 dan aku mau nambahin satu informasi lagi. Ini datang yang dikutip dari laman rri.co.id itu adalah di mana Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng ini meluncurkan dua inovasi yang baru nih teman Pro 2 untuk mendukung pengolahan bank sampah di lingkungan kampus. Inovasi ini juga berupa peralatan pemilihan dan pemadatan sampah serta website yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengolahan sampah. Peluncuran itu berlangsung di Aula Gedung Teknik Informatika Polbeng, Rabu 14 Oktober 2026. Bank sampah Polbeng sendiri dikelola oleh Dama Wanita Persatuan Polbeng atau DWPB. Dan selama ini pengelolaan sampah di lingkungan kampus itu masih dilakukan manual dan belum terintegrasi. Tapi melalui inovasi ini proses pemilahan, pengumpulan, hingga pencatatan sampah diharapkan dapat berjalan lebih tertib dan efisien lagi.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

0: Pro 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2, tadi kita baru aja ngedengerin beberapa lagu dan aku akan masuk ke informasi berikutnya dan mungkin jadi informasi terakhir ya untuk hari ini di musik dan informasi. Nah, ini datang dari BPJS Ketenagakerjaan di mana akan memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam pelestarian ekosistem mangrove melalui kolaborasi dengan Mangrove for Coastal Relation atau M4CR. Kolaborasi ini menjadi upaya untuk menyelaraskan pelestarian lingkungan pesisir dengan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terlibat langsung nih dalam menjaga ekosistem mangrove. Nah, anggota POMKAS POKMAS ini yang menjalankan aktivitas tersebut juga menghadapi resiko kerja sehingga membutuhkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang lebih nih teman Pro 2. Gak kerasa nih udah hampir sejam aku menemani kalian di program musik dan informasi. Tapi teman Pro 2 jangan bersedih dan jangan gurindah. Wih, gurindah tuh. Kalian masih bakal sama aku, gak tahu mungkin sama aku atau enggak, di sore ceria. Di sore ceria ini dengan, karena ada bintang tamu menarik yaitu ada ada dua mahasiswa yang bakal ngebahas topik mengenai belajar tanpa batas negara, yaitu menemukan perspektif baru lewat ceria dan situ dan Sia Teacher. Oke, maka dari itu stay tune ya.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM. Sore.

0: Terbaik kamu.
1: Selamat sore teman Pro 2.
0: Halo.
1: Kita ketemu lagi di
0: Sore Ceria. Yeah. Semangat banget ya aku.
1: Iya, harus banget dong.
0: Iya dong.
1: Tapi karena udah sore, sepertinya yaudah semangat aja ya. Ini kita mau ngobrol tentang ini loh, karena ya.
0: Apa tuh?
1: Katanya memang kalau ada pepatah yang bilang tuntutlah ilmu sampai ke negeri
0: Cina.
1: Iya, artinya kita kalau belajar itu harus sampai ke luar negeri lah gitu ya.
0: Dimanapun itu kita harus tetap belajar.
1: Iya, sampai ke ujung dunia, sampai ke luar negeri. Sama kayak ini nih, belajar tanpa batas negara. Karena katanya menemukan perspektif baru lewat si teacher. Oke, kita kenalan ya.
0: Apa tuh ya si teacher ya?
1: Penasaran kan?
0: Iya.
1: Makanya kita kenalan dulu. Yang pertama ada Muhammad Alfarido. Assalamualaikum, halo, apa kabar?
2: Halo. Baik.
1: Baik, alhamdulillah. Alfarido, panggilnya Rido nih ya.
2: Alfa.
1: Oh iya, lupa. Kita mah ngobrol ya. Alfa. Iya. Alfa ini adalah peserta si teacher student exchange program. Nah, sebelahnya ada Aurel Divani. Halo, apa kabar?
0: Panggilannya siapa?
3: Panggilannya Aurel.
1: Aurel. Sama, Aurel juga peserta si teacher student exchange program. Oke, mereka berdua adalah mahasiswa dari
2: Universitas Riau.
1: UNRI. Oke, UNRI.
0: Pride UNRI.
1: Ini UNRI juga soalnya.
0: Iya, hai.
1: Senior kalian UNRI. Jurusan apa?
0: Ilmu Komunikasi.
1: Ilmu komunikasi. Sama?
2: Saya bukan.
1: Oh enggak.
2: Saya jurusannya Pendidikan Bahasa Inggris.
1: Oh iya, bahasa Inggris. Kamu?
3: Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
1: Oh, PGSD. Wow, dua orang calon guru nih, Nay.
0: Iya.
1: Oke, boleh deketin dulu gak mic-nya sedikit? Kayaknya agak jauh nih suaranya.
0: Aurel? Iya.
1: Aurel juga boleh. Iya, oke. Agak jauh sedikit ya. Mereka adalah mahasiswa UNRI nih ternyata.
0: Iya, semester berapa ya kalian?
1: Ini masing-masing kayaknya semester... Ya, akhir lah pokoknya ya.
0: Kenapa nampak special ya, skripsinya?
1: Semester akhir sepertinya sedang menyusun sepertinya. Oke.
0: Tujuh ya berarti ya?
1: Iya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Kita mau bahas tentang ini loh, belajar tanpa batas negara. Iya. Ini katanya teman-teman nih, peserta si teacher. Emang apa nih? Peserta si teacher maksudnya apa?
2: Si teacher tuh program dari... Oke, si teacher-nya dulu ya.
1: Yeah.
2: Si itu sebenarnya singkatan dari Southeast Asia.
1: Southeast Asia. Oke, yeah. Berarti selatan Asia. Yeah.
2: Southeast Asia, Tenggara.
1: Tenggara, sorry. Iya, yes. Iya. Oh, Southeast ya. Kalau South aja selatan.
2: Ya, jadi ini programnya dari Siameo.
1: Ya. Yeah.
2: Semuanya sebenarnya ini dari kolaborasi antara tiga. Dari Universitas Riau, Siameo, sama pihak kampus di sana di Filipina gitu. Kalau kampus kami itu namanya KAPSU.
3: KAPSU itu Capiz Union State University.
1: Oh, itu berarti salah satu universitas di Filipina.
2: Iya.
1: Yeah. Oke. Terus itu berarti programnya mereka.
2: Oh. Jadi program kolaborasi lah jatuhnya.
1: Jadi UNRI dan KAPSU tadi.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sama Siameo namanya. Siameo itu Southeast Asia Minister Education Organization.
1: Oke. Iya. Dulu kamu ada juga nggak program kayak gitu?
0: Okay. Belum ada kayaknya.
1: Oke.
0: Okay. Karena baru ya?
2: Programnya memang baru, cuman programnya tuh khusus pendidikan.
0: Oh, khusus pendidikan.
1: Oh, berarti kan dia beda ya? Oh iya.
0: Ya teacher, aku kan bukan calon teacher.
1: Beda ya.
2: Jadi khusus FKIP.
1: FKIP ya. Oke, kalau kamu dikasih dulu ada nggak ya? Studi exchange gitu?
0: Kayaknya ada, tapi aku nggak ikutin.
1: Oke.
0: Okay. Saya kurang informasi dulu ya.
1: Iya, tapi mungkin ada lah ya.
0: Ada.
1: Apa pertukaran pelajar itu pasti ada kan? Oke, jadi kalian nih di South Asia mana nih?
2: Southeast Asia-nya di Filipina.
1: Filipina. Oh, Manipakyo. Iya kan?
2: Iya.
1: Oh, di Filipina. Yeah. Karena kemarin kita ngobrol sama anak UNRI juga kan, Nay?
0: Iya. Yeah.
1: Itu Thailand ya?
0: Oh, iya. Anak UIN enggak sih?
1: UIN tuh UNRI ya?
0: UIN.
1: Oh, UIN ya. UIN Tarbiyah. Oke, iya.
0: Tarbiyah juga.
1: Mereka pendidikan juga. Tapi mereka yang ke Thailand.
0: Thailand.
1: Itu teman berarti yang dari Filipina yang ke Filipina.
2: Yang ke Filipina.
1: Oh. Wow. Kapan sudah selesai kah atau baru mau?
2: Sudah selesai sih.
1: Oke.
3: Okay. Kemarin Januari sampai Februari.
1: Oh, berarti Januari. Satu bulan juga ya?
2: Ya, satu bulan.
3: 28 hari.
2: 28 hari. Tapi kayak misalkan kalau dimasukin kayak penerbangannya segala macam pas 30 hari gitu.
1: Pasti keberangkatan dan kepulangan ya. Pas 30 hari. Jadi ngapain aja di sana tuh?
2: Sesuai namanya sih, si teacher.
1: Ngajar.
2: Jadi jatuhnya kayak kami magang di luar negeri gitu, magang PLP di luar negeri. Jadi kami tuh saya sendiri itu ngajar di SMA. Ngajar di SMA, ngajar bahasa Inggris gitu.
1: Oke. Itu kalau Alfa di SMA, kalau ini
3: Aura? Kalau aku di sekolah dasarnya.
1: Okay.
3: Di bagian kelas 3 dan kelas 5.
1: Oh, karena PGSD kan. Berarti kalian berapa orang sih yang pergi ke sana yang
2: sebenarnya kalau di kalau kayak semuanya gitu kan. Kalau misalkan itu lumayan banyak enggak sih? Kalau
3: dari jumlah semua.
2: Jumlah semua semuanya.
1: Yang ke Filipina kan? Berarti yang ke
2: Filipinnya gitu kan.
1: Oke.
2: Kayak soalnya ada dari kampus-kampus yang lain dari Indonesia gitu.
1: Oh, dari Unri berapa orang?
2: Kalau dari Unri cuma 2 orang.
1: Oke. Berarti spesial ya kalian berhasil mewakili Unri gitulah istilahnya.
2: Iya, alhamdulillah bisa mewakili Unri.
1: Iya. Daerah mana tuh kalau Filipina? Sama daerahnya?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, beda-beda.
2: Cuman beda tetap satu apa gitu,
3: satu provinsi.
1: Nah. Oke, berarti beda kabupaten atau kota gitu ya?
2: Iya.
1: Oke, di mana?
0: Jadi sana enggak sering ketemu berarti.
1: Mereka enggak ketemu.
3: Jadi ketemunya sih sekali seminggu atau 2 minggu sekali gitu.
2: Iya,
3: di weekendnya aja.
1: Oh.
2: Karena di weekendnya tuh ada
1: perkumpulan gitu.
2: Apa? Perkenalan budaya mereka gitu, Jadi mereka ngajak ke museum, ke komunitas lokal mereka untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka juga gitu.
1: Iya. Berarti enggak jauh dong jaraknya kalau kalian bisa ketemu 2 minggu sekali, seminggu sekali. Berapa jam? Ada jam-jaman enggak?
3: Kalau dari tempat aku sama Rido itu kurang lebih 1,5 jam kalau naik
1: bus. Apa nama tempatnya itu?
2: Tempatnya tuh Kapis.
1: Kapis
2: namanya. Kalau kabupaten provinsinya Kapis. Cuman ibu kotanya tuh di Rojas.
1: Rojas. Kalau di Alfa di mana?
2: Aku di Sigma.
1: Sigma namanya. Oh, nama daerah, nama kabupatennya, nama kotanya gitu ya. Nama desa atau nama apa gitu ya?
2: Kabupaten.
1: Sigma. Kalau
3: Aurel? Kalau aku di Itapas, di desa di ujungnya lagi gitu.
2: Ya, di daerah pegunungan gitu ya.
1: Wow.
3: Jadi tiap kabupatennya tuh beda-beda vibes-nya.
1: Apa yang apa ya? Apa yang paling berkesan pertama kali ketika menginjakkan kaki di sana? Itu pertama kali toh? Yang ke Filipina? Apalagi, atau sudah pernah?
3: Belum pernah.
0: Apalagi mereka berdua, ini pisah-pisah kan?
1: Iya, apa tuh?
0: Jadi bisa gak ya survive sendiri?
1: Iya,
0: bisa
1: gak
0: ya gitu?
1: Tapi iya kan dari Undri misah soalnya nih kan? Dari Undri, ya.
2: Semuanya misah.
1: Oke, tapi ada teman yang dari teman kampus lain gitu ya?
2: Enggak sih.
3: Cuma sendiri.
1: Nah, oke. Kalau itu apa nih yang paling momen, apa ya, first impression namanya?
0: Iya, first impression.
1: Iya, ketika sampai di sana.
3: Awalnya karena sendiri terus nggak ada yang nemenin juga kan,
1: jadi
3: awalnya tuh kayak kayak takut gitu karena nggak ada yang ini nggak ada yang membimbing atau gimana.
0: Turgatnya nggak ada berarti gitu ya?
3: Kalau turgatnya bukan turgat sih, kayak lebih ke buddy-nya.
1: Okay.
3: Teman-teman satu apa sih namanya?
1: Iya.
2: Jadi mereka menyediakan mahasiswa dari sana juga, namanya student buddy. Jadi itu
0: untuk membimbing
1: yang mendampingi gitu ya,
2: lebih ke menemani.
1: Biar aman gitu ya, maksudnya biar komunikasi juga lancar gitu ya. Terus jadi apa? First impression kamu sana? Bingung?
3: Bingung.
1: Takut?
3: Iya benar.
1: Pengen pulang nggak? Abis itu langsung pulang aja nggak jadi? Gitu.
3: Karena terus vibes-nya itu juga 11-12 lah sama
1: Indonesia. Indonesia.
0: Masih Asia ya
1: kan? Iya sih. Mungkin maksudnya pemandangannya gitu kali ya. Pemandangan apa namanya, aktivitas orang-orangnya masih kurang lebih sama. Oke. Terus akhirnya gimana kamu menemukan sekolah itu? Dijemput?
3: Enggak, karena udah disediakan masing-masing kita. Ada sekolah kooperatifnya sama masing-masing. Terus kita tinggal datang ke sana aja sama pengurusnya.
2: Jadi kampus di sana tuh sama sekolah tuh udah kolaborasi juga. Jadi kami tinggal datang ke sekolahnya aja gitu.
1: Sudah diatur lah ya, tinggal datang.
2: Structured.
0: Iya, udah diarahkan juga.
1: Oke. Okay. Itu sorry, biayanya ditanggung sama kampus atau gimana sih?
2: Iya, ya. Alhamdulillah
1: ditanggung sama kampus. Soalnya banyak juga ada yang enggak dibiayain kan?
0: Iya, pakai biaya sendiri kemarin yang dari Thailand.
1: Ada yang mungkin dia ya mungkin biaya tiketnya doang gitu ya, tapi sehari-hari sendiri gitu. Kalau ini full ya?
2: Full.
1: Wah, semuanya. Enak dong.
0: Full,
2: dan gitu. Dan juga akomodasi dan makanan itu dari pihak kapsulnya.
0: Dari pihak univ sana berarti.
3: Jadi kita cuma bawa uang jajan buat kita sendiri aja.
1: Pengen mau beli apa gitu lah. Kalau mau beli apa, tapi kalau makan aman lah gitu ya.
3: Aman.
1: Cuma makanannya apa yang aman di sana?
0: Iya, apa aman di sana?
3: Basic
2: sih. Makan nasi. Mereka yang nasi.
3: Kita makan nasi juga.
0: Iya. Mereka semua di sana ini ada nonis kan di sana?
2: Nonis.
0: Jadi gimana tuh kalian survive untuk makan?
2: Itu mereka masakin sendiri sih kak.
1: Oh gitu.
2: Nah jadi kan awal-awal apa tuh kan kami udah concern juga kan. Awal-awal mau daftar tuh kami concern makanan di sana gimana gitu kan. Kami muslim nggak bisa makan ini gitu, campur sama ini gitu kan. Tapi mereka bilangnya ini pas perihal makanan tuh aman, kami akan sediakan, kami akan masak sendiri gitu, dan kami pastikan itu halal gitu.
1: Gitu, dijamin jadi sama pihak kampusnya ya. Mereka berarti dimasakin.
0: Iya, jadi nggak pusing lagi di sana makan apa nanti gitu ya.
1: Cuman rasanya gimana? Beda nggak dengan yang di Indonesia masakan mereka? Kan beda tuh kokinya, pasti orang Filipina dong.
2: Iya sih, agak kurang berbumbu sebenarnya. Cuman masih enak gitu.
1: Apa sih? Ya, ini ya.
0: Favorite food.
1: Iya. Yang dimasakin ya, atau ini yang dimasakin dulu deh.
2: Apa yang dimasakin? Chicken adobo.
1: Chicken adobo, itu seperti apa? Ayam.
2: Chicken adobo tuh ayam. Hah? Itu base-nya tuh ginger sama soy sauce.
1: Oke, jahe.
2: Iya, jahe, soy sauce sama aku yang rasain itu ya. Tapi ada bumbu-bumbu lain.
1: Berarti kayak semur gitu.
2: Iya, bisa jadilah. Cuman dia salty. Dia asin, enggak manis.
0: Enggak berkuah.
2: Berkuah.
0: Dikit.
1: Tumis berarti.
0: Tumis.
1: Kayak tumis.
0: Kalau semua kan agak berkuah gitu banyak ya.
2: Iya.
0: Ini dikit.
1: Oke. Sama kamu juga itu juga.
0: Oral gimana?
3: Karena aku perempuan juga, badiku perempuan, jadi kadang aku masak sendiri.
0: Barang badinya juga?
3: Iya.
0: Wow.
3: Masak chicken adobo juga sih lebih seringnya.
2: Tapi bangus enak juga enggak sih?
3: Bangus, iya bangus tuh kayak ikan apa ya?
2: Ikan bandeng.
1: Ikan bandeng.
2: Cuman dah feelingnya tuh
3: diisi bawang,
2: diisi
1: ikan
2: wortel,
1: satu ekor,
2: ikan satu ekor, dalamnya
1: dibuka,
2: tuh
0: dikerok,
2: habis itu dimasukin lagi sama wortel, kentang, bawang,
1: sayurannya,
2: habis itu dibakar,
1: dikukus, diapain?
2: Dibakar.
0: Di pan berarti bakarnya?
2: Enggak sih, dia dibakar sama aluminium foil ya.
1: Jadi matangnya empuk sempurna itu ya? Menarik.
0: Menarik banget.
2: Sama scallop.
3: Oyster
1: itu bukannya apa? Kerang?
3: Iya.
2: Iya.
0: Lebih gede enggak sih?
2: Oyster tuh yang
3: tiram.
1: Besar kan? Maksudnya separuh tangan kan?
2: Iya, seginilah, setangan lah.
1: Kayaknya di Indonesia enggak tahu ya.
2: Di Indonesia di pantai-pantainya ada.
1: Ada ya. Pasti. Gimana itu? Apa?
0: Itu makan mentah atau gimana?
2: Dikukus ya?
3: Kalau aku di setengah matang sih.
0: Oh, setengah matang.
1: Direbus sama.
2: Lebih suka direbus.
0: Di sana banyak seafood atau gimana?
2: Banyak kali seafood.
3: Kebetulan Kapis itu provinsinya laut.
0: Di pesisir pantai berarti?
3: Iya.
2: Kayak pulau itu.
0: Pantesan banyak ikan dan oyster ya.
1: Berarti kalau soal makanan di sana kurang lebih kayak Indonesia lah ya. Mungkin paling bumbunya aja yang agak-agak kurang. Sekuat Indonesia gitu ya.
2: Enggak ada santan sih.
3: Enggak ada santan.
2: Itu kurangnya.
0: Itu kurangnya.
1: Berarti Filipina bukan penghasil ini ya? Maksudnya mereka masakannya jarang ada santan berarti ya?
2: Jarang ada santan. Mungkin mereka ada kayak coconut milk, cuman lebih ke untuk dessert atau gimana.
1: Oh, gitu. Bukan untuk gulai.
0: Bukan untuk
2: gulai.
1: Berarti mereka enggak ada jenis makanan yang kari?
0: Enggak ada.
3: Kalau Filipina itu kebanyakan cuka.
1: Cuka asam. Tumis, yeah. Cuka tumis ya, pantas.
0: Asam dan asin?
2: Iya, asam dan asin.
1: Banyak tumis berarti ya. Iya, kalau yang kari, kalau Indian kari gitu kan, berarti banyak santan juga.
0: Bumbunya juga banyak kan.
1: Iya,
0: di sana kurang berbumbu karena kita biasa berbumbu ya di sini ya.
1: Iya. Oke. Terus gimana bahasa kalian ke sana? Itu menggunakan bahasa apa kalau berkomunikasi?
2: Berkomunikasi pakai bahasa Inggris ya?
1: Oh, bahasa Inggris.
2: Pakai bahasa Inggris.
1: Enggak bahasa Tagalog.
2: Enggak, mereka pun enggak pakai bahasa Tagalog.
1: Enggak ternyata.
2: Enggak.
3: Kebetulan bahasa Inggris juga jadi second language mereka.
2: Iya.
3: Jadi rata-rata ngerti bahasa Inggris juga sih.
1: Yeah. Oh, jadi kalian kalau ngajar gimana? Pakai bahasa Inggris juga?
2: Pakai bahasa Inggris. Inggris.
1: Oh.
2: Mereka ada kayak bahasa lokal gitu ya?
3: Iya.
1: Ada bahasa daerahnya ya?
3: Iya, bahasa daerah.
2: Iya, Hiligaynon namanya.
1: Hiligaynon.
2: Iya, pernah karena aku kayak belajar bahasa Tagalog sedikit-sedikit kayak berapa gitu kan. Yeah. Di mana gitu kan. Cuman enggak terpakai soalnya mereka enggak pakai.
1: Oh, mereka pakai bahasa daerahnya
2: sendiri. Bahasa daerah masing-masing.
0: Dan bahasa keduanya bahasa Inggris.
2: Bahasa keduanya bahasa Inggris.
1: Keren, keren. Berarti ngajarnya pakai bahasa Inggris ya.
0: Iya, full English berarti kalian mengajarnya.
3: Betul.
0: Wow.
1: Berarti mereka yang anak-anak SD pun enggak bisa bahasa Inggris.
3: Bisa bahasa Inggris.
1: Wah, kalah kita nih. Mereka kecil-kecil ini bisa bahasa Inggris loh.
0: Kalau enggak gimana mereka mengajarnya kan?
1: Iya. Wah, keren ya. Berarti memang berarti kebijakan negaranya kali ya.
2: Iya.
1: Second. Sama kayak Malaysia, mungkin juga tuh Malaysia
2: ya,
1: juga
2: Malaysia.
1: Bisa bahasa Inggris gitu kan mereka. Melayu dan bahasa Inggris. Oke. Okay. Itulah pengalaman mereka
0: First impression mereka di sana.
1: Iya, untuk apa tadi program study exchange program.
2: Ya, exchange program.
1: Oke, okay, yang satu ngajar di SD nih. Yang
0: satu ngajar lagi di SMA.
1: SMA. Mungkin ya SMA lebih mudah berbaur. Kalau SD gimana?
3: Kalau SD
1: anak SD soalnya begini mungkin ada orang tuanya.
0: Gimana cara mengatur anak SD yang bocil-bocil gitu?
3: Kebetulan anak-anak SD yang di sana itu menurut aku itu tuh gampang.
1: Oh, enggak yang lasa.
3: Enggak sih, karena mereka kayak di briefing dulu sama guru mereka. Iya. Ini ada orang luar katanya. Terus tolong dijaga ininya, tata tertibnya atau adabnya gitu. Terus karena apa namanya? Anak-anak di sana juga ngerti kalau ini nih
1: tamu gitu.
3: Tamu gitu.
2: Dan mereka rasa penasarannya tinggi.
0: Iya. Apa pertanyaan ditanyain ke kamu, Aurel?
3: Mereka sebenarnya nggak tahu di mana Indonesia sih.
1: Oh my god.
3: Indonesia itu sebenarnya di mana gitu.
0: Karena mungkin SD kali ya, belum menjelajah geografi kali ya. Terus kamu jawabnya gimana?
3: Ya aku bilang karena Indonesia itu di seberangnya Filipina, lebih dekat dengan Filipina.
0: Buka peta gitu nggak?
3: Iya, sampai buka peta, sampai buka HP buat nunjukin ini Indonesia gitu. Kalau kita tuh sedekat ini.
1: Apa sih yang paling ditahu orang sana tentang Indonesia? Anak kecil misalnya?
3: Anak
1: entah mungkin kalau kita kan tadi Manny Pacquiao gitu kan Filipina gitu misalkan tahunnya kan?
2: Lagu Indonesia atau sama film horror?
3: Iya.
1: Apa? yang paling mereka?
3: Yang mereka tahu tentang Indonesia itu setiap pagi di radio itu mereka selalu dengerin lagu apa?
2: Lagu
3: yang
2: Indo.
3: Yang mana sih lagunya?
1: Yang mana tuh? Band Indonesia.
3: Emang lagi manja.
2: Itu.
1: Jauh sekali tuh tahun berapa?
2: Iya.
1: Cari ini dulu.
0: Lagi cantik
1: lah. Iya.
3: Lagi
1: yang didangdutin ya itu kan.
3: Iya. Itu setiap pagi di radio selalu ada tuh.
1: Oh my god.
2: Sama
1: sudah lama sekali sepertinya.
2: Ada satu lagi
1: apa itu
2: tapi bukan lagu dia lupa tuh

0: apa misalnya tahu Indonesia mungkin rendang atau apa yeah. makanan itu.
1: Eh mereka tahu Bali sih.
0: Oh iya, oh, iya. Iya. Oh iya sih, iya sih, oh iya kalau Indonesia itu sih.
2: Iya. Mereka
0: Indonesia di luar negeri terkenalnya itu
1: Bali. Iya.
0: Bali. Oh iya Bali.
1: Memang terkenal itu.
0: Oh iya sih. Berarti kamu kalau malah ditanya Bali, you know Bali gitu dong berarti.
2: Iya Bali.
0: Oke oke oke.
2: Eh, back to topic lagi deh, Tom.
0: Iya, iya, iya. Sampai lupa ya, karena penasaran aku dengan
2: iya,
0: apa ya,
2: ya?
0: Dengan suasana di sana, gimana? Filipina gitu.
2: Nanya nih, mau nanya nih, okay. Gimana cara awal kalian tahu ini ada program dan gimana cara persiapannya?
1: Programnya tuh dia melalui rekomendasi Kaprodi. Dari rekomendasi Kaprodi kan baru nanti dicari mana-mana yang bisa bahasa Inggris dan kompetensinya bagus. Habis itu baru diseleksi lagi sama ininya penyeleksinya.
2: Penyeleksinya dari siapa?
1: Itu? Dari
2: si itu tadi.
1: Bukan.
0: Kampusnya,
1: iya,
0: bukan.
1: Dari ini kan interview kan kita. Ah, interview
0: dari kampusnya.
1: Dari kampusnya
0: ya.
2: Interviewnya secara online atau offline?
1: Online.
2: Dari Zoom berarti.
3: Iya.
2: Keren okay, banget
0: berarti
2: ya mereka.
0: Mereka diseleksi gitu ya. Berapa orang mereka ikut? Banyak nggak?
3: Oh, dari batch kita yang 11 itu yang dari KAPIS itu ada 8 orang Indonesia, satu dari Thailand.
0: Oke, okay, berarti 8 orang Indonesia, satu Thailand. Oh, berarti Thailand yang sana juga deh ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti kalian banyak teman di sana dong. Teman-teman di luar negeri. Masih aktif sampai sekarang? Masih kontak-kontak?
1: Masih.
0: Oke, okay. Instagram paling enggak ya? Media sosial ya? Oke okay deh. Ya, sebelum kita lanjut, teman-teman berdua, kita jeda sejenak Naya dan juga Alfa dan Aurel nanti lanjut lagi ya. Lanjutnya lagi pembahasan tentang belajar tanpa batas negara, menemukan perspektif baru lewat si program si teacher nih, si teacher. Jangan kemana-mana teman-teman berdua, stay tune di Pro 2 Pekanbaru,
2: teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Tahu nggak sih?
6: Apa? Ntar, makan dulu deh.
5: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
6: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
5: Dengar dulu. Anak Barito.
6: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
5: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
6: Nah, tuh kan?
7: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
8: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
4: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
5: FM Sore Ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Masih bareng dengan Alfa dan juga
1: Aurel.
0: Aurel, iya, mereka adalah peserta Sea Teacher Student Exchange Program yang ke mana, Naya?
1: Ke Filipina tadi.
0: Filipina, daerahnya tadi Sigma dan apa?
2: Tapas.
0: Sigma iya.
1: Dan Tapas.
0: Jadi apa nih yang kalian ajarkan di sana nih? Kalau si Alfa apa nih? Kalau pelajaran SMA apa ya?
3: Pelajaran SMA ya, kami ngikut kurikulum sana aja.
0: Oke.
3: Jadi apa yang mereka pelajari satu mingguan tuh, itu yang kami ajak, itu yang saya ajarkan gitu. Dapatnya tuh aku tuh terakhir tuh literatur. Terus apa lagi ya? Adjective. Pokoknya ada lah empat ini.
0: Empat materi
3: gitu.
0: Oke. Bahasa Inggris berarti ya. Oke, ya apa namanya? Kalau SMA
1: modul berarti 4 modul yang diajarkan kepada anak SMA.
0: Adjektif terus
1: literatur.
0: Yeah. Oke. Okay. Sama berarti ya, kurang lebih sama ya.
3: Kurang lebih sama.
0: Dengan SMA di sini gitu maksudnya.
3: Cuman cara mengajarnya sih yang beda.
0: Oke. Okay. Iya, kan full bahasa Inggris di sini. Di sana full bahasa Inggris soalnya kan.
3: Bahasa Inggris pertama.
0: Iya.
3: Terus menurut aku lebih kayak gimana ya, student-centered gitu. Jadi kayaknya adalah kami satu pertemuan tuh bikin 3 project gitu.
0: Oke, jadi nggak terpaku guru menjelaskan ya. Tapi
1: jadi siswa juga siswa aktif dalam kelas berarti.
0: Oke. Kalau Aurel?
1: Kalau gimana?
0: Apa materi yang?
2: Kalau aku ngajar di 2 kelas, kelas 3 sama kelas 5. Untuk observasi aku di kelas 5 ngajar IPA, sama di kelas 3 itu ngajar matematika di kelas 3. Materinya kalau matematika itu pembagian dan perkalian 6. Okay. Kurang lebih sama materinya dengan di Indonesia
0: ya.
2: Cuma penyampaiannya aja yang berbeda.
0: Oke. Kalau yang IPA apa?
2: Kalau IPA itu apa ya kemarin? Ke
0: apa, habitat gitu?
2: Metamorfosis.
0: Oh,
1: ekosistem.
2: Ekosistem.
0: Iya, iya. Klorofil, metamorfosis gitu.
3: Metamorfosis tuh yang kupu-kupu.
0: Iya. Iya, ekosistem lah masuk juga lah. Masih bagian dari itulah ya.
2: Yeah.
0: Oke, selama 1 bulan.
2: Enggak.
0: 4 pertemuan berapa?
2: Kurang lebih
3: 2 minggu ya.
2: 2 minggu,
3: heeh. 1 minggu observasi, 1 minggu ngajar.
0: Oke. Dan guru di sana gimana?
3: Guru di sana
0: enak
2: banget.
0: Baik
2: sih.
0: Semua.
2: Ramah-ramah. Sportif
1: juga. Welcome lah berarti dengan kedatangan ini mereka ini.
0: Terus kendalanya apa nih selama di sana karena ngajar ya? Selain bahasa lah mungkin ya.
3: Jujur itu sih masalahnya.
0: Bahasa yang paling berat ya.
3: Bahasa paling berat.
0: Tapi kan kalau Alfa kan bahasa Inggris, harusnya paham dong, lancar dong.
3: Lancar. Cuman kan sebenarnya aku enggak ngajar satu kelas doang gitu. Kayak ada kelas yang low level sama yang high level gitu.
0: Low level berarti bahasa Inggrisnya sedang gitu lah.
3: Sedang gitu.
0: Oke. Kalau yang
1: high level tinggi
0: jago berarti jago deh.
1: Gitu.
0: Terus yang paling berat yang mana?
3: Yang low level sih.
0: Gimana tuh berarti
3: ada lah miskomunikasi gitu. Kayak ada 2 kali 3 kali aku jelasin kembali pakai bahasa Inggris. Soalnya biasanya kalau pas aku observasi itu kan, kalau misalkan murid tuh nggak bisa pakai bahasa Inggris buat dijelasin, kayak masih belum paham, walaupun pakai bahasa Inggris gitu kan. Mereka pakai bahasa Hiligaynon gitu.
0: Berarti mereka sebenarnya kalau proses belajar mengajar itu pakai bahasa apa sih? Kalau gurunya di sana?
3: Guru di sana, kalau misalkan di luar apa pakai bahasa mereka? Di luar bahasa
1: sekolah.
3: Inggris. Di luar bahasa Inggris maksudnya.
0: Jadi kalau memang ini naik, kalau memang materinya mata pelajarannya bahasa Inggris, mereka full bahasa Inggris juga. Oh gitu. Kalau mata pelajaran lain baru pakai bahasa mereka ya.
3: Cuman kalau memang betulan enggak paham kali kan murid-muridnya, kan ada juga tuh kan. Barulah dijelaskan pakai bahasa mereka di kelas bahasa Inggris.
1: Biar lebih detail aja lagi gitu ya.
0: Biar lebih paham, lebih detail. Kalau Aurel apa kendalanya?
2: Sama sih bahasa juga, cuman kalau di sekolah aku nggak ada pembagian high level atau high level gitu
0: atau low gitu, low level.
2: Cuman perbedaannya di SD itu ada mata pelajaran Matatak namanya.
0: Matatak.
2: Iya.
0: Apa itu matatak? Matatak?
2: Itu tuh kayak Arab Melayunya. Ya, Filipin. Jadi mereka khusus mata pelajaran matatak itu cuman pakai bahasa Tagalog gitu. Tapi kalau di luar pelajaran matatak itu pakai bahasa Inggris
0: campur. Oh, itu bahasa Tagalog berarti. Tulisan bahasa Tagalog itu.
2: Iya.
0: Huruf Tagalog berarti.
2: Iya. Kayak bahasa Hiligaynon gitu.
1: Hiligaynon.
0: Berarti iya. Ya Arab Melayu kalau di sini.
2: Kalau iya Arab Melayu.
0: Bahasa Arab Melayu.
1: Punya yang mereka berarti ya.
0: Iya, mereka bah itu apa? Tagalognya. Oke, berarti kendalanya ya
1: di bahasa ya berarti ya.
0: Susah nih ya.
2: Kalau materi kan kurang lebih sama dengan
1: iya.
2: Kurang lebih
1: sama.
0: Apa yang menjadi keistimewaan di sana? Kebudayaan mereka gimana? Gaya apa mungkin unik ya sih. Fest mereka sehari-hari gimana
3: unik
0: gitu.
3: Unik kali, banyak lah festival di sana.
0: Banyak lah, setiap festival. Minggu ada terus. Pokoknya setiap hari itu, jangan-jangan.
2: Hampir hampir dibilang sekali seminggu selalu ada festival gitu.
0: Apa sih festival mereka kedaerahan? Kayak kalau di Indonesia misalnya, kamu apa festival yang paling kamu ingat di Indonesia?
1: Tabui.
0: Tabui itu di Padang berarti?
1: Iya, di Pariaman.
0: Apa kayak mana Tabui itu?
1: Yang pelepasan makanan-makanan ke laut.
0: Oh,
1: gitu.
0: Iya. Atau kalau...
1: Atau apa? Di kalau, Bali kan tari kecak gitu kan?
0: Iya. Chonhorek ada?
1: Dan apa sih festival yang ada di sana?
2: Kalau beda-beda sih tiap beda-beda. Daerah kita.
0: Kalau di Sigma?
3: Di Sigma sayangnya nggak bisa ngeliat festival. Cuman kemarin tuh... Ngelihat festivalnya tuh di Kalibo.
0: Kalibo, ngerti, apa ya. Nama festivalnya tuh?
3: Aklan Festival gitu.
0: Aklan?
3: Aklan, iya. Kalibo Aklan Festival.
0: Kayak mana tuh konsepnya?
3: Jadi, mereka kayak bikin...
0: makanan?
3: Kayak, Kak, tahu Rio nggak? Tahu festival di Rio?
2: Brazil.
0: Di Brazil. Oh, Rio de Janeiro.
3: Yeah.
0: Oh, ada topeng-topeng.
3: Ada topeng-topeng,
0: ada patung-patung.
3: Ada yang bersayap-sayap, gitu, ada yang bawa mobil gitu.
0: Iya,
3: kurang lebih
0: karnaval gitu ya.
3: Karnaval.
0: Oh, gitu.
3: Nanti ramai tuh jalanan.
0: Orang yang berarti pake keliling-keliling ya. Itu sound horek juga sebenarnya itu. Ada soundnya enggak? Ada musiknya enggak?
1: Enggak gitu juga.
0: Tapi mereka beriringan kan?
3: Iya.
0: Menampilkan karya mereka masing-masing gitu kan?
3: Iya, karya mereka kan masing-masing.
0: Ada yang patung besar lah, ada yang apa gitu kan?
3: Iya,
0: ya. Oh. Gitu
1: diiri dengan musik juga berarti?
0: Ada musiknya?
3: Ada apa? Ada marching band.
0: Oh, marching band mereka. Oh, menarik. Ya, itu berarti khas daerah itu?
3: Iya.
0: Oke, itu berarti khasnya. Berarti seperti ya? Seperti tradisi mereka lah ya, kebudayaan mereka. Berarti momennya juga nggak setiap hari dong. Mungkin ada tanggal tertentu, misalnya peringatan hari apa gitu.
3: Tapi ya pas kita datang tuh kayak...
0: Ada terus?
3: Di daerahnya tuh, di Pulau Kapis tuh. Misalkan minggu pertama ada festival di Kalibo. Tuh aku ada kesempatan pergi sama dosen gitu kan. Terus yang minggu ketiga ada festival di Iloilo. Cuma
0: apa?
3: Kami nggak bisa.
0: Apa nama festivalnya?
2: Iya namanya Iloilo.
3: Iloilo Festival.
1: Iloilo Festival.
0: Kayak mana tuh?
1: Kayak mana tuh Iloilo Festival?
3: Sama sih,
2: kurang lebih sama.
3: Terus yang di Tapos ada juga nggak sih kemarin?
2: Ada, itu lebih ke festival keagamaan sih.
3: Tapi di Kalibo juga keagamaan juga tau.
0: Apa sih kalau mereka, rata-rata mereka pemeluk apa mayoritas?
3: Katolik.
0: Oh, berarti apa namanya budayanya lebih ke situ gitu ya?
2: Situ.
0: Festivalnya.
2: Kalau Islam atau yang lain tuh lebih ke minoritas di sana.
0: Oke. Kalian di sana? Di daerah kalian masing-masing gimana? Ada yang muslim kah?
2: Kalau di daerahku kebetulan kan pelosok desa gitu. Jadi itu cuman ada satu keluarga muslim di sana.
0: Oh, cuma satu doang.
2: Jadi kalau kan aku berhijab tuh di sana. Jadi dilihatin mereka tuh kayak beda gitu. Ada yang beda.
1: Pernah nanya enggak anak muridnya ini apa miss gitu?
2: Pernah, sering banget.
1: Terus kamu jawabnya gimana?
2: Mereka nanya ini kenapa rambutnya ditutup gitu. Jadi aku jawab ini kewajiban agamaku. Dijelasin lah alasan kenapa aku tutup gitu.
0: This is my my religion gitu ya.
2: Iya, religion rules.
0: Religion rules.
1: Mereka jarang melihat orang-orang yang berhijab kali.
2: Iya.
1: Dan satu keluarga tuh enggak berhijab juga.
2: yang muslim itu berhijab juga. Berhijab cuman juga. Jarang kelihatan sih.
0: Oh. Jarang keluar ya. Mm-mm. Wah, gimana mereka aja satu kabupaten cuman sendiri? Satu desa.
1: Desa cuman sendiri. Cuman sendiri.
0: Gimana tuh kalau Ramadan tahunnya di mana? Insa gimana?
2: Kalau yang laki-lakinya sholat Jumatnya ke kemana? Kota.
0: Masjidnya ada di kota.
1: Agak jauh ya berarti.
3: Iya, lumayan jauh.
0: Wah, perjuangan ini ya. Iya. Ya, misalnya kalau lebaran ya ke tetangga mana ya? Iya.
1: Atau pulang kampung. Pulang kampung.
0: Pulang kampung ke mana ya itu?
1: Kalau Alfa, ini sholat Jumatnya gimana?
3: Di Rohas sama.
1: Oh, di Rohas.
3: Di Rohas. Rohas tuh ibu kotanya Kapis.
0: Mm-hmm. Oke, berarti sana ada masjid, ada ini ya. Mm-hmm. Mungkin masjid terbesarnya di sana kali gitu.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, tapi sebenarnya kalau look-nya mereka karena sama-sama Asia Tenggara, kayaknya kurang lebih sama-sama kayak kita kan? Wajahnya, posturnya, warna kulit segala macam. Kurang lebih sama. Apakah kalian ketika di sana, disalah sangka, oh ini dikira warga apa situ gitu?
3: Sering sih.
0: Akhirnya diajak ngobrol, Tegalog, tapi kita gak pandai gitu kan? Oke, apa pengalamannya gimana? Pernah gak ngalamin itu? Pernah. Mungkin pas sholat Jumat atau pas apa?
2: Kalau aku sering dibilang, kalau misalnya nggak pakai ini, katanya itu kamu bakal dikira jadi orang lokal gitu, karena emang masuk fitur wajah kita dengan orang sana.
0: Oke. Okay. Pada saat festival kayak gitu, ada nggak yang salah sangka gitu?
2: Enggak sih, mereka enggak tahu juga kalau aku datang pendatang. Gitu.
0: Oh, karena mungkin. Wajah baru gitu kan, terus tahu ini di sekolah sini berarti ini orang baru gitu kan. Kalau Alfa gimana?
3: Ada sering sih malahan, apalagi pas kayak beli-beli makanan, sesuatu gitu kan, beli makanan di supermarket gitu kan. Jadi aku belajar lah sedikit-sedikit bahasa ininya, bahasa Hiligaynonnya. Habis itu aku bahasa Hiligaynon tuh
0: dibalas, kita nggak tahu.
3: Dibalas, nggak tahu.
0: Padahal kita cuma nanya berapa gitu harganya gitu mungkin ya. Dan dipanjangin. Terus gimana tuh kamu jawabnya?
3: Jawabnya langsung panggil teman aku.
0: Soalnya ada badinya.
3: Harus ada badi.
0: Iya sih. Kalau enggak tersesat nanti ya.
1: Iya.
0: Harus ada pendampingnya gitu.
3: Karena memang suka bahasa aja sih. Jadi lumayan banyak lah belajar bahasa sana. Kayak misalkan berapa itu pila gitu.
0: Pila.
3: Pila.
0: Sama kayak bahasa Jawa ya.
1: Piro.
3: Pira. Iya.
0: Pira.
3: Cuman memang
0: banyak.
3: Memang banyak ya sama bahasa Jawa.
0: Mirip gitu. Ya. Oh iya benar kan tuh ternyata.
1: Iya, apalagi selain dari pira.
2: Sakit.
3: Sakit.
2: Sama sakit.
0: Sakit. Sakit juga.
3: Papat. Apat.
0: Empat
3: berarti. Iya, empat. Kalau di Jawa kan papat, kalau sama apat.
1: Apat.
0: Lima berarti lima.
2: Lima ya lima.
3: Lima.
0: Apat lima. Enamnya?
3: Anim.
1: Oh, anim. Mirip-mirip ya?
0: Iya.
1: Enam, anim.
0: Anim.
1: Mungkin satu nenek moyang kali?
0: Bisa jadi, karena kan satu Asia Tenggara mungkin dulu bahasanya pernah kecampur-campur lah ya. Ada bahasa Melayu, mungkin ada...
3: Mungkin pelaut dulu
0: nenek. Iya, pelaut ya. Bukan kebun sawit ya?
1: Bukan. Kan lagunya nenek moyangku seorang pelaut. Iya, itu dia tau. Kebun sawit. Bukan berkebun.
0: Oke. Selama satu bulan mereka
1: di sana,
0: menjalani hari segala macamnya.
1: Culture-nya gimana?
0: Iya, tadi kan ya sudah jelasin juga sih sebenarnya ya. Vibes-nya gimana gitu ya.
3: Tapi selain mereka memperkenalkan culture mereka, kami memperkenalkan culture kita juga.
0: Oh, gimana caranya kalian menonton?
3: Kami
0: apa kalian bawa ini rendang dari sini, ini makanan Indonesia.
3: Ada si Aurel bawa bon cabe.
0: Cabe. Di sana kan enggak? Sana ada mungkin kali ya. Tapi beda versi enggak, yang dijual.
2: Mereka enggak ada sambal atau segala macam.
0: Mereka tidak cabai ada sambal.
2: Enggak ada. Cabenya juga nggak pedas.
3: Nggak pedas.
2: Kayak makan sayur biasa gitu.
0: Wah, hambar sekali di sana bilang gitu. Ya kan, ya pedas itu yang enak gitu kan.
1: Iya. Udah nggak pedas, bumbunya kurang juga, jadi apa?
0: Jadi, gimana cara kamu kenalin?
1: Iya.
0: Bubuk cabai tadi.
2: Itu sih waktu makan bersama kita kayak bagi-bagiin sambal atau bon cabai gitu. Jadi mereka biar tahu.
0: Kamu bawa?
2: Iya.
3: Bawa.
0: Banyak.
2: Iya banyak. Bawa sambal, bawa bon cabe.
1: Bawa Indomie, bawa juga?
2: Bawa Indomie.
3: Di sana gak ada Indomie ya?
2: Gak ada Indomie.
0: Kok gak masuk sana ya?
3: Masuk sih kayaknya, mungkin di kota-kota besarnya masuk
0: mungkin
3: ya.
0: Mungkin ya, kalau di desa-desa gak ada ya. Apa respon mereka ketika coba bon cabe
1: itu? Atau sambal gitu?
0: Cabe.
2: Mereka kepedasan sih, karena toleransi kepedasannya kan lebih.
0: Iya, nggak pernah iya, dari kecil nggak pernah pedes soalnya kan. Iya. Kaget pasti. Mm-mm. Itu nggak langsung marah-marah?
2: Enggak sih.
0: Manis banget ini.
2: Cuman abis itu ada yang nggak mau makan lagi karena
0: kepedasan. Iya, kapok ya. Atau ada yang nggak ketagihan? Enak ya rupanya itu. Ada nggak ketagihan?
2: Ada
0: suka gitu ya. Mm-mm. Enak ya bikin. Soalnya kalau makan pedas itu kan naik. Terus kita minum air hangat tuh kayaknya makin mantap gitu.
1: Mantap.
0: Ya kan?
3: Setuju,
0: ya kan? Makin mantap. Apalagi kalau misalnya mereka ada yang kuah-kuah gitu enggak ya? Kayak kalau Thailand ada tom yam.
2: Ada.
0: Mereka ada.
2: Ada.
0: Nah, coba kasih cabai itu.
1: Kayak bakso kita dikasih cabai.
2: Iya. Di dalam sup itu memang ada cabainya, cuman untuk
0: cabai enggak pedes.
2: Enggak pedes, hias aja sih.
0: Cabainya kayak mana tuh?
1: Bulat atau cabai bulat atau diiris-iris?
2: Cabai besar terus cabai besar. Di belah dua.
0: Oh, kayak paprika gitu berarti.
3: Iya,
0: ya.
3: Paprika lah.
0: Oh iya, nggak pedes itu memang iya sih.
1: Terus cabenya kalau misalnya kita makan langsung itu terasa kan pedesnya atau enggak?
2: Enggak sih kalau aku.
0: Enggak kan? Iya kayak lebih kayak sayur jadi
3: sayur,
0: mungkin.
3: Sayur ya,
2: lalapan.
0: Ah kayak lalapan. Iya sih.
3: Benar tuh, kami kan diajak ke kebun kan.
1: Iya.
3: Itu adalah cabai rawit ya. Di situlah kami lihat satu-satunya cabai rawit. Kayaknya ada 3 batang cabai rawit. Terus kami panen semuanya.
2: Kami bawa semuanya.
0: Apa respon mereka? Eh, it's so spicy. Maksudnya mereka enggak kaget.
3: Iya, mereka so spicy. So spicy gitu.
0: Iya kan? Kok enggak kaget kalian ini pedes banget loh. Kok kan mau
3: kaget
0: gitu.
3: Mereka kaget mereka. Kaget. Mereka kaget terus mereka bilang ini lumayan mahal loh di sini katanya. Iya.
0: Oh, langka.
3: Karena memang kayak gimana ya, nggak ada yang jual gitu. Ada juga yang cabai-cabai yang biasa juga yang kayak besar-besar tuh, yang dijadiin lalapan. Nah kami bawa juga dua dijadiin lalapan. Kan dijadiin lalapan.
0: Iya, kayaknya kalau kayak gitu kan kayak paprika kan. Iya. Kalau paprika kan kalau di luar negeri itu jadikan barbeque kan, iya. Daging, paprika, sayur gitu kan, jadikan barbeque.
1: Sayur panda. Jadinya
0: iya,
1: ya.
0: Iya, jadi nggak ada rasa.
1: Mungkin mereka sama kali ya.
0: Jadi mungkin sejenis itu cabenya ya.
1: Dan kayaknya aku cocok di sana.
0: Oh, kamu
1: mau aku enggak suka pedas.
0: Kamu kan orang Padang.
1: Iya, tapi enggak suka pedas
0: gitu. Wah, gimana ini loh, ya kan? Kamu suka sate Padang.
1: Makanya aku nanti ke Filipina aja.
0: Yes. Oke.
1: Iya kan?
0: Sate Padang kamu enggak suka sate Padang. Nanti kamu kalau kerja di Filipina kamu enggak dapat di sambal adu tanah, kamu enggak dapat lagi. Kamu enggak dapat lagi apa namanya dendeng batoko itu enggak ada lagi di sana.
1: Aku paketin dari sini. Aku jual di sana kan bisa cari ini. Boleh. Mencari.
0: Berarti harus pandai masak dulu sih.
1: Iya sih.
0: Ya kalau dikirim jauh juga dari sini ke sana ya.
1: Pula ya ongkirnya ya.
0: Oke. Unik ya ternyata ya. Perbedaannya lumayan ya. Lumayan. Dibandingkan mungkin kalau Malaysia atau Brunei mungkin kurang lebih sama, ya kan?
3: Tapi selain itu kami ada nampil juga kemarin.
0: Ada perform.
3: Ada perform.
0: Di sekolah itu?
3: Enggak, di UNIF-nya malahan.
0: Di universitasnya.
3: Universitasnya.
0: Penampilan apa tuh dalam acara apa?
3: Pembukaan ya.
0: Opening apa tuh?
3: Ya, openingnya, opening city chat tuh kan. Jadi kami pakai baju daerah Melayu. Masing-masing, baju Melayu kan. Terus kami nampil tari Melayu, tari Zapin.
0: Bisa ya banyak tari Zapin?
3: Bisa.
1: Latihan. Bisa.
3: Latihan lah.
1: Latihan. Oh. Okay. Nampilnya sendiri atau berdua langsung?
3: Berdua langsung.
1: Oh, kolaborasi.
3: Berdua.
0: Kenapa pilihnya Zapin?
3: Ya karena kan mencerminkan Riau.
0: Iya sih, kenapa enggak apa namanya? Cacu jalur tadi.
3: Pacu jalur.
1: Kan gini-gini berjalan.
3: Kan itu kan enggak tahu, orang-orang enggak tahu. Jadi kami lebih mengenalkan yang
0: baru.
3: Yang baru gitu.
0: Oh iya. Berarti pakai songket, pakai tanja.
1: Pakai tanja. Pakaian adat mereka kayak mana itu? Ada enggak di
3: ada di museumnya ya? Di museumnya. Ciri khasnya mereka ininya tuh
2: gelembung gitu,
1: gitu. Kayak balon gitu ya bajunya ya. Warnanya kan kita cerah-cerah ya. Kalau di sana?
3: Mereka cerah-cerah juga kayak.
2: Maksudnya kayak putih, kuning,
3: terus ada ornamen-ornamennya di sini. Dan juga ada juga yang unik ya, yang mereka pakai nanas, daun nanas.
2: Oh iya, nanas. Jadi bahan bajunya.
3: Jadi bahan bajunya.
0: Oh.
1: Nanas jadi bahan baju.
3: Iya.
0: Nanasnya.
2: Daun nanas.
3: Daun nanas. Itu kan ada serat-seratnya.
0: Iya.
3: Nah, itu dihilangin
1: durinya.
3: Duri dan daun dagingnya tinggal seratnya tuh. Nanti dipintal jadi benang.
2: Kayak sutra.
0: Oh. Bagus juga ya. Bisa jadi benang. Kalau selama ini kan nontonnya ulat sutra gitu kan.
2: Iya.
0: Ini lumayan nih berarti.
2: Daun Donat.
0: Kayaknya di Indonesia belum ada ya?
3: Iya, belum ada. Apalagi...
0: Pan di Kampar banyak nanas loh.
3: Banyak-banyak nanas.
0: Iya, berarti bisa jadi apa namanya, apa baru itu?
1: Inovasi.
0: Sumber daya baru, iya benar. Dijadikan benang. Oke, oke. Ya, pengen kamu ke Filipina?
1: Pengen.
0: Salah satu negara yang pengen kamu kunjungi ketika di Asia Tenggara deh apa sih? Memang Filipina?
1: Vietnam sih sebenarnya.
0: Kenapa? Oh,
1: karena suka alamnya aja. Tapi mendengar dari cerita mereka juga pengen kesana. Karena nggak ada cabenya.
0: Ya, maksudnya karena itu doang.
1: Karena mungkin
0: pengen coba ya, pengen coba aja. Gimana sih rasanya hidup tanpa cabe gitu?
1: Iya. Gimana ya gitu ya?
3: Indonesia nggak mungkin.
0: Iya. Bisa. Sama aja ada cabe, nggak mungkin ada cabenya.
1: Nanti aku kenalkan Riau.
0: Oke.
1: Mereka kan yang tahu Bali ya Indonesianya.
0: Bali tahu ya. Ya
1: nanti
0: tahu.
1: Aku kenalkan Riau ini kaca-kacanya kan seru loh. Oke. Karena mereka udah duluan juga kan, jadi aku ini aja.
0: Kapan tuh rencananya? Cari kesempatan apa ya kamu?
1: Nunggu mereka.
0: S2 di sana berarti.
1: Nunggu mereka kesana lagi?
0: Ada.
1: Semoga aja.
0: Okay. Ada negara lain nggak yang sebenarnya pengen kalian kunjungi? Di Asia Tenggara boleh atau di seluruh dunia lah?
3: Kalau di seluruh dunia Jepang sih.
0: Jepang.
1: Nah, Jepang. Aku juga sih.
0: Karena
3: Jepang tuh
0: anime kah? Apa suka anime enggak?
3: Suka anime, cuman kayak alamnya sih, lebih alamnya. Okay. Kayak misalkan kalau
0: Indonesia kan lebih mantap alamnya, nak.
3: Iya.
2: Modernisasi Jepang ya.
3: Modernisasi
0: Jepang itu. Iya, kali itu ya diakui sih. Kereta cepatnya.
3: Kereta cepat.
1: Teknologinya.
3: Bunga sakuranya.
1: Iya, gunung Fujinya.
0: Iya, bunga sakura sih ya. Kalau saat musim sakura tuh kayaknya daya tariknya luar biasa juga ya. Terus juga teknologi
1: juga,
0: ya. Tokyo itu juga kan teknologinya. Kalau di Cina juga udah canggih juga sih katanya, kalau bayar cuma pakai tangan doang gitu. Belanja iya. Kayaknya udah enggak tahu apakah ada chips atau apa gitu.
1: Ditaruh gitu.
0: Atau ya mungkin sistem mereka udah secanggih itu gitu. Mm-hmm. Bahkan kereta cepat Tokyo itu aja Jepang itu aja ada yang berapa belas menit cuman sejauh mana gitu. Kencang banget. Aku pernah kemarin lihat salah satu podcast komika masalah Panji itu katanya ketika di Jepang itu saking canggihnya ketika ada informasi gempa itu belum sampai gempanya dia dikasih tahu warganya.
3: Yeah.
0: Jadi kereta tuh berhenti langsung, semua evakuasi langsung aman. Terus saking
1: majunya trennya. Teknologinya ya.
0: Iya. Belum sampai loh gempa, tapi dia udah tahu.
1: Prediksinya mantap berarti.
0: Kalau Aurel mau kemana pengennya?
2: Sama sih Jepang juga.
0: Ah, kalau sama-sama Jepang berarti ya. Cari yang ada program ini aja program
1: sudah berikutnya. Extend ke Jepang aja lagi.
0: Iya. Kenapa kamu pilih Jepang?
2: Karena itu tadi modernisasi dari Jepangnya juga. Pengen coba kuliner yang asli dari Jepangnya juga.
0: Ramen lah, sini ada ramen kok.
2: Ikan coba langsung dari sananya.
1: Iya,
0: ramen, udon. Suka makan Jepang nggak?
2: Suka.
0: Apa?
2: Sushi, ramen.
0: Oh iya. Tapi sushi itu mentah loh.
2: Iya, aman makan.
0: Iya sih, tapi penasaran aku sih. Kok banyak orang suka sushi? Kamu suka sushi?
1: Suka.
0: Iya, aku gak bisa ya.
1: Aku suka gurita.
3: Kurang sih.
0: Ya gak pedes. Aku gak pedes. Di mana enaknya gitu ya.
1: Ada keenakan tersendiri di
0: lemper itu. Lebih enak ya. Ya. Atau risol.
3: Risol. Ini nasi bakar.
0: Iya, nasi bakar lebih enak. Nasi bakar cakalang.
1: Padahal cuma nasi dingin ya sushinya.
0: Oke, ada apa yang bakal yang sampaikan di penghujung ini? Mungkin ke teman-teman yang pengen juga mengajar sampai ke luar negeri atau mencari ilmu sampai luar negeri juga apa? Siapa dulu terserah, bebas.
1: Alfa dulu deh.
3: Alfa dulu.
0: Oke. Yo.
3: Untuk ini mahasiswa yang mau ke luar negeri juga.
0: Oke, boleh.
3: Kalau dari aku coba semuanya, jelajahi semuanya selagi masih bisa, selagi masih mahasiswa. Karena mahasiswa itu cuma sekali. Jadi try everything and do your best.
0: Okay, do your best ya.
1: Kalau Aurel?
2: Kalau aku secara pribadi pelajari banyak bahasa Inggris. Karena kita nggak tahu kapan kita dapat kesempatan buat kayak gini. Jadi mendalami bahasa Inggris itu penting sih bagi aku.
0: Iya. Salah satu jalan bisa terbuka dengan kita menguasai bahasa Inggris, karena bahasa Inggris bahasa internasional gitu kan. Iya. Kalau kita udah jago atau ya minimal bisa, kesempatan terbuka lebar ya. Mau ikut apapun kita jadi pede gitu ya. Oke. Sama do your best.
1: Do your best.
0: Kan dia pakai bahasa Inggris juga tadi ngomongnya. Berarti emang bahasa Inggris itu penting.
3: Iya, penting kali.
1: Kalau mereka enggak tahu bahasa Inggris gimana cara mereka ngajar di sana kan?
0: Iya. Dan enggak lolos pasti.
1: Iya.
0: Lolos seleksi dong.
1: Jadi pentingnya bahasa Inggris, guys.
0: Yeah. Oke deh, kalau gitu terima kasih ya teman-teman ya. Alfa dan juga Aurel. Nanti kalau kalian mau kemana lagi kasih tahu ya. Naya mau ikut. Iya. Ya mau kemana? Ada enggak dalam rencana dekat ini?
3: Belum ada.
0: Event yang mau dituju, aku pengin ada event ini pengin gitu. Enggak ada.
3: Belum ada, belum ada.
0: Enggak ada.
1: Nanti kita ke Jepang aja.
0: Oke. Okay. Ajarin dong tutup untuk program ini tutup ajarin bahasa Tagalog atau bahasa
3: Tagalog.
0: Apa? Bahasa. Tadi Halendainan apa?
3: Hiligaynon.
0: Bahasa
3: mau Hiligaynon. Apa mau.
0: Sampai jumpa pengalaman. Lagi, terima kasih
1: lagi,
0: gitu.
1: Terima kasih kita aja.
0: Tutup, kita tutup.
3: Sampai jumpa lagi ya.
0: Iya. Oh. Belum sampai situ.
3: Terima kasih ya tahu.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih perkenalan tahu sih.
0: Terima kasih apa?
3: Terima kasihnya selamat git.
1: Selamat git.
3: Iya.
0: Oh, ada selamatnya juga ya.
3: Selamat git sa inyotanan gitu.
0: Apa itu?
3: Selamat.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih semuanya gitu.
0: Oh, selamat git
1: sa iyo.
3: Sa inyotanan.
1: Sa inyotanan.
0: Iya. Itu Padang kok, Nak?
1: Iya. Sa inyo.
0: Sa inyotanan.
3: Iya.
0: Selamat git
3: sa inyotanan.
0: Oke, satu ya. Satu ya. Oke deh, kali itu nomor 2. Selamat git sa iyo tanan. Dadah.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Murid.
5: Iya guru.
4: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
5: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
4: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
5: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
6: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

0: 88,4 FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ada sebuah lagu dari Hanin Dia dengan Asal Kau Bahagia. Lagu yang dibuat oleh band Armada, teman Pro 2 ya. Spesial buat kamu yang pengen seseorang bahagia walaupun kamu sakit. Weh, jangan gitu dong ya. Ya, teman Pro 2, kayaknya cuaca di Pekanbaru sore hari ini agak dingin ya. Mudah-mudahan turun hujan ya, biar asapnya hilang, teman Pro 2. Karena akhir-akhir ini kan asap makin pekat. Mudah-mudahan kalau hujan turun, asap bisa menghilangkan kabut. Hujan bisa menghilangkan kabut gitu, teman Pro 2 ya. Kabut asapnya. Cuacanya dingin, enaknya mungkin sambil nyeruput-nyeruput yang hangat-hangat kali, teman Pro 2 ya. Sambil dengerin Pro 2 Pekanbaru. Ada sebuah lagu yang masih agak melo nih, Candu Band dengan Patah Hati.
1: Teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that
2: we got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
3: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
1: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

Ken Rich Fitri dengan Yofi Vidianto dengan Sakit Hati, teman berdua. Saat ini sudah pukul 17.54 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya aku pamit undur diri teman berdua karena sudah saatnya berganti yang berjaga nih. Kali ini nanti malam akan ada Gibran yang bakal menemani kamu sampai nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat buat kamu yang sudah sampai di rumah mungkin ya. Saatnya beristirahat, nikmati istirahatnya. Buat yang baru mulai bekerja ya, semangat bekerjanya aja ya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.

0: 妈妈，
1: 哪不去？
0: 英莎都阿贝妈妈都，马来西亚。
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu, jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
3: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
2: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
3: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
4: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

Assalamualaikum Mobile FM Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Halo halo, hai semua Pro 2. We are married teman Pro 2 at long time no see. Yay. Balik lagi bareng aku teman Pro 2. Ada Gibran Wahyu di ruang dengar kamu di Pro 2 Pekan Baru di sore hari ini ya. Yeah. Di satu jam terakhir di sore ceria teman Pro 2. Dan seperti biasa di hari ini di hari Kamis ya, 15 Oktober 2026 di jam 6 bakalan ada Pro 2 Unik teman Pro 2. Dan aku mau ucapin juga selamat sore, selamat beristirahat, dan selamat kembali ke rumah. Semoga malam hari ini juga bisa jadi tempat untuk kamu mengisi energi, mengisi tenaga ya teman Pro 2. Dan aku juga mau ucapin sama kamu teman Pro 2 ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankan teman Pro 2 di wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Tadi kita udah juga ada sempat mendengarkan ya kumandang azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kalau teman Pro 2 nanti kita juga balik lagi ya, seperti biasa bakalan ada Pro 2 Unik, info unik buat kamu teman Pro 2. Stay tune terus, tetap di Pro 2 Pekanbaru.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: akan membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Buat kamu teman-teman dua yang suka banget foto-foto gitu ya. Foto-foto pemandangan teman-teman dua khususnya nih. Apalagi foto-foto pemandangan yang ada di langit teman-teman dua. Ada salah satu bentuk yang mungkin juga gak kalah indahnya untuk difoto. Ada pelangi teman-teman dua. Ya, apalagi kalau warna-warninya pelanginya tuh munculnya habis hujan gitu ya. Rasanya bikin suasana tuh jadi lebih adem aja, lebih ayem aja. Tapi ada fakta uniknya juga teman-teman dua ya, setelah kita ngomongin soal pelangi nih. Selama ini kita tuh ngenal pelangi itu sebagai kayak

Ya mungkin nomor 2 kayak garis melengkung yang di langit tuh nomor 2. Padahal nih nomor 2 secara ilmiah pelangi itu sebenarnya berbentuk lingkaran utuh. Kita tuh biasanya cuma ngelihat bagian atasnya karena bagian bawah lingkaran itu terhalang sama garis horizon bumi. Makanya pelangi itu kelihatan kayak setengah lingkaran aja dari permukaan tanah. Dan menurut juga nomor 2 dari artikel rri.co.id nomor 2 yang bersumber dari suarabaru.id, pelangi itu terbentuk ketika cahaya matahari masuk ke tetesan air, kemudian dibiaskan, dipantulkan, dan juga terurai menjadi berbagai warna. Nah, ternyata nomor 2 masih ada banyak banget fakta-fakta menarik ya di balik pemandangan yang sering banget kita kagumin nih nomor 2. Abis ini kita bakal ngobrolin lebih lanjut nomor 2.

0: Cina. Saya pribumi.
1: Saya muslim.
2: Saya Nasrani.
3: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
4: Cantik kali, apa kakak cari?
5: Entah ini saya Yondesio.
3: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.
6: Golongan darah A.
7: Aku golongan darah AB.
8: Aku golongan darah O.
9: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
10: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Masih ngomongin soal fakta unik dari pelangi Tuan Pro 2. Ternyata Tuan Pro 2 ya, pelangi itu bukan selalu muncul pas lagi setelah hujan aja. Ternyata pelangi itu juga bisa kelihatan ketika sinar matahari itu mengenai tetesan air dan juga dari air terjun. Air mancur bahkan ya kabut yang ngandung butiran air. Syaratnya nih cuman ada cahaya matahari dan juga tetesan air yang memungkinkan proses pembiasan cahaya bisa terjadi. Terus juga nomor 2, kenapa pelangi itu punya banyak warna? Alasannya itu juga karena cahaya matahari yang terlihat putih sebenarnya itu terdiri dari berbagai warna. Saat melewati tetesan air, cahaya tersebut itu terurai menjadi spektrum warna yang kita kenal sebagai merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan juga ungu. Tapi sayangnya Tuan Pro 2 belakangan ini ya, kita juga perlu memperhatikan nih ya kondisi udara kita di sekitar, terutama ketika kabut asap akibat kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutlah Tuan Pro 2 mengganggu jarak pandang, asap dan juga partikel di udara itu bisa mempengaruhi bagaimana cahaya terlihat, sehingga pemandangan langit itu menjadi kurang jelas Tuan Pro 2. Yep, it's okay. Jadi kalau pelangi sedang sulit banget untuk kelihatan nih Tuan Pro 2, bukan berarti fenomena alam ini menghilang. No. Ada banyak faktor yang memengaruhi kemunculannya dan juga gimana kita bisa ngelihatnya Tuan Pro 2.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ya masih ngomongin juga soal fakta unik dari pelangi Temuan Pro 2. Dan pelangi ini bukan cuma menarik dari sisi sainsnya Temuan Pro 2, tapi juga sering banget dimaknai sebagai simbol harapan setelah masa sulit ya. Warna-warnanya tuh yang beda-beda justru ngebentuk satu pemandangan yang indah banget. Terus juga kalau dikaitin dengan kondisi kabut asap Temuan Pro 2 akibat karhutla sekarang ini Temuan Pro 2 di Pekanbaru juga agak sulit kayaknya ya melihat pelangi sepertinya Temuan Pro 2. Tapi di balik itu juga ada reminder nih Temuan Pro 2 buat kita. Keindahan langit dan juga udara bersih itu bukan sesuatu yang boleh dianggap sepele. Kita tuh juga perlu ikut ngejaga lingkungan, salah satunya dengan tidak membakar lahan dan juga melaporkan indikasi kebakaran kepada pihak berwenang. Kalau kabut asap sedang mengganggu jarak pandang Temuan Pro 2 juga, kamu juga harus perhatikan informasi ya, informasi kualitas udara dan juga mengurangi aktivitas luar ruangan juga. Saat kondisinya lagi nggak sehat Temuan Pro 2 dan juga semoga kita juga bisa kembali menikmati langit yang cerah Temuan Pro 2, udara yang bersih dan juga pelangi deh. Pelangi yang muncul setelah hujan ya. Karena alam itu punya banyak banget ya keindahan untuk dinikmati dan juga sebenarnya tugas kita adalah ikut juga untuk menjaganya. Dan Temuan Pro 2 kita close dulu untuk Pro 2 unik untuk ngebahas informasi unik seputar pelangi tadi Temuan Pro 2. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita juga bakalan seru-seruan. Ya seperti biasa di jam 7 bakalan ada Music Live Chat atau MLC Temuan Pro 2 bareng Pro 2 Jakarta. Dan nanti kita bakalan ketemu lagi di obrolan komunitas di jam 8 di Jaga Malam Temuan Pro 2. Dan nanti juga kita bakalan ada dialog seru ya bareng salah satu komunitas hobi yang ada juga di Pekanbaru Temuan Pro 2. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Temuan Pro 2. Bye.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia bagi Barat, inilah Info Pro 2 bersama saya Gibran Wahyu. Informasi pertama untuk Mampro 2, Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama Polresta Pekanbaru dan juga sejumlah instansi terkait menggelar operasi sarang narkoba atau OSN di kawasan Jalan Pangeran Hidayat, Kota Pekanbaru pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 6 pria berinisial HT 29 tahun, MS 20 tahun, MI 22 tahun, NC 41 tahun, DS 42 tahun, dan juga ER 42 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, ke-6 pria tersebut dinyatakan positif metamfetamin. Petugas juga mengamankan 20 paket yang diduga narkotika jenis sabu, ratusan plastik klip kosong bekas pakai, serta alat isap sabu atau bong yang ditemukan di sekitar lokasi.
0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya teman Pro 2, sejumlah praktisi bela diri di Riau berkolaborasi menghadirkan ajang Hang Tuah Combat Kencana Fight Volume 1 pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Takraw Sports Center, Jalan Datuk Wan Abdul Jamal, Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan memberikan wadah pertandingan bagi atlet lokal sekaligus meningkatkan kemampuan dan juga pengalaman bertanding. Co-founder sekaligus praktisi bela diri atlet Hang Tuah Combat, Frankie, mengatakan ajang tersebut menjadi langkah untuk mendorong perkembangan olahraga tarung atau combat sport di Riau. Melalui pertandingan terbuka, atlet diharapkan memperoleh kesempatan menambah jam terbang dan juga meningkatkan kualitas sebelum mengikuti kompetisi yang lebih besar.
0: Info Pro 2.
1: Sekitar 4,4 juta sertifikat halal telah diterbitkan untuk berbagai produk sejak 2021 hingga pertengahan 2026. Sekitar 75% diantaranya berasal dari usaha mikro, kecil dan juga menengah atau UMKM. Capaian ini menunjukkan besarnya kontribusi UMKM dalam pengembangan ekosistem halal nasional menjelang pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2026. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Abu Rahmat mengatakan kewajiban sertifikasi halal merupakan bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian informasi kepada masyarakat mengenai produk yang dikonsumsi dan juga digunakan. Demikian Info Pro 2 malam hari ini. Selamat malam dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini, Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Iya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karyaku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Oke. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Hmm. Cuman intunya bikin-bikin lagunya dari 2021.
0: Oke. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Oke.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Oke, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Oke.
1: Okay. Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih
0: wow.
1: Ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin cuman, di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu
0: okay.
1: Kan.
0: Oke, wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu
1: yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu. Lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah,
1: begitu,
0: bener,
1: kan?
0: Bener, bener. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang gak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul, mungkin ya. Kita gak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener, dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni, judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang yang akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke. Okay.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya. Kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya gak ada.
1: Ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya yes. gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me,
0: yeah,
1: so easy.
0: Talk to me. Seru sih, banget, Olivia kan? Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk.
0: Sibuk ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah bener. Dia apa ya, dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh. Iya kan, dari
1: dan
0: judul-judul
1: suaranya juga bagus-bagus.
0: Bener juga bagus-bagus. Bener sih.
1: T.O.P.B.G.T.
0: T.O.P.B.G.T. kalau kata Risa ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa T.O.P.B.G.T. ya. Emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya punya mantan.
0: Oke.
1: Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: And then
1: ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Tuh kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat kita ya kan.
1: Padahal kita mah gak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul, kita berusaha percaya. Tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah gitu ya. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini, berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi
1: makanya
0: kan ini
1: amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: iya.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Nggak by the way, mantanku ini udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke, alright. Oke, tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan
1: kan?
0: Ya. Iya sih jujur, lebih pressure jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Waktu itu
0: ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi centil gitu loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul. Centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Gimana caranya bisa ngehil lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong. Tiar udah tampar.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya.

0: tapi centil, tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
1: Iya, iya, paham, ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang,
0: yes,
1: ya.
0: Iya, yes, kan? Yes, yes, yes.
1: Benar-benar kayak mungkin era-era seperti ini ya, mm-hmm, mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
0: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
1: Agak ballad juga ya.
0: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
1: Asik. Benar-benar.
0: Kolam apa tuh?
1: Menyelami segala kolam yang ada ya. Benar-benar. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
0: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
1: Oke.
0: Okay.
1: Endikup, enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apapun, orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
0: Betul. Gitu. Tapi kan? Aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
1: Oh, gitu. Oke.
0: Okay. Nah, berarti itulah jadi identitiku.
1: Asik.
0: follow market dulu aja.
1: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu, dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright, tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya betul sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: eh. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Ya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh bener-bener laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Okay. Nah biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritainin tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek.
1: Mm-mm.
0: Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Syari ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh.
0: Soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip
1: yes,
0: ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik,
0: bener.
1: Cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, gitu. Dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Ah, jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: Itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Ya. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: ya, dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosinya masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban nah. Lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow.
1: Wow.
0: Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya.
1: Mm-mm.
0: City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, benar. Alright. Oke. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya. Huh? Ada Glenn Clifton namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: dua. Apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, iya, iya. Seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren gitu kan. Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Karena aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan. Lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga. Karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pingkan Mambo gitu-gitu loh. Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan, hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Itu kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum tahun ini. Sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya. Di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru
0: bikin MV. Ya.
1: Bener. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ada ya.
1: Iya.
0: Bener sih. Uh-huh. MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Guys. Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tamam Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Jaga malam Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.
0: Halo, okay. Hai semua Pro 2.
1: Halo, udah lama ya tidak melihat kombinasi ini.
0: Hitam putih
1: ya, monokrom nih.
0: Iya, teman Pro 2, tadi kita udah seru-seruan juga di jam 7 sampai jam 8 teman Pro 2. Dan kali ini kita juga balik lagi teman Pro 2 di Pro 2 Pekanbaru. Tadi kita udah seru-seruan di Pro 2 Jakarta bareng Music Live Chat. Dan sesuai janji aku teman Pro 2, kita kali ini ada di obrolan komunitas.
1: Iya,
0: betul. Dan kali ini ada suara baru ya teman Pro 2.
1: Ada suara baru.
0: Di sebelah ini
1: ada saya di sini.
0: Iya, ada berdua teman Pro 2, ada aku Gibran Wayu dan juga ada
1: Aisyah.
0: Aisyah Suwandi teman Pro 2.
1: Halo. Yep.
0: Dan kali ini teman Pro 2 kita juga bukan cuma berdua lagi, ditambah lagi.
1: Ada wajah baru.
0: Baru lagi makin ramai teman Pro.
1: Makin ramai nih.
0: Dan kalau kamu juga udah sempat ngelihat ya di media sosial, di Instagram, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru di obrolan komunitas dengan tema kita teman Pro 2, Beauty in Unity.
1: Ketika para MUA bertumbuh bersama. Oke.
0: Wah, ini ada tiga ciwi-ciwi.
1: Ada tiga ciwi-ciwi yang kelihatannya on point banget ya malam ini ya.
0: Langsung aja kita sambut kali ya. Ini pakai backsound enggak sih ini sambutnya nih?
1: Backsound kayak dik.
0: Oke, langsung aja ini dia teman Pro 2. Jeng.
1: Halo. Waduh, rame ya hari ini ya.
0: Ya teman Pro 2, langsung aja kita kenalin dulu ya. Yang dari sebelah kiri ini ada Kak Nur Rahma Wulandari.
2: Betul. Ya, halo,
1: betul. Halo.
0: Dan yang tengah ada Kak Rufaidah Syafawani.
1: Iya, benar.
0: Betul.
1: Panggilannya apa nih panggilannya?
3: Panggilannya Rida, Kak.
1: Rida.
0: Okay. Tadi yang
1: tadi panggilannya apa?
2: Rahma, Kak.
1: Rahma.
2: Rida.
1: Yang terakhir nih
0: Hera Setiawati.
1: Oke. Semoga kita di tengah-tengah nggak lupa ya Gibran ya, dan kebalik-balik nih.
0: Ya, beda nih sama thumbnailnya nih, beda-beda nih.
1: Beda-beda nih posisi tempat duduknya beda nih.
3: Iya lagi, ramai
0: gitu
3: ya.
0: Jadi bingung nih. Jadi yang mereka ini teman Pro 2, wah ciwi-ciwi di sini teman Pro 2 adalah salah satu anggota ya dari komunitas Beauty Bestie Community.
1: Betul, Beauty Bestie Community.
0: Beauty Bestie. Wah, ciwi-ciwi banget nih. Kayaknya aku salah circle nih.
1: Enggak dong.
3: 4-1 gitu.
1: 4-1 ya malam ini.
0: Oke, gimana kabarnya?
1: Iya, kabarnya hari ini kakak-kakak ini.
0: Cakep-cakep ini ya.
3: Baik.
1: Halo, baik gitu ya.
3: Luar biasa,
1: baik dan luar biasa.
3: Kayaknya yang satu ini sih yang agak gugup dari tadi.
1: Agak gugup ya?
2: Gugup banget.
1: Gugup banget, bukan agak gugup lagi. Aduh.
0: Santai aja.
1: Dia nggak gigit orang kok.
0: Aku lagi nih.
1: Oke.
0: Ya, teman Pro 2, ya meskipun hari ini ya kabutasnya cukup tebal, tapi tidak menutup untuk wajah terlihat
1: fresh, cantik, ya? Dan flawless seperti ketiga-tiga kakak ini
0: iya,
1: nih.
0: Sesuai dengan tema kita kali ini. Oke. Berarti masih di Pekanbaru semua nih ya?
1: Iya.
3: Masih di Pekanbaru semua.
1: Kalau boleh tahu ini seumuran atau gimana nih semuanya nih?
3: Beda-beda kak umur.
1: Oh, beda-beda.
3: Terus latar belakangnya juga beda-beda semua.
1: Oh iya, boleh dijelasin mungkin satu-satu ini.
4: Kebetulan aku itu ibu rumah tangga.
1: Oh, ibu rumah tangga. Oke.
0: Dan
4: umurnya? Oh, umur aku 35.
1: Kak, kalau nggak mau disebut nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa.
3: Tapi di sini aja biar komisioner yang paling dituakan.
1: Oh.
0: Tapi nggak ini sih, nggak notice kok.
1: Nggak notice
0: masih,
1: ya.
0: Memang
1: keren masih 20-an ya.
4: Banyak yang bilang kayak gitu.
0: Waduh.
1: Kayak kita bukan orang pertama deh yang notice itu, Gibran.
0: Oke.
1: Terus kakak yang di tengah ini kesibukannya apa nih?
3: Kalau aku kesibukannya selain jadi MUA, aku juga seorang dosen.
1: Dosen di mana nih?
3: Di Universitas Riau.
1: Waduh, Universitas Riau, dosenku kah?
0: Anak-anak Unri ini siapa tuh? Mana tahu ada yang lagi nonton?
1: Mana tahu ini ada dosen kalian?
3: Tolong dong sapa-sapa dong.
0: Tolong sapa-sapa nih ibu dosennya di sini.
1: Ibu dosennya ada di sini nih.
0: Lagi mode malam di sini.
1: Lagi mode malam.
3: Benar.
1: Lagi mode malam.
0: Oke, yang terakhir nih ada, aduh siapa lagi? Lupa namanya.
1: Rahma.
0: Iya.
1: Kak Rahma.
0: Rahma, gimana?
2: Kalau aku selain waktu aku sebagai mahasiswa di UIN.
1: Oh, ada dosen ada mahasiswa.
0: Oke. Okay. Berbeda-beda ini jenjang tingkat umurnya ya.
3: Iya, berbeda-beda.
1: Berbeda-beda. Berarti ini komunitasnya bisa dimasukin siapa aja ya?
3: Bebas. Bisa bebas dimasukin siapa aja.
0: Berarti semester berapa kalau boleh tahu?
2: Sekarang semester 7.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, oke.
0: Okay. Berarti masih aktif lah, masih aktif-aktifnya ya. Oke, okay. Good luck.
1: Good luck nih gitu.
0: Oke, mungkin dari awal nih, boleh dong tanya-tanya kali ya. Sejak kapan sih tertarik ke dunia MUA ya? MUA atau MUA sih sebutannya?
1: Enggak tahu nih, benernya MUA atau MUA nih?
0: MUA
2: ini.
1: Sama aja. Kayaknya MUA aja deh kita bilangnya.
0: MUA aja. MUA agak gimana?
1: MUA agak gimana gitu.
3: MUA bakar kan beda lagi.
0: Ya, dari
1: siapa yang mau ngejawab?
0: Dari foundernya dulu deh kali ya.
3: Oke, kalau aku tertarik dari dunia make up itu cukup agak lama ya. Kebetulan dulu S1-nya itu kan di Pajajaran. Aku aslinya orang Bandung. Terus ikut komunitas teater. Pas ikut komunitas teater tuh orang yang paling gugup lah kalau disuruh acting. Jadi gak berani untuk tampil di depan. Udah deh main di belakang panggung aja. Pas main di belakang panggung tuh emang senangnya buat make upin, terus make up karakter segala macam. Awal mulanya tuh dari situ, dari situlah mulai menggeluti untuk self make up awalnya, terus make up 3D segala macam, action make up. Baru pas nyampe Pekanbaru itu aku 2025 mulai ngambil sertifikasi untuk ranah yang jauh lebih profesional lagi.
1: Lebih profesional lagi ya.
0: Jadi lebih ke belakang layar lah.
3: Belakang layar dan juga depan layar nih sekarang.
1: Depan layar. Oke.
3: Karena kalau nggak hits kayaknya kita nggak menjual ya personal branding MUA itu kan sangat penting.
0: Oke.
1: Ke
0: foundernya ya.
2: Okay. Pertanyaan tadi apa?
1: Kenapa nih tertarik dengan
0: awal mulanya tertarik deh.
2: Memang dari kecil waktu SMP tuh memang agak centil gitu, suka makeup. Jadi dulu tuh aku tuh suka cosplay gitu kak, makeup cosplay.
0: Cosplay yang kayak karakter apa nih? Tuh?
2: Karakter anime gitu.
1: Anime. Cosplayer gitu ya dulu.
0: Cosplayer.
2: Iya sih, ya. Ya.
1: Kok ragu ya jawabnya?
0: Gak apa-apa, aku juga pernah kok. Aduh, buka aib nih. Oke.
2: Terus sering make upin anak-anak cosplayer gitu. Ya karena waktu itu pandemi. Jadi vakum lah ya. Terus ya balik lagi ke profesionalnya.
1: Profesional. Jadi kayak make up untuk umum ya, enggak untuk cosplayer lagi.
2: Cosplayer lagi.
1: Oh, tapi sampai sekarang cosplayer masih nge-make upin cosplayer?
2: Masih
1: ya, tapi masih tidak seintens dulu kali ya. Oh, gitu. Oke.
0: Kalau Kahera gimana?
4: Aku sih memang suka ya untuk bermake up ria itu suka. Awalnya sih otodidak. Make upin kayak adik sepupu gitu. Suka banget memang. Jadi ada suatu hari itu pengen lebih pro lah gitu. Jadi kita memang tekun di situ. Nah, sampailah sekarang ini.
0: Jadi pengen lebih ke jadiin ke profesi lah gitu. Daripada cuma sekedar suka-suka
4: aja.
0: Nah,
4: iya. Makanya kita belajar.
1: Oh, keren banget.
0: Oke, mau reminder lagi ya untuk teman Pro 2 buat kamu yang mau mau nanya-nanya atau cuman sekedar say hi kalau kakaknya cantik banget gitu juga boleh banget
1: ini, teman
0: Pro 2.
1: Ini MUA yang mana ya? Kayaknya aku bentar lagi wisuda mau pakai ini deh gitu.
0: Itu boleh banget juga di
1: di komentar kita
0: di YouTube kita di Pro 2 Pekanbaru dan juga di WhatsApp juga boleh.
1: Di WhatsApp boleh. Di mana Bro?
0: Di 0811760088.
1: Oke. Kita tunggu ya. Nah. Oke, kita balik ke kakak-kakak yang cantik ini lagi nih. Ini kan dalam join komunitas gitu ya. Ini komunitas pertama kali tuh kepikiran untuk bikin komunitas sih kenapa gitu?
0: Dan kenapa pada akhirnya memutuskan untuk join di komunitasnya atau dari awal memang
1: lagi ngumpul di kafe tiba-tiba ngumpul, gitu. Bikin komunitas kali ya gitu atau gimana nih latar belakang komunitasnya
0: boleh ceritain dong.
3: Siapa mau ceritain? Kahera dulu.
1: Kahera boleh.
4: Awalnya sih kita ini ya kita ketemu gitu ya
1: ketemu di
4: satu
2: sponsor
4: gitu. Jadi kita lanjut di WA grup, kita bikin grup gitu.
1: Awalnya dari grup WA gitu doang.
4: Kita bikin biar ini aja sih, biar saling komunikasi gitu. Ntar kita mau collab yuk gitu.
1: Mau collab ya.
4: Nah, tibalah saatnya Rama sama Rida bikin komunitas ini.
1: Oh, langsung kepikiran langsung di pas di grup itu ya.
3: Ini. Gitu. Jadi timeline-nya itu kan awalnya di grup itu kita cuma kita-kita aja.
1: Kita-kita aja.
3: Ini nih bertiga.
1: Oh, bertiga doang.
3: Berempat sama berempat. Ada satu orang lagi namanya via makeup art. Okay. Itu awalnya berempat itu tuh memang tujuan awal kan buat collab-collab sama share-share informasi aja. Terus kita ada acara sponsor lagi ya setelah itu ya, karena ada acara sponsor ketemu mua yang lain kan, mua yang lain, terus mua yang lain itu kita coba ajakin mau enggak join ke grup WhatsApp kita, karena tujuan grup WhatsApp ini kan buat collab aja nih. Habis itu udahlah masuk beberapa tuh kalau enggak salah 2-3 orang. Habis itu setelah 2-3 orang ini nambah, kita collab di salah satu wedding organizer di Pekanbaru. Itu nambah mua baru yang kita gak pernah ketemu tuh. Nambah terus kita kenalkan, kita punya grup WhatsApp nih, grup WhatsApp untuk sharing dan collab-collab. Mau masuk gak? Masuk, awalnya tuh nama grupnya mua-mua cantik.
2: Mua cantik.
3: Mua cantik.
1: Mua cantik.
3: Isi grupnya tuh bener-bener receh ya, bener-bener receh.
1: Gosip.
3: Terus info-info collab bener-bener receh lah, terus bahas keseharian Kak Hera lagi ngapain hari itu, sampai terpap sesuatu gitu ya.
4: Diinginkan
3: yang tidak diinginkan gitu kan.
1: Salah-salah kirim
3: tag. Salah-salah kirim tag gitu kan. Pokoknya receh-receh terus. Kalau nggak salah tuh Rahma tuh nyelutuk, kayaknya seru ya kalau misalnya grup ini tuh nggak cuma sekedar collab atau sharing
1: doang
3: gitu. Nah kebetulan karena mungkin background aku juga akademisi ya, dan salah satu tugas Tri Dharma itu kan pengabdian. Pengabdian itu kan memang salah satunya tuh untuk membangun komunitas.
1: Iya benar.
3: Aku bilang sebenarnya aku udah agak lama nih kepikiran untuk jadiin WhatsApp kita nih kayaknya komunitas aja deh.
1: Komunitas, oke.
3: Komunitas aja. Nanti si komunitasnya ada program ini sambil sharing dengan ChatGPT waktu itu.
1: Diskusinya sama ChatGPT dulu.
3: ChatGPT terus sharing ke mereka, terus mereka tuh yang excited ternyata Kak, responnya tuh excited kayak
1: respected.
3: Kak, iya Kak, setuju segala macam. Yaudah yuk, ayo kita meet up. Meet up itu pertama kali di bulan Juli ya. Di bulan Juli itu di Kincai waktu
1: Kincai,
3: itu.
1: Okay.
3: Itu yang awalnya mau ramean janjian datang, tiba-tiba cuma bertiga. ada Kavia, ada Zia, sama aku waktu itu. Terus kami bertiga berembuk, ayo kita mau bawa kemana nih grup kita, terus apa nih nama grupnya, nama komunitas kita, terus apa rules-nya, visi-misi kedepannya tuh apa, itu kita yang rembuk bicarakan bertiga, terus aku laporan ke Rahma, habis itu kita meet up berdua, barulah seringnya sama Rahma, karena memang Rahma kan yang apa partner untuk brainstorming segala macam. Kalau benar-benar difiskan, oh ya udah ini kita bikin komunitas namanya Beauty Bestie Community. Itu awalnya di bulan Juli.
0: Itu ada visi misinya, apa maksudnya filosofinya gitu ada nggak sih Beauty Bestie itu?
3: Coba cerita.
4: Coba Rahma.
2: Filosofinya itu karena banyak mua-mua pemula itu yang setelah setelah privat gitu ke coach mereka itu mereka tuh bingung mau kemana,
1: kayak hilang arah gitu ya.
2: Sedangkan nggak mungkin setelah privat tuh jos langsung banyak job. Jadi itulah
4: gunanya kan kita sharing di situ.
1: Oh
2: sharing.
1: Oh berarti merangkul. Komunitas ini tuh tidak hanya sharing tips and trick, tapi juga kerjaan juga sharing di dalam situ ya.
4: Oh saling berbagi juga di dalamnya.
3: Saling bekerja,
4: kita di situ.
3: Makanya kenapa namanya bestie, supaya kesannya tuh kayak sahabat. Lah.
1: Sahabat ya, oke.
0: Biar lebih lebih bonding lah sama customernya gitu ya. Sama beauty nih,
1: bestie-bestinya beauty nih semuanya.
0: Oke.
1: Oh jadi pantas ya namanya bestie ya, karena kan saling membantu dan bertumbuh bersama gitu.
0: Itu dari awal tuh pengennya komunitas ini tuh pengen ngerangkul siapa aja sih? Khusus MUA profesional atau pemula juga bisa gabung gitu?
1: Semuanya.
0: Okay.
1: Walaupun dia belum punya sertifikat MUA nih misalnya nih, dia
0: ada
1: boleh
0: ya?
1: Karena kan yang masih baru-baru kan merintis itu belum punya modal nih biasanya untuk sertifikasi
4: kan. Itu informasi juga kan.
1: Itu boleh bergabung.
3: Boleh.
1: Oh, boleh.
2: MUA okay. Pun boleh.
1: Mua hits.
3: Boleh. Tapi tuh sampai nge-DM-DM-in mua-mua yang hits gitu. Ayo join
5: gitu ya.
3: Ya, walaupun yang join yang masih pemula-pemula gitu, tapi ya enggak apa-apa. Itu kan salah satu cara kita memperkenalkan diri kan.
5: Benar banget.
0: Apalagi mungkin yang masih ini ya, masih sendiri gitu dan juga belum punya nama lah gitu juga. Terus kayak pengen nih buat nge-improve skill makeupnya gitu ya, dan juga pengen dapat job juga deh gitu. Jadi di komunitas itu bisa sharing gitu juga kan.
5: Oh gitu, berguna banget ya ini komunitasnya untuk perintis ya.
3: Karena kan bukan pewaris gitu.
5: Perintis nih bos, bukan pewaris.
0: Oke. Wow, itu tujuan utama yang pengen dicapai tadi nih. Boleh dong sharing nggak? Tadi ini emang mau dibawa kemana nih komunitasnya nih?
5: Endingnya mau dibawa kemana nih?
0: Mau bikin acara-acara nggak?
5: Atau bakal ada? Jangan-jangan tiba-tiba ada festival mua nanti dari mereka kan kita nggak tahu ya?
0: Iya, bisa jadi.
3: Spill sih. Itu siapa yang bocorin nih?
5: Waduh.
2: Udah ada rencana.
0: Oke.
5: Rencananya bakal sampai sejauh itu ya?
0: Ada ini gak kayak?
5: Atau gimana nih?
0: Boleh.
5: Dalam waktu kali dekat nih?
0: Spill ya, gebrakannya ada apa aja?
2: Rencana tuh tahun depan tuh mau ngadain ulang tahun satu tahun BBC.
5: Satu tahun berdiri, oke.
3: Ada rencana festival ya?
2: Iya, festival.
5: Oh beneran festival? Oh kita nebaknya bener ya?
2: Iya bener.
0: Itu kayak gimana sih gambaran acaranya ke depannya?
3: Sebenarnya masih dirahasiakan ya.
5: Oke deh. Mungkin nanti gini, kalau udah mau dekat festivalnya boleh balik ke RRI lagi gak sih?
3: Boleh, promosi kan. Cuma yang jelas kalau program-program kami, karena kan memang itu ya tujuan utamanya kan adalah untuk merangkul nih mua-mua yang masih merasa kebingungan gitu kan. Jadi program utama kami itu adalah sharing setiap bulan. Jadi misalnya nih kayak Rahma kemarin dia kan punya kemampuan sebagai content creator. Karena MUA zaman sekarang kan dituntut untuk bisa ngonten, bisa personal branding, bisa segala macam. Nah kebetulan Rahma yang jago ngonten, kemarin disuruhlah Rahma untuk ngisi sharing terkait gimana sih cara bikin konten yang engaging gitu kan. Nah disuruh ngisi, nah nanti juga misalkan bulan depan karena aku dosen, misalkan basic aku sosiologi, nanti aku ngasih tahu lah gimana sih cara membangun jaringan atau misalkan belajar public speaking kayak di gathering kita kemarin ya. Kebetulan kita udah bikin gathering kemarin.
5: Gathering ini ngapain nih? Sharing doang atau remutama atau gimana nih?
3: Nah kebetulan karena waktu itu 17-an Agustus jadi dibarengin sama lomba-lomba dan juga pelatihan public speaking.
5: Pelatihan public speaking.
0: Bahkan ada public
5: iya,
0: speaking
5: sampai ya. Ada public speakingnya ya.
3: Gitu, itu program utama kita. Jadi memang biar skill-skillnya lebih terupgrade, bukan hanya sekedar untuk make up aja, tapi untuk personal brandingnya juga, public speakingnya juga. Terus juga program kedua kita itu ada collaboration yang misalkan tiap bulan itu kita saling collab lah sama-sama untuk ngulik-ngulik teknik gitu kan,
5: ngulik-ngulik
3: sama
5: teknik.
3: MUA yang lain,
2: bikin
3: portofolio juga. Terus sama program selanjutnya itu beauty class. Jadi seluruh anggota itu udah saya manajemen nih. Bulan ini siapa yang ngisi beauty class dengan siapa gitu.
5: Okay.
3: Jadi supaya bisa saling apa ya, menaikkan nama,
5: saling bantu membantu ya.
3: Gitu.
5: Keren banget.
0: Okay. Berarti dari sejak tanggal berapa nih komunitasnya udah bernafas?
5: Iya,
3: udah banget sebenarnya.
5: Baru banget ya.
2: Bisa dihitung bulan.
0: Tapi udah banyak nggak sih orang-orangnya?
5: Anggotanya
0: udah banyak banget.
5: Pada aktif semua atau ada yang anggota yang fiktif gitu? Ya kan, kebanyakan aktif ya.
0: Bahkan baru juga semua berarti.
3: Ada yang dari Dumai satu, Prawang satu.
5: Oke. Berarti udah lumayan keluar Pekanbaru juga nih nama-namanya ya.
0: Jobnya juga lebih banyak di Pekanbaru dong pastinya. Atau bahkan ada yang di luar juga?
2: Kalau kami
3: sih paling banyak di Pekanbaru.
5: Paling banyak di Pekanbaru ya.
0: Karena memang udah

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Produe bukan baru teman terbaik kamu. Halo lo, hai teman Produe. Balik lagi di obrolan komunitas di Jaga Malam di spesial hari Kamis yang malam Jumat
1: ini.
0: Berarti dong.
1: Malam Jumat ini, malam Jumat kita bersama tiga bidadari kali ya.
0: Waduh.
1: Waduh, soalnya ini cantik-cantik banget, aku pangling loh dari tadi Gibran.
0: Iya, masih bareng kakak-kakak ciwi-ciwi MUA di sini,
1: Produe.
0: Dan masih juga di tema kita Beauty in Unity. Ketika

0: para MUA bertumbuh bersama di sini. Masih okay. Ada Rahma, ada Kak Ida tadi
1: Kak
0: ya.
1: Ida,
0: Kak Ida dan juga Kak Hera.
1: Kak Hera.
0: Okay. Langsung.
1: Jadi, aku mau nanya nih.
0: Boleh.
1: Aku mau nanya nih tentang perjalanan mereka jadi MUA nih.
0: Oke, boleh.
1: Nah, ini
0: boleh.
1: Gimana sih mereka ini, setiap orang kan itu memiliki kepercayaan ya? Dan sebagai orang yang pernah menggunakan jasa MUA sendiri, aku tuh gimana ya, mau aku tuh harus punya kepercayaan kepada muanya nih. Jadi kakak-kakak ini gimana
0: biar
1: nih?
0: Biar gak kecewa gitu.
1: Biar gak kecewa. Gimana sih cara kakak-kakak ini untuk ngebangun kepercayaan klien untuk makai jasa-jasa kakak ini?
0: Boleh dari Kak Hera dulu mungkin nih ya.
2: Boleh. Cara apa tadi?
0: Cara ngebangun kepercayaan klien.
1: Atau kayak tantangan terbesar deh jadi mua, boleh juga.
2: Itu sih paling ini ya, kebanyakan klien itu kan kalau dapetnya yang cerewet, itu tantangan memang. Pengennya begini, kita kalau saya sih ini ya, kalau ada yang aneh-aneh, saya langsung skip.
1: Jadi
2: kalau saya ya,
0: aneh-anehnya gimana tuh, boleh di
1: boleh dijelaskan ya? Lagi aneh-aneh ini gimana nih?
2: Gini ya, contohnya kayak kan kalau saya pribadi untuk ngelis itu saya nggak biasa cukur ya. Nah ada yang minta dicukur, saya nggak.
1: Dibilang ya kayak
2: saya enggak lah untuk dicukur gitu. Karena memang basicnya saya enggak cukur alis gitu. Enggak tahu lah ke depannya, kita enggak tahu kan.
1: Ke depannya gimana
2: nanti entah saya nanti ke depannya boleh lah gitu. Kalau sekarang sih enggak. Itu sih tantangannya paling.
0: Kalau dari Kak Ida gimana, Kak? Ada enggak tantangannya selain yang disebut sama Kak Hera tadi?
3: Kalau aku jujur aku kan termasuk baru banget ya, baru tahun ini untuk launching sebagai MUA-nya gitu kan. Itu tuh untuk tahap awal pertama, kita kan sadar ya pasti gak akan job itu datang dengan sendirinya. Maka aku mencoba untuk mencoba segala platform lah untuk memperkenalkan siapa aku, termasuk salah satunya di TikTok dan juga Instagram. Awal-awal aku bangun Soft by Rida itu aku kasih promo.
1: Promo
3: make up gratis untuk wisudawan dan juga pendamping wisuda ataupun siapapun lah gitu. Jadi nanti diundi segala macam dengan syarat mereka wajib follow sama
1: share
3: setelah di make upin dan segala macam gitu kan. Dan itu ternyata cukup worth it,
1: cukup
3: cara
1: worth
3: seperti
1: it.
3: Itu karena kan jadinya udah timbal balik nih. Udah aku kasih kamu gratis tapi kamu follow aku terus kamu rekomendasiin. Dan itu akhirnya mulut ke mulut tuh.
1: Ada brand image jadinya
3: ada
1: ya.
3: Ada brand image gitu kan. Disitulah mulai awal terbangun trust gitu kan. Karena kan yang di make upin gratis ini, oh iya walaupun aku make up gratis, dia nggak ngasal loh gitu. Terus jadi dia merekomendasikan juga ke teman-temannya. Dari yang waktu aku inget banget followers aku tuh cuma 60. Dengan cara itu tiba-tiba langsung 160-an itu naik.
1: Wow.
3: 100%
1: ya.
3: 100% gitu. Terus juga ikut sponsor-sponsor. Ikut sponsor-sponsor, kenal-kenal sama anak-anak duta kan. Kebetulan juga mahasiswaku anak pariwisata, dia kan juga duta wisata. Jadi dialah yang awal mula juga ngebawa aku untuk ayo Bu, ibu lagi. Ayo Bu, ikut aja Bu, terjun mana tahu Ibu dengan ikut sponsor-sponsor ini nama Ibu jadi lebih naik. Nah, dicobalah dengan cara itu supaya membangun trust, karena trust itu kan kita tuh dilihat dari jaringan kan. Jaringan jadi bahas kuliah lagi nih kan.
1: Aduh tiba-tiba kuliah nih saya.
3: Kuliah lagi. Di modal sosial gitu.
1: Iya, aduh.
3: Ada jaringan, ada norma sama kepercayaan gitu kan. Nah, dari situlah dari bangun jaringan ke sponsor itu mulailah terbangun trust di masyarakat. Terus mulai juga oh, kalau udah collab gini kayaknya enak deh nyari teman fotografer. Nah, disitulah collab sama fotografer, ayo deh kita bikin ini aja portoan, tapi jangan pakai muse. Kita cari siapa yang mau wedding, kita ajak ini foto prewedding. Dari situ tuh, dari situ mulai masuk ke prewedding, make upin orang kan gratis juga lagi, dan itu langsung juga naik. Dari situlah mulai bookingan-bookingan masuk.
1: Oh, baru di situ mulai orang-orang kenal ya.
3: Kenal. Jadi kayak,
1: oh ini ada nih kualitasnya nih, ada nih skillnya, aku mau deh sama ini gitu ya.
3: Dan orang-orang kan sebelumnya nggak tahu kalau yang sebelum-sebelumnya itu gratis.
1: Iya,
3: taunya kan oh iya ini klien-klien gitu kan. Karena kan kerjasamanya kan pas collab itu bilang share tapi bilangnya booking ya gitu.
1: Nggak, jangan dibilang gratis.
3: Jangan bilang gratis. Terus hanya review aja nggak apa-apa. Kalau misalkan ngekrek bilang gitu.
1: Bilang gitu ya.
3: Dan memang ada waktu pas itu yang promoan udah promo gratis gitu. pas gratis itu dia bilang, "Kak, tapi ini Kak, apa alis aku, alis dia kan kebetulan tebel. Masih apa si concealernya tuh masih kelihatan, tapi overall udah aman banget," kata dia. Oke, Kak, noted gitu kan. Kak, aku izin share ya. Bahkan aku share review jelek itu pun aku share ke IG aku.
1: Oke.
3: Kalau orang kan honest reviewnya tuh yang bagus-bagus.
1: Yang bagus-bagus aja ya.
3: Yang jelek, yang orang hidungnya nge-crack, yang concealernya gagal, segala macam itu aku share. Untuk orang tuh ngelihat, oh ini muanya tuh mau loh dikritik dan dia menerima. Dan dia mau upgrade. Dan itu dibuktikan dengan portofolio-portofolio terbaru yang memang hasilnya makin bagus gitu.
1: Oh gitu.
3: Gitu sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau dari apa tadi?
0: Jadi makin ada inilah ya, apanya? Bahan evaluasinya lah ya buat kedepannya gitu. Kalau dari Rahma gimana?
4: Sebenarnya enggak beda-beda jauh juga sih. Yang penting itu portoan sama personal branding. Itu sih tantangannya. Sama.
1: Untuk ngebangun itu ya yang susah ya. Apalagi dari perintis-perintis tadi ya. Makanya lah mereka ini ada komunitas nih untuk saling membantu porto itu sendiri ya. Oke, keren banget.
0: Aku mau penasaran juga sih sebenarnya. Kan setiap MUA ini ya, setiap orang kan punya teknik dan juga gaya makeupnya masing-masing gitu ya. Nah, kakak-kakak di sini kan udah masuk komunitas tuh, gimana sih caranya biar bisa janjiin nih ke klien kalau sama ini tuh sama aja hasilnya sama kayak yang lain gitu. Karena mungkin kan ada kayak customer yang aku mau sama kakak yang kemarin ini aja deh, nggak mau yang sama yang baru. Soalnya takut belum pasti nih, belum apa, belum pernah gitu ya sama itu, jadi kayak kurang aja rasa kepercayaannya. Dan juga ya itu tadi, belum percaya aja gitu.
1: Mengenalkan ke anggota komunitas lain gini, karena kan kalau di kakak-kakak ini kan udah kelihatan nih portofolionya apanya kayak gitu. Nah, jadi gimana nih cara yang udah pernah mungkin sama kakak-kakak itu, tapi coba deh ini temanmu aku dari komunitas yang sama juga kok hasilnya itu, gimana tuh caranya tuh?
0: Atau ada nggak sih kayak ya pelatihan lah setiap kali pelatihan rutinnya gitu ya, biar gaya makeup dan juga tekniknya itu sama dalam semua anggota di satu komunitas itu, ada nggak?
3: Kalau gaya atau teknik itu nggak bisa disamakan karena itu kan punya ciri khas dan signaturnya masing-masing. Justru kalau aku dari pengalaman aku beberapa kali over job gitu kan, yang akunya nggak bisa, aku akan cari dari komunitas aku mua yang signaturnya agak mirip sama aku. Aku kan signaturnya tuh lebih ke pinkish kan. Jadi aku share beberapa IG yang signaturnya mirip-mirip, nanti biarkan kliennya yang memilih dan menghubungi.
1: Gitu. Jadi kayak dikasih list beberapa mua gitu ya.
0: Ngerti-ngerti, paham. Jadi kayak kalau mau gaya yang lebih ke ini, nanti dihubungin sama kakak yang memang gayanya itu gitu ya. Oke.
1: Kalau nggak salah di makeup itu ada yang kayak Korean look, ada yang Arabian look, kayak gitu ya kan ya?
3: Rahma Doyin nih.
1: Oh Doyin. Nah,
3: kemarin ada kliennya di Doyin, rekomendasinya.
1: Rekomendasi ini.
0: Kalau cowok ada nggak sih yang dimakan?
3: Ada.
0: Ada. Cosplayer ada juga biasanya.
1: Iya, cosplayer.
4: Cosplayer.
1: Tapi kalau mua-mua ini lebih seringnya pasti cewek ya. Tapi beberapa kali yang cowok ini ada nggak kayak cowok yang, aduh kayaknya aku nggak bisa deh nge-makeupin cowok soalnya strukturnya beda atau beda gitu. Pernah nggak kayak gitu? Atau kayak enggak udah sama aja ya, udah muka itu adalah kanvasku gitu. Wes. Atau gimana nih?
3: Sama aja.
4: Sama
3: sih.
4: Aja.
1: Sama aja.
3: Cuma bedanya kalau cewek itu kan emang detail totalitas warnanya itu kan harus menonjol. Kalau laki-laki itu kan memang dibikin
4: fresh aja.
3: Fresh aja. Natural mungkin.
1: Jadi, tuh dibikin fresh aja Gibran.
0: Boleh dong abis ini deh kayaknya.
3: Yang penting shading-shadingnya agak kelihatan.
1: Agak shading. Jawline-jawline-nya kelihatan gitu ya.
3: Tetap pakai lip gloss tapi lip gloss-nya yang warna bibir.
1: Gitu. Oke.
0: Oke. Paham. Ngerti. Berarti bisa semua gender lah ya.
1: Bisa sama gender.
0: Jadi mungkin buat kamu tuh mampro dua yang gak ada salahnya juga tampil tampil apa yang namanya? Good
1: fresh,
0: looking.
1: Good looking. Yeah. Gitu. Karena makeup itu
0: enggak harus ini juga, enggak harus ke cewek juga ya. Bener. Untuk makeup itu cowok juga bisa.
1: Kan
0: cowok
1: waktu wedding kan ada cowoknya juga diituin kan, Kak?
3: Cuman klien wedding kita kebetulan keluarga cowok ya, Maya. Sama asisten waktu itu saya make upin pengantin cowoknya. Ya udah cuma nambah shading hidung, rahang pipi sama lip gloss.
1: Oke. Berarti tadi setiap mua itu punya ciri khas masing-masing ya gitu, dan itu komunitas ini gunanya untuk saling tahu nih ciri khasnya apa-apa dan nanti kalau masalah job tadi digampang ngasihnya gitu ya.
3: Betul.
1: Wah, sangat membantu loh ini. Duh, untuk orang-orang yang Cooper, eh kok Cooper sih? Maksudnya kayak salah sebut, maksudnya kayak susah melakukan branding atau kayak susah mencari klien. Komunitas ini membantu banget sih Gibran, bener-bener deh.
0: Iya, oke. Untuk komunitas ini kan udah berjalan baru ya Mas ya, kayak udah baru beberapa bulan gitu ya. Udah selama kakak-kakak di sini yang udah masuk ke Beauty Bestie Community ini tadi itu ya. Setelah berjalan gitu ya, itu selain kemampuan merias, ada gak sih kayak keterampilan lain gitu yang perlu dimilikin sama seorang MUA gitu biar bisa bertahan dan juga berkembang?
1: Ya boleh dari Kak Hera.
0: Karena yuk
2: karena diulang.
1: Udah ngantuk ini. Ya kayak agak kemana gitu, nggak apa-apa ya.
0: Ya selain ini, selain kemampuan buat nge-makeupin orang, buat merias gitu ya, ada nggak sih kayak keterampilan lain gitu
1: yang harus seorang MUA miliki
0: gitu, yang ini harus dimiliki sama MUA nih biar bisa bertahan dan juga berkembang gitu.
2: Itu tadi salah satunya public speaking ya.
1: Public speaking. Oh makanya ada kelas tadi ya untuk itu ya, public speaking. Oh oke.
2: Kalau pribadi saya itu ini ya lebih ke suka, selain ngerias wajah saya juga suka dekor.
1: Suka dekor
2: kan itu ngebantu banget kan, mana tahu nanti kita nggak tahu ke depannya kan dari MUA bisa punya WO ya. Itu sih.
0: Oke. Terus ada lagi kak selain public speaking itu kali ya, kayak mungkin kayak keterampilan untuk lebih adaptif gitu ya, biar ngelihat tren makeup kan makin berubah-ubah gitu ya. Setiap zaman tuh kayak ada aja nih masanya, ini kayak ini style makeup di tahun ini tuh kayak gini, kalau tahun depan mungkin kayak gini lagi gitu.
4: Pasti ada dong kayak wajib bisa ngedit konten.
1: Oh ngedit, karena ini era digital kali ya, untuk portofolio tadi ya.
4: Iya, ngedit shoot-shootnya kamera, angel-angelnya gitu. Ya apa sih namanya, jadi konten kreator lah. Saya bisa jadi konten kreator gitulah.
1: Bisa jadi konten kreator juga gitu ya.
0: Jadi bukan cuman makeup
1: aja.
0: Bisa makeup doang tapi nggak bisa ngepromosin juga. Itu
1: sama aja sih, ya kurang.
0: Jadi ya kurang bisa dilirik sama orang lain gitu. Jadi kalau bisa ya semua kemampuan sih. Public speaking tadi sih biasanya itu. Public speaking itu kalau yang orang-orang yang banyak maunya nih mungkin satu, terus sama orang-orang yang banyak ininya ya,
1: yang agak komplain gitu.
0: Terus atau kayak satu lagi kemampuan public speaking ini penting untuk kayak untuk ngejelasin gitu, kayak
1: ngejelasin,
0: ini tuh kami tuh kayak gini dari awal gitu, stylenya harus kayak gini, nggak bisa gini gitu. Itu juga penting ternyata.
3: Apalagi kan kami ada program beauty class itu kan. Nah, misalnya ini kebetulan tiba-tiba Kak Hera, kita suruh kak bulan depan kakak ya ngisi beauty class gitu. Kalau misalnya tidak ada punya kemampuan public speaking, nanti mau jelasin apa ke Santa gitu kan. Itu yang susah gitu.
1: Sorry, ini untuk program itu hanya untuk sesama komunitasnya aja atau orang luar boleh masuk di acara itu?
3: Kalau untuk pesertanya umum.
1: Oh pesertanya umum, tapi pematerinya dari komunitas?
2: Dari komunitas.
1: Oke. Keren banget ini.
0: Itu tiap minggu atau rutin
1: atau per bulan gimana?
3: Di kami baru sepakati per bulan 2 orang. Jadi sebulan itu 2 kali.
1: Dua kali. Itu barengan atau beda waktu?
3: Beda waktu.
1: Oh, beda waktu. Oke.
0: Itu juga waktunya juga itu situasional juga ya. Atau kondisional juga gitu ya.
3: Waktunya tuh langsung ditetapin awal dan akhir. Karena kan itu nanti akan dibantu campaign juga kan. Nah, jadi supaya nyari pesertanya tuh gampang. Misalnya kalau misalkan yang di awal kan kita nyari campaignnya di akhir bulan. Yang akhir bulan berarti nyari campaignnya di tengah kayak gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Keren banget ya ini.
0: Nah, ini dong boleh sharing tips kali kak ya untuk para
1: pemula ciwi-ciwi atau kayak yang pengen nyoba ke dunia MUA nih.
0: MUA pemula, mungkin
1: dia masih malu untuk join komunitas gitu. Jadi apa sih tips singkat aja gitu untuk jadi MUA yang baik?
3: Pikir dulu ya untuk jadi MUA yang baik. Tipsnya pertama harus percaya diri dengan diri sendiri dulu sih.
1: Harus percaya diri ya.
3: Karena kebanyakan yang setelah kita lihat di dalam grup gitu kan, banyak yang akhirnya stuck itu karena dia gak yakin dengan keterampilan yang dia miliki.
1: Minder ya kemana diri mereka sendiri gitu.
3: Minder kayak gitu, terus juga gak mau bertanya gitu. Terus ketika stuck ya udah diem aja gitu.
1: Diem aja, tidak mau berkembang
3: kayak gitu. Jadi memang harus pertama kamu kan udah milih jalan jadi MUA nih ya, udah harus kalau bisa tuh break the limit lah gitu, dan break juga ya harus percaya dengan kemampuan gitu. Itu sih yang paling penting. Sama apa lagi kak? Terus and triknya sebuah pemula
4: mau belajar,
1: mau belajar ya, itu penting ya. Kalau dia nggak mau belajar percuma ya, walaupun skillnya bagus tapi kalau stuck di situ percuma ya. Ditambah lagi kan perkembangan zaman ini juga cepet, tadi kayak harus editing, harus public speaking gitu, emang harus terus berkembang ya sebagai MUA ini.
0: Menurut kakak ini lebih penting untuk mempertimbangkan kemauannya klien atau tetap mempertahankan apa yang kita bisa sih dalam MUA ini? Misalnya kayak ya, keinginan klien dan juga gaya
1: misalnya
0: kita
1: gini,
0: untuk bermakeup itu beda gitu. Banyak banget
3: kejadian ya kak ya.
0: Itu gimana cara?
2: Kita sih lebih mempertahankan yang seperti itu apa katanya?
1: Ciri khas kita ya.
2: Karena kalau kita ngikutin klien kayaknya kita yang pusing nanti.
1: Kita yang pusing. Malah tuh tiba-tiba aku mau alisku agak tinggi sebelah gitu kan, aneh ya. Ya kan kita enggak tahu kliennya kan ada yang aneh-aneh kadang ya gitu.
2: Ada yang ini ketebalan gitu, ini enggak suka. Baik, kita di awalnya ngomong gitu. Harusnya ya kita ya, kemampuan kita lah. Kalau diikutin kata klien
1: nggak bisa ya. Takutnya nggak balance juga gitu ya.
3: Karena nanti kalau misalnya kita menyanggupi nih maunya klien, padahal itu nggak signature kita. Misalnya dia signature kita tuh lebih ke pinkies, tapi dia requestnya doyin, terus kita menyanggupi. Takutnya nanti masuk tren muffin mua itu.
1: Takut.
3: Tiba-tiba
1: FYP. Tiba-tiba
3: FYP-nya karena muffin mua itu.
1: Tiba-tiba ada video klarifikasi kayak gitu kan.
0: Ternyata makeup juga bisa hilang arah ya.
1: Tiba-tiba ada video latar putih gitu kan. Oke.
0: Sekali lagi deh untuk ini deh tips untuk para MUA pemula yang mungkin masih bingung nih. Kan aku mungkin ada case ya, mungkin ada MUA pemula yang pengen nyoba jadi profesional gitu. Untuk awal itu bingung nih, mereka nentuin harga jasanya berapa kira-kira,
1: yang sebaiknya range harga gitu ya.
0: Yang sebaiknya dipertimbangkan ketika menetapkan tarif makeup tuh apa sih kak?
3: Kalau mau tahu info lebih dalam sih
2: boleh gabung di grup kita.
3: Boleh gabung di grup kita. Cuma kalau secara umum tuh pertama sesuaikan dengan skill itu jelas ya. Produk dan juga produk.
1: Oh, produknya kayak jenis-jenis merek-merek makeupnya itu meter banget. Betul, ya kak ya.
3: Apakah dia menggunakan lokal atau high end? Jangan sampai kita pakai produk high end tapi jual jasanya cuma 150 ribu.
1: Iya. Kayaknya itu satu foundation aja nggak dapat deh.
3: Betul, makanya kan saya.
1: Betul ya.
3: Iya
1: betul. Oke. Jadi gini nih, kayak kita main games gak sih?
0: Boleh.
1: Main games nih. Penutup nih, karena waktunya udah tinggal bentar lagi. Iya, ini kita main game nih. Boleh. Aku bakal ngasih beberapa pertanyaan nih, yang untuk kakak-kakak dan semoga bisa dijawab ya. Guys.
0: Masih berhubungan sama makeup.
1: Masih berhubungan dengan makeup, tenang aja. Oke nih.
0: Dari siapa dulu?
1: Dari ini deh, Kak Rahma dulu. Nah.
0: Oke, boleh.
1: Kalau misalnya terdampar, weh, enggak jangan terdampar ya. Ya jangan terdampar. Kalau misalnya cuman boleh bawa 3 produk make up untuk melakukan segala-segala ini, apa nih yang paling penting nih?
0: Aduh. Yang wajib ada.
1: Yang wajib ada, 3 make up aja.
0: 3 aja.
4: Cushion sih, satu cushion. Lipstick sama yang paling penting tuh alis.
1: Alis, oke. Okay. Cushion, lipstick, alis. Tahu bedanya Gibran?
0: Cushion ini bedak ya? Iya, bedak.
1: Kak ini?
0: Kak Rahma.
1: Kak Ida sama, ya? Kak sama, pertanyaannya sama. Masing-masing deh, aku penasaran nih, mana tuh MUA-nya beda nih kepentingannya nih.
3: Iya sih, benar, lipstick tuh paling penting. Karena lipstick tuh bisa dijadiin blush on, jadi eyeshadow, pensil alis.
1: Oke.
2: Bisa shading.
1: Ya, oke.
3: Sama apa ya menurut aku yang paling penting?
2: Udah dua tuh.
1: Satu lagi.
3: Maskara. Sama sih kayaknya foundation enggak. Iya, maskara sih, benar, maskara.
1: Oh, maskara.
3: Iya, karena kalau udah cetar, kalau bulu matanya ini
1: kosong ya, kayak enggak menceng gitu. Kalau dari
2: kayak hair yang pribadi ya?
3: Pokoknya
1: pemakaian pribadi ya, boleh pribadi. Atau kayak misalnya tiba-tiba aduh aku butuh make upin tolong gitu. Tapi aku cuma ada 3 barang ini. Wih gitu.
2: Iya sih. Sama sih sama Rama ya. Cushion. Karena kan perlu ya. Enggak mungkin kan polos aja tuh. Nah, yang kedua itu lipstick karena betul kata Rida, bisa jadiin blush on, terus pensil alis bisa jadiin shading.
1: Oh, bisa jadiin shading. Hmm. Oh, Okay. Itu tips juga ya bagi teman-teman nih kalau emang buru-buru. Bawalah tiga yang disebut kakak-kakak tadi karena itu bisa membantu nih.
0: Iya, kali aja mau ketinggalan bus gitu.
1: Mau ketinggalan bus kayak atau kayak ganti tas tuh sering ganti tas. Cewek-cewek nih ganti tas Gibran. Enggak dilihat ya. Kamu satu tas untuk selamanya.
0: Untuk semua dan untuk selamanya gitu.
1: Oke, pertanyaan berikutnya apa Gibran?
0: Langsung aja kita tanya dulu ke tadi kan dari kiri ke kanan, sekarang dari kanan ke
1: kiri. Kanan ke kiri kali ya. Oke.
0: Lebih nantang rias diri sendiri atau lebih menantang ngerias orang lain?
2: Ngerias diri sendiri sih.
1: Diri sendiri lebih menantang. Kenapa gitu nih?
2: Karena berhubung kita punya baby juga kan, punya anak.
1: Okay.
2: Tertantang aja kalau kita udah di rumah itu mau make up sendiri, contohnya tadi itu.
1: Langsung ada studi case-nya ya.
2: Udah ngikut aja kan tertantang tuh mau bikin alis dia heboh, rasanya tertantang aja kalau klien kan enggak, kita
1: dia diem, anteng gitu ya.
2: Kita atur kan. Kalau diri sendiri kita tuh gak bisa ngatur karena posisinya memang
1: jadi lebih kayak kegangguan eksternal ya, bukan masalah skill. Kalau skill udah jago lah ya.
0: Kalau Kak Ida gimana?
1: Kak Ida gimana nih Kak?
3: Susah, make upin muka orang jelas.
1: Oh, muka orang jelas. Karena dia beda-beda kali ya Kak ya?
3: Beda-beda, jenis kulitnya beda. Apalagi yang, maaf ya kalau misalkan kayak dia pakai krim dokter, tapi dia nggak mau ngaku gitu kan, ya itu sih sulit sih. Kadang-kadang mengantisipasi supaya make upnya tuh nggak longsor itu sulit.
1: Oh gitu. Okay. Berarti harus ada kejujuran juga dari kliennya ya.
0: Biar bisa disesuaikan juga, gini ya, mau make up atau shading yang mana gitu. Oke, langsung ke Rahma. Gimana? Rahma.
1: Make up sendiri atau make upin orang?
4: Klien sih.
1: Oh, klien ya.
4: Kalau makeup sendiri mah
1: udah jago, udah jago banget.
0: Udah suka sambil, suka gitu.
1: Sambil tutup mata bisa?
4: Belum nyoba
1: ya.
4: Satu challenge.
1: Challenge nanti ya. Oke.
0: Sekali lagi kali ya, satu lagi pertanyaan nih. Ini deh. Produk make up apa atau apa sih kalau cushion apa tadi mascara tadi segala macam itu yang paling kakak paling menantang deh untuk digunakan itu produknya mana?
1: Entah itu apa tuh kayak yang ini riskan banget aku harus fokus 100% untuk menggunakan ini
0: yang
1: gitu.
0: Yang paling menantang alat berarti apa sih?
1: Make up ya. Apa tuh Kak Ida boleh?
3: Alis sih karena alis itu nyawanya ya? MUA.
1: Ya. Oh. Okay. Oh, ini tiga-tiga alis beda-beda berarti ini ciri khas masing-masing alisnya.
4: Ngikut tren.
1: Ya. Oh.
4: Alis-alis serat
1: gitu. Itu emang harus kayak kalian semua minggir, aku mau bikin alis kayak gitu.
3: Iya, tahan nafas karena kan alis setiap orang itu beda-beda ya, ada yang tebal berbulu, ada yang ternyata alisnya tuh ke atas, yang satu bawah, apa turun gitu, satu naik, satu turun. Jadi harus mensinkronisasinya sejajar itu yang susah.
1: Oke. Itu sama, kakak ini sama juga alis?
4: Eyeliner ada juga.
1: Eyeliner, karena mata orang beda-beda tadi ya.
2: Ya sama alis.
1: Alis juga?
0: Berarti memang yang berhubungan sama ini ya.
4: Mata.
1: Gitu.
0: Apa sih namanya? Yang detail itu yang lebih susah gitu ya. Oke, mungkin kita selesaikan ya.
1: Selesaikan dulu hari ini.
0: Itu kalau masih ada, 3 jam lagi.
1: 3 jam lagi ini kayaknya sanggup ini ya.
3: Karena boleh sambil ini juga gak sih promosi?
1: Boleh.
3: Kebetulan tanggal 24 Oktober nanti ada salah satu MUA kami, rekan kami gitu, ngadain beauty class juga. Kalau misalnya teman-teman mau daftar boleh, untuk yang terdekat ya 24 Oktober, atau boleh juga di bulan November itu tanggal 7 sama tanggal 28 kalau nggak salah ya. Tanggal 7 sama tanggal 28 itu temanya pinkish look sama Korean look.
1: Salah satu orang komunitas juga?
3: Iya betul.
1: Oke.
0: Itu kalau mau ikutan, mau hubunginnya kemana?
3: Iya, boleh ngehubungin aku atau misalnya kalau misalnya yang tanggal 24 Oktober itu bisa hubungin langsung ke Yaya Glow Makeup,
1: Yaya
3: Glow Makeup langsung, atau yang tanggal 7 November itu ke Makeup by Rara.
1: Rara, A-nya banyak ya. Genzi banget, A-nya banyak.
3: Atau yang tanggal 28 itu bisa langsung ke Makmute makeup artist.
1: Oh, tapi izin satu pertanyaan lagi, ini komunitasnya nggak punya Instagram sendiri atau kayak gimana nih orang kalau mau join ke komunitas kakak-kakak nih?
3: Oh, punya.
1: Mm-hmm.
3: Boleh juga follow Instagram komunitas kami,
1: Beauty Bestie. Okay.
0: Jadi buat kamu teman produk yang pengen
1: join, upgrade diri gitu, atau menggunakan jasa mungkin bisa tuh dicek di mana tadi kak?
3: Beauty Bestie Community.
1: Beauty Bestie Community. Forumnya. Ada forumnya ya.
0: Ciwi-ciwi sih biasanya.
1: Ciwi-ciwi.
0: Ada yang mau buat cowok mas?
1: Ah iya, ada yang mau cowok sih.
3: Kebetulan belum ada.
1: Belum ada.
3: Semua cowok ada ya.
1: Oke. Nah ini mungkin boleh join tapi kan kak?
3: Boleh tuh.
1: Nah teman pro 2 ini kalau mau join boleh banget ya tadi. Di scrolling atau dicari-cari aja nih di in social medianya.
0: Oke. Langsung nih ada komentar-komentar dari YouTube di pro 2 pekan baru nih. Dari ada sekitar 3 orang.
1: 3 orang.
0: 3 juta maksudnya.
1: Wih, 3 juta orang nih.
0: Yang pertama nih ada dari Indri nih, mungkin ada yang kenal.
4: Ada.
0: Gogo kakakku katanya. Terus ada lagi katanya nih.
1: Bidadari katanya.
0: Siapa kakak nih sebenarnya? Ada lagi nih Aris 9416 katanya. Tadi nyebut sempat doyin, ada mewingnya kelihatan katanya nih. Terus Hairdo harus bisa tuh, Hairdo.
1: Hairdo juga ya?
3: Oh iya benar, itu tantangan sekarang sih Hairdo.
0: Oke.
3: Sama Hena juga.
1: Oh, Hena juga. Itu paketan dari MUA ya atau gimana? Atau itu harus skill tambahan?
3: Skill tambahan yang harus dimiliki kalau misalkan pengen cepat punya klien
1: wedding. Oke.
0: Terus ada lagi nih katanya kalau kliennya menye-menye suruh aja buat sendiri.
1: Waduh.
0: Oke, thank you kakak-kakak Kak Ida, Kak Rama dan juga
1: Kak Hera tadi ya. Udah datang ke Pro 2 terus sharing-sharing tentang komunitasnya dan tips-tips singkat mengenai make up lah ya gitu kita bilang tadi.
0: Kalau ada acara yang udah mau terencana
1: boleh.
0: Boleh langsung aja kita ngobrol-ngobrol santai lagi di sini.
3: Oke, boleh banget
1: ya kembali lagi ke Pro 2 ya gitu ya.
0: Iya, gitu dia. Oke deh, kita pamit dulu ya Aisyah.
1: Kita pamit
0: ya,
1: dulu.
0: Pro 2, tapi jangan kemana-mana karena abis ini kita masih bakalan on air sampai jam 12 malam untuk Pro 2. Dan kali ini ada bagi-bagi bahas gini, bahas gitu.
1: Betul banget.
0: Stay tune terus tetap di Pro 2 Pekanbaru,
1: teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu. Yeay, teman Pro 2. Masih pagi-pagi, teman Pro 2 dan juga masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam teman Pro 2, tapi saat ini cuacanya memaksa kita untuk menggalau kali ini, teman Pro.
1: Waduh, menggalau kita malam ini ya.
0: Masih hujan-hujanan ya teman Pro 2 di Pekanbaru hari ini. Ya syukurlah ya. Ada angin-angin dan juga air-air gitu ya.
1: Semoga besok pagi asapnya gak makin tebal ya, karena malam ini udah hujan gitu.
0: Okay. Yep. Dan kali ini teman Pro 2 kita berlanjut nih, ada suara Aisyah juga.
1: Ada suara Aisyah di sini. Biasanya Aisyah jam segini udah pulang ya.
0: Iya juga ya.
1: Okay.
0: Apa yang membuat kamu masih di sini Aisyah?
1: Aku masih di sini karena hujan kali ya. Gak bisa pulang.
0: Nah. Oke, okay. kalau udah berhenti hujannya berarti hilang dong.
1: Nggak tahu, hilang nggak ya?
0: Cukup tahu deh. Cukup ternyata tahu. Ada maunya kamu di sini ya, Aisyah ya. Ya udah deh.
1: Oke.
0: Nggak apa-apa deh sendiri aja.
1: Tapi kalau aku di sini pengen ngebahas apa sih kita?
0: Nanti aja deh, kita pikirin dulu ya.
1: Nanti kita pikirin ya.
0: kita obrolin teman Pro 2, dibagi-bagi teman Pro 2, bahas ini bahas gitu, dan buat kamu langsung aja, nggak usah kemana-mana, duduk aja diem karena.
1: Duduk diem di sini.
0: Karena hujan.
1: Karena hujan. Benar banget.
0: Gak usah kemana-mana di hujan teman Pro 2. Jadi buat kamu juga, kalaupun yang harus pergi ya tetap juga teman Pro 2 berhati-hati. Bawa payung, bawa mantelnya, bawa
1: dan jangan ngebut ya karena jalanannya tuh licin banget.
0: Ya, bawa apa juga Aisyah? Bawa hati ya.
1: Bawa hati untuk apa nih bawa hati?
0: Mana tahu ada yang bikin jatuh hati nanti di jiwa gitu.
1: Gitu
0: ya. Oke. Jangan lupa teman Pro 2 tetap di Pro 2 Pekanbaru teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Yey, masih dibagi-bagi teman pro 2 dan masih berdua.
1: Masih
0: kita
1: berdua di sini. Berarti hujannya belum itu ya? belum berhenti.
0: Kalau udah berhenti berdua, hujannya udah enggak ada lagi berarti ya. Suara Aisyah di sini ya.
1: Benar banget.
0: Oke. Oke, teman pro 2 kali ini kayaknya kita ngebahas sesuatu ya yang masih berkaitan sama diri kita ya, teman pro 2.
1: Apa tuh kira-kira?
0: Ada
1: tuh
0: istilah nih Aisyah namanya ketika orang-orang itu lebih pengen sendiri aja dan juga nggak pengen kayak bisa ngehandle semuanya sendiri padahal dia tuh sebenarnya sendiri tuh kayak kesulitan dan juga kayak nggak enakan mungkin ya masih berhubungan sama orang-orang yang people pleaser gitu, orang-orang yang nggak ngerasa
1: takut ngecewain orang lain kali ya.
0: Takut ngecewain orang lain, takut ngebebanin orang lain,
1: takut bikin orang kecewa. Pokoknya serba takut deh yang kalau itu opini orang lain terhadap diri dia gitu ya.
0: Iya, betul. Apalagi ya ini masih di hari-hari kerja gitu
1: di
0: ya.
1: Di hari-hari kerja.
0: Di hari-hari kerja dan
1: ya
0: juga
1: udah
0: di hari-hari.
1: Ya udah deh, aku aja yang kerjain daripada gini kerjain. Daripada ini gitu ya.
0: Terus ya kayaknya minusnya orang-orang yang kayak gini tuh jadi lebih gampang dimanfaatin gak sih jadinya Aisyah?
1: Bisa jadi, orang-orang jadi kayak suruh dia aja tuh pasti mau gitu ya kan, kasihan banget. Dan ini apa sih namanya?
0: Ya ini ada istilahnya sebenarnya, hyper independence namanya.
1: Hyper independence.
0: Ada istilah yang disebut sebagai hyper independence. Nah ini tuh merupakan kecenderungan untuk terlalu ngandelin diri sendiri sampai ngerasa sulit minta bantuan atau nunjukin kalau kita tuh lagi not okay gitu
1: loh. Not okay ya.
0: Ya, dan teman bro 2, pola ini tuh bisa berkaitan dengan pengalaman kurang mendapat dukungan, kurang mendapat kayak

0: banyak penolakan atau lingkungan yang memang nganggap minta bantuan itu sebagai tanda kalau dia tuh lemah.
1: Lemah gitu ya, padahal meminta tolong itu belum tentu lemah ya.
0: Iya, itu dia. Kalau kamu sendiri gimana orangnya, Is?
1: Aku sih tipe kayaknya gengsi banget. Kalau orang lain bisa, kenapa harus aku?
0: Oke. Iya sih. Jadi kayak enggak segan lah ya kamu
1: segan.
0: Buat
1: kalau emang itu bukan topoksi ini, kerja kita
0: buat
1: ya.
0: Buat minta tolong ya,
1: kamu buat minta tolong aja. Enggak boleh segan ya.
0: Asal masih ini ya.
1: Asal masih dalam lingkup, yang wajar.
0: Dan juga kalau memang kewajiban kita ya udah kita yang lakuin sendiri gitu aja.
1: Kenapa?
0: Padahal teman nomor 2 ya. Mandiri itu bagus sih sebenarnya. Mandiri itu bagus kalau kamu yang sempat relate sama hyper independence ini. Tapi kalau kita tuh harus ngerasa selalu kuat gitu ya. Namanya juga manusia ya, ada batasannya.
1: Jangan semua dikuatin. Karena kan kalau misalnya kayak kita ambil karet aja deh. Karet kan kalau makin di stretch itu kan dia putus ya. Gimana sih ngomongnya?
0: Wah, filosofer banget nih.
1: Malam-malam udah filosofis banget ya.
0: Iya, filosofis banget kamu ya. Wah, memang ya.
1: Memang
0: betul sih.
1: Kalau makin ditarik kan ada batas maksimum ya yang ujung-ujungnya betul, jadi putus.
0: Ya tiap apa yang ada sih memang ada batasannya.
1: Ada batasnya.
0: Gitu,
1: jadi kita nggak boleh mendem ini sendiri juga dan kayak berlama-lama kita menahan ini karena itu nanti bakal kelelahan ya.
0: Iya, betul. Dan nanti teman-teman berdua kita ngobrolin lebih lanjut ya Aisyah soal hyper independence ini. Dan sebenarnya juga banyak hal yang bisa terjadi nih kalau kamu sering banget punya sifat hyper independence ini teman-teman berdua.
1: Okay.
0: Banyak banget nih kayak apa namanya tuh? Ininya
1: apanya?
0: Akibatnya. Kalau kau sering banget mendem semuanya sendiri. Abis ini aja kita bahas ya Aisyah, biar ada topik obrolan kita.
1: Oke.
0: Kalau gitu mau pro 2 nanti kita lanjut lagi. Bye.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
4: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Oke, teman Pro 2 masih di ngobrol apa tuh?
1: Ngobrol apa tuh?
0: Ngobrol apa tuh?
1: Bagi-bagi.
0: Bagi-bagi,
1: bahas gini, bahas gitu.
0: Iya. Yep.
1: Dan masih ngomongin juga soal hyper independence tadi.
0: Hyper independence.
1: Yeah. Terbiasa ngurus semuanya sendiri tadi ya. Mungkin kayak
0: kayaknya aku enggak relate nih. Kamu relate enggak, Gibran?
1: Aku 50-50 sih kayaknya.
0: 50-50 ya.
1: Kadang ngemutnya mood-moodnya pengen bisa sendiri, kadang juga pengen ya, orang lain aja deh
0: gitu.
1: Iya, aku bisa lebih ke ngontrol aja sih, cuman overall aku lebih suka yang sendiri aja sih kayaknya ya, karena aku kalau minta bantuan orang lain ya entah kenapa kayak, apalagi di kerjaan yang memang harus aku banget nih yang ngerjain gitu.
0: Kamu
1: ya
0: kamu banget
1: karena ya gak bisa dipercayain gitu. Kalau aku sih lebih gak bisa buat percaya gitu.
0: Dan
1: karena
0: agak,
1: hasilnya takutnya beda gitu.
0: Oh, jadi kamu semi-semi perfeksionis ya, aku bilang ya.
1: Kayak bisa jadi.
0: Bisa
1: mungkin
0: jadi.
1: Ya, itu mau produk. Dan ketika semua beban yang terus dipikul sendiri itu sebenarnya ya, kita tuh bisa ngerasa semakin capek juga sebenarnya, teman-teman.
0: Jadi makin lelah juga ya, makin stres.
1: Ya, bahkan ya feeling lonely.
0: Feeling lonely, aduh ini problem banget nih kalau feeling lonely.
1: Kita tuh juga mungkin punya teman yang peduli sih, teman-teman berdua. Tapi justru kesulitan nih buat cerita karena takut dianggap lemah atau malah ngerepotin.
0: Ya, gak enak banget ya gitu ya, gak ada gitu. Someone to talk loh bahasanya sekarang.
1: Yang akibatnya orang-orang di sekitar kita tuh bisa ngira kalau kita tuh memang gak butuh bantuan. Padahal lo ngobrol dua, mungkin kita tuh cuman kayak belum kebiasa aja gak sih buat buka diri. Jadi kayak susah juga sih sebenarnya, mungkin ya, untuk menawarkan
0: diri.
1: Karena tadi,
0: kok menawarkan diri sih?
1: Maksudnya menawarkan diri untuk ya kalau butuh apa-apa kabarin aku aja ya.
0: Oh gitu, ingin selalu ada buat teman-temannya, tapi giliran itu dia segan untuk meminta ke teman-temannya ya.
1: Itu dia. Dan juga mungkin agak susah ya deketin ini PDKT-an sama orang-orang
0: PDKT-an
1: kayak gini.
0: PDKT-an agak susah ya. Karena dia ngerasa kayak aku bisa sendiri gitu.
1: Aku bisa selama ini aku sendiri nih.
0: Ini pasti orang-orang
1: selama
0: ini.
1: Selama setahun ngejomblo nih bisa kok sendiri. Kenapa?
0: Waduh. Kayaknya mendalam banget ya gitu.
1: Tiba-tiba ada yang ngedeketin, jadi ya mungkin apa belum kebiasa gitu, ya? belum biasa gitu. Dan,
0: tapi
1: belum, kalau kamu teman pro 2 yang sempat ngerasa kayak gini ya, sempat relate gitu ya, coba diingat dulu kali ya teman pro 2, kalau minta bantuan itu bukan berarti kita tuh gagal
0: bener
1: untuk ngerasain masalah. Ya, kita tuh juga gak harus nunggu sampai benar-benar kewalahan untuk mulai cerita. Tapi ada juga sih beberapa faktor buat orang itu nggak pengen nyoba buat minta tolong sama orang itu, orang sama atau sama orang tertentu deh, karena mungkin takut kayak kedepannya ini bakal ada timbal balik yang harus dilakuin nih sama orang itu.
0: Oh, takut berutang budi
1: gitu.
0: Ya,
1: nah, itu
0: takut
1: dia.
0: Berutang budi, bener banget.
1: Jadi kayak ya udah deh, selama masih bisa sendiri ya,
0: selama
1: sendiri
0: masih bisa
1: aja,
0: sendiri
1: gitu.
0: Udah aku masih bisa, tapi sebenarnya nggak bisa ya, itu jatuhnya apa, membohongi diri.
1: Nah itu dia. Bohongi hati
0: atau,
1: itu namanya.
0: atau ini masalah dari ini, masalah dari ketidakpekaan.
1: Ketidakpekaan. Tapi
0: enggak mungkin ya?
1: Iya, mungkin.
0: Enggak mungkin ya?
1: Lanjut aja deh kita.
0: Lanjut aja yang ngebahasnya. Boleh.
1: Iya. Jadi kalau kamu tuh mampro 2, selama ini kamu kebiasa untuk ngelakuin semuanya sendiri, kamu juga enggak harus langsung ini ya, enggak harus
0: berubah dalam semalam.
1: Dalam semalam kayak yang
0: langsung
1: harus,
0: kayak
1: besok aku nyoba ini deh, minta tolong sama
0: langsung
1: dia
0: minta
1: nih,
0: tolong.
1: Semuanya.
0: Kayaknya besok aku enggak usah masuk kerja, aku kerjain sama-sama minta tolong gitu.
1: Minta nafkahin orang lain aja deh.
0: Iya, aduh. Tapi ini harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu.
1: Betul.
0: Nih kayak bantuan minta teman kayak tolong dong ambilin ini sekalian, yang sekalian-sekalian kali ya.
1: Sekali-sekali jalan gitu.
0: Sekali
1: ya.
0: Jalan, terus juga minta pendapat orang lain atau bercerita sedikit tentang apa yang kamu rasakan. Jadi semuanya jangan dipendam sendiri ya, teman pro 2.
1: Iya, kalau punya kalau itu pun punya someone to talk-nya kan.
0: Tapi kalau kamu punya teman itu ya mungkin ke teman dulu ya. Dan kalau misalnya emang mau cari someone to talk nih, ya ke Allah kali ya.
1: Okay, karena itu lebih efektif.
0: Lebih
1: ya,
0: efektif dan selalu ada, atau ke Tuhan masing-masing gitu.
1: Iya, itu dia. Dan iya teman pro 2, karena mandiri itu bukan berarti harus selalu kuat sih ya. Kita tuh juga tetap bisa ngambil keputusan sendiri. Tetap bisa, tapi ya
0: kita ngasih sedikit ruang ya untuk orang lain untuk membantu. Karena itu
1: Yep.
0: Tanpa sadar akan mendukung kita juga dan membantu kita juga.
1: Iya, betul. Kalau kebiasaan ini tuh sampai ngebikin kamu kayak tertekan atau ngeganggu aktivitas sehari-hari sama pro 2, ya kamu juga bisa ngomong sama orang yang profesional sih, kayak psikolog juga bisa jadi salah satu pilihan kamu.
0: Benar, kalau merasa orang-orang sekitar kamu itu takut ada judgment, itu kamu bisa ke profesional gitu.
1: Betul. Dan yep, malam ini sama pro 2. Coba ngaku deh.
0: Ngaku ya.
1: Dipaksa ngaku.
0: Dipaksa ngaku tiba-tiba confession nih gimana
1: nih? Kalau capek ya udah capekin aja. Ya akuin aja gitu.
0: Akuin aja lelah. Untuk mengakuin kamu lelah, kamu capek itu bukan berarti kamu orang yang lemah ya. Nah, justru kamu kuat, kamu bisa menghadapi ketakutan kamu.
1: Iya, itu dia. Jadi apapun yang kita rasain, ya divalidin aja. Memang itu yang kita rasain gitu. Dan setelah itu ya juga harus ini ya, harus beranjak dari kesakitan itu dan juga keterpurukan itu kali.
0: Harus beranjak ya, jangan lama-lama berlarut-larut ya, gitu.
1: Itu dia. Oke, Ais ya, mungkin kita lanjut lagi dibagi-bagi di jam 10 nanti, enggak tahu ya teman pro 2. Ais ini bakalan masih ada enggak atau enggak nih?
0: Masih ada enggak ya? Kita lihat hujannya udah ya, turun apa enggak?
1: Udah berhenti enggak sih hujannya, Ais kayaknya? Ya? Waduh, tanda-tanda enggak ada lagi Ais nih jam 10 nanti.
0: Ya kita lihat nanti deh aku bakal ada apa enggak, tapi kalau misalnya aku enggak ada berarti aku udah pulang ya teman pro 2.
1: Ya udah deh, mungkin ketemu lagi besok ya.
0: Oke, teman pro 2. Benar banget.
1: Kita close dulu ya untuk bagi-bagi di jam 9 dan juga nanti bakalan ada lagi bagi-bagi di jam 10 teman pro 2. Bahas gini, bahas gitu. Tune in terus tetap di pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam sama Pro 2. Masih di Pro 2 pekan baru. Pro 2 pekan baru sama Pro 2. Yah, sendiri deh nih kayaknya. Waduh, hujannya udah reda kayaknya. Ya, Ayu sama Pro 2 udah tidak bersama kita. Tidak bersama kita ya, agak ya, maksudnya tidak berbicara lagi dengan aku teman Bro 2. Tapi it's okay, meskipun sendiri teman Bro 2, aku masih bisa menghibur kamu kayaknya ya. Nanti kita juga masih ada dibagi-bagi bahas gini bahas gitu dan ngobrol-ngobrol santai-santai aja teman Bro 2 untuk malam hari ini, karena malam itu memang waktu yang paling tepat untuk ngobrol. Aduh, kayaknya yang ngobrolnya pengen tapi orang yang diajak ngobrol itu gak ada. Itu agak susah juga ya teman Pro 2. But it's okay, ada aku teman Pro 2, ada Gibran Wahyu di sini. Dan malam hari ini juga ada lagu-lagu buat kamu yang enak banget ya, listeningable banget dan enjoyable banget teman Pro 2 untuk malam hari ini. Dan ini juga ada Die With A Smile buat kamu yang mungkin lagi pengen tersenyum malam hari ini. Ada Die With A Smile, Lady Gaga featuring Bruno Mars. Enjoy.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Ya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan, barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan ku tolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

tak ingin usai katanya sama Prodo ya. Dari kecil ya Prongke, tapi yang udah selesai mau gimana? Ya udah usai aja enggak sih itu sama Prodo ya. Ya kayak hujan, ya paling ya sekarang hujannya udah berhenti tapi tetesannya masih ada teman Pro 2. Mungkin sama ya kayak hati kamu. Yap, malam hari ini teman Pro 2 masih sejuk-sejuknya udara ya teman Pro 2 di Pekanbaru hari ini. Ya syukurnya masih ada hujan teman Pro 2 dan juga kedepannya kita berharap kualitas udara makin membaik. Apalagi besok pagi teman Pro 2 karena masih ada satu lagi weekday buat kamu untuk hari Jumat dan sebelum kita menyambut weekend. Yap, teman Pro 2, tapi pernah gak sih kamu teman Pro 2? Suasana yang kayak gini tuh justru bikin pikiran kita tuh kayak balik lagi ke seseorang dari masa lalu, ke someone yang pernah pas, ya, yang pernah lewat di hidup kita. Ya singgah, tapi cuma lewat katanya teman Pro 2. Tiba-tiba ingat kenangan lama katanya. Percakapan yang belum selesai sampai juga hal-hal yang dulu bikin kecewa. Padahal hubungan itu ya udah, it's over teman Pro 2, udah berakhir. Tapi pikiran kita tuh masih aja sibuk buat nunggu sesuatu yang gak jelas itu dari orang yang sama teman Pro 2. Dan teman Pro 2 dari dalam artikel IDN Times nih juga dibahas gimana ekspektasi terhadap mantan itu bisa ngebikin seseorang terus terjebak dalam masa lalu. Salah satunya adalah berharap mantan meminta maaf lebih dulu teman Pro 2. Wajar ya kalau kita tuh pengen rasa sakit yang pernah dialami itu diakui. Kita tuh pengen orang itu tuh memahamin kesalahannya, tapi kalau kebahagiaan kita tuh terus bergantung sama permintaan maaf yang belum tentu datang, kapan dong kita bisa benar-benar melanjutkan hidup? Wow, agak deep ya teman Bro 2. Habis ini kita bakal bahas lebih lanjut kalau gitu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

masih lanjutin ngomongin soal ekspektasi dari mantan nomor 2 yang perlu dilepas biar kamu cepetan move on ya. Ya, ekspektasi kedua itu adalah berharap mantan itu berubah sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita tuh sering juga kepikiran ya, seandainya tuh dulu dia lebih memahami, seandainya tuh dia tuh lebih menghargai, atau seandainya tuh dulu, seandainya banyak banget. Mungkin hubungan itu tuh masih bisa bertahan, teman-teman dua. Iya, gitu deh. Pikiran kayak gitu tuh bisa ngebikin kita tuh terus terjebak dalam kata seandainya. Nah, kita tuh bisa ngebayangin kemungkinan yang beda. Padahal kenyataannya tuh hubungan itu ya udah berakhir nomor 2. Apa yang kita alamin sekarang, apa yang selesai itu, ya itu yang terjadi sama nomor 2. Tapi masalahnya, perubahan itu nggak bisa dipaksain juga. Seseorang itu perlu punya kesadaran dan juga kemauan sendiri untuk berubah. Kita juga boleh ya berharap orang lain itu jadi lebih baik. Tapi tetap teman bro 2, kita nggak bisa gantungin kehidupan kita tuh sama perubahan yang belum tentu terjadi. Nah, daripada terus nunggu mantan nyadarin kesalahannya, coba alihin dulu perhatian sama hal-hal yang masih bisa kendaliin. Misalnya nih, belajar dari pengalaman sebelumnya untuk ngenali batasan sendiri gitu ya, dan juga memahamin kayak apa hubungan yang sehat bagi kita. Yep, healthy relationship teman bro 2. Ngelepasin itu bukan berarti kita nganggap semua yang terjadi dulu itu baik-baik aja teman bro 2. Kita cuman lagi belajar biar pengalaman itu nggak terus ngambil ruang dalam kehidupan yang sekarang.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Ekspektasi ketiga teman pro 2 adalah berharap mantan itu bisa ngambil keputusan atau ngelakuin sesuatu yang bisa nyelesain semuanya untuk kita. Kita tuh kayak nunggu gitu teman pro 2, dia buat ngehubungin lebih dulu, ngejelasin semuanya atau memperbaiki hubungan yang udah rusak. Padahal ada hal-hal yang memang perlu kita tuh putusin sendiri teman pro 2. Kalau kita tuh juga punya kesalahan, kita bisa belajar bertanggung jawab. Dan kalau hubungan memang udah gak sehat atau udah toksik banget sih teman pro 2, ya gak bisa dilanjutin lagi. Kita tuh juga boleh milih untuk stop, untuk nunggu teman pro 2. Dan di malam hari ini teman pro 2 mungkin bisa jadi waktu ya yang pas untuk merenung deh. Yang udah untuk melamun dikit kali ya. Ya bukan untuk nyalahin diri kamu sendiri teman pro 2, no. Karena pernah berharap, tapi untuk menyadari bahwa kita gak harus terus tinggal di cerita yang sama tuh juga harus dipikirin teman pro 2. Dan buat kamu teman pro 2, kita tuh juga gak bisa ngubah cara seseorang memperlakukan kita di masa lalu. Tapi kita masih punya kesempatan nentuin gimana kita ngejalanin hari ini teman pro 2. Nah jadi kalau ada cerita lama yang masih mengganjel, masih bikin kita gamon ya, pelan-pelan aja kasih ruang untuk diri sendiri ngelangkah maju. Step forward teman pro 2. Gak harus langsung lupa, gak harus kita tuh harus cepet-cepet gamonin. Gamonnya selesai maksudnya teman pro 2. Dan juga gak harus langsung ya baik-baik aja gitu ya. Cukup mulai dengan stop buat menggantungkan kebahagiaan sama sesuatu yang berada di luar kendali kita. Dan semoga malam hari ini teman pro 2 ngebawa sedikit ketenangan buat kamu ya. Larut bareng air hujan yang semakin mengering teman pro 2. Kayak udara sejuknya abis hujan. Dan teman pro 2 sekalian aku juga mau thank you buat kamu yang udah stay tune dan juga nemenin aku di malam hari ini. Dan malam hari ini teman pro 2 aku close dulu ya. Tapi jangan kemana-mana karena abis ini bakalan ada Just Music selama 1 jam untuk nemenin malam hari kamu. Buat kamu yang beraktivitas malam atau buat kamu yang mau tidur teman pro 2, boleh banget aku pilihin lagu-lagu yang cocok banget buat malam hari ini. Kalau gitu teman pro 2, aku Gibran Mayu pamit dari ruang dengar kamu. Bye bye and see you next time.

0: 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.
0: Dia mau lewat tuh.
2: Gas.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

0: pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Produa Hitlist.
1: Dari lagu yang lagi ngetren sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Produa Hitlist.
0: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Produa. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Produa. Produa Hitlist, cuma yang terbaik dan terbaru.
1: Produa Hitlist, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.
2: Produa FM. Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
5: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Sebuah inspirasi.
1: Seorang anak menemukan kepompong kupu-kupu dan melihat lubang kecil di dalamnya. Anak itu iba melihat kupu-kupu yang berjuang untuk keluar. Jadi, ia memutuskan untuk membantu kupu-kupu tersebut dengan membuka kepompong menggunakan gunting. Kupu-kupu keluar dengan mudah, tetapi memiliki tubuh yang gembung dengan sayap yang berkerut. Anak tersebut mengharapkan sayap kupu-kupu akan berkembang, sehingga kupu-kupu bisa terbang ke bunga-bunga di taman. Namun, harapannya tidak terwujud. Kupu-kupu tersebut menghabiskan sisa hidupnya merangkak dengan tubuh yang gembung dan sayap yang tidak berkembang dengan baik, sehingga tidak dapat terbang sepanjang hidupnya. Anak itu tidak menyadari bahwa kupu-kupu perlu berjuang sendiri untuk keluar dari kepompongnya. Lubang kecil yang harus dilewati membantu cairan tubuh masuk ke dalam sayap kupu-kupu, memperkuat sayap tersebut untuk terbang dan mencapai kebebasan.

Domo Pro 2, selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Domo Pro 2, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program A2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Jumat 16 Oktober 2026. Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, saatnya kita dengarkan Mutiara Hikmah hari ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2 RRI Pekanbaru yang dirahmati Allah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga hati dan pikiran kita selalu dibikin tenang sama Allah, ya. Pernah gak sih pas lagi scrolling media sosial malam-malam, kamu tiba-tiba merasa minder? Melihat pencapaian teman seumuran yang kayaknya udah sukses. Ada yang baru beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri, atau karirnya naik pesat. Seketika muncul pikiran di kepala kita, kok hidup kita begini-begini saja ya? Padahal kunci bahagia yang sebenarnya bukan menunggu semua keinginan kita terwujud, tapi ada pada satu kata sederhana, yaitu bersyukur. Teman-teman Pro 2 sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kenal banget sama sifat manusia yang suka merasa kurang. Makanya Allah memberikan kita sebuah resep pasti dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sungguh jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sungguh azabku sangat berat. Coba kita resapi baik-baik janji Allah ini. Formula dari Allah itu simple banget. Syukuri dulu, baru ditambah. Bukan dibalik. Bukan nunggu kaya baru bersyukur. Bukan nunggu sukses baru bilang alhamdulillah. Logikanya begini. Kalau kita diberi nikmat kecil aja nggak pernah menghargai, gimana Allah mau percaya menitipkan rezeki dan tanggung jawab yang lebih besar? Bersyukur itu cara paling ampuh buat bikin hal-hal sederhana terasa melimpah. Terus, bagaimana cara kita mempraktekkan syukur dalam kehidupan sehari-hari? Anak muda? 1. Ubah sudut pandang. Mulai hari ini, coba geser fokus pikiran kita dari apa yang belum aku punya menjadi apa yang masih aku miliki. Hari ini masih bisa bernapas gratis? Masih bisa makan enak? Masih punya teman yang mau mendengarkan curhat? Itu semua nikmat mahal yang sering kita anggap sepele. 2. Berhenti membandingkan hidup. Media sosial itu cuma panggung kehidupan orang lain, bukan keseluruhan cerita mereka. Kamu cuma melihat hasil akhir mereka, tanpa tahu perjuangan dan air mata di baliknya. Jalani prosesmu sendiri dengan rasa syukur. 3. Ucapkan dan tuliskan. Setiap kali dapat hal baik sekecil apapun, seperti dapat parkiran gampang, atau kopi yang kamu pesan rasanya pas, ucapkan alhamdulillah. Kalau perlu, catat 3 hal yang kamu syukuri setiap malam sebelum tidur. Cara ini efektif banget buat melatih otak kita tetap positif. Teman-teman Pro 2 yang saya banggakan, bersyukur itu bukan berarti kita pasrah dan berhenti berjuang. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati setiap step perjalanan hidup kita. Orang yang pandai bersyukur nggak akan gampang stres, karena hatinya selalu merasa cukup dengan takdir Allah. Mari kita berdoa bersama. Ya Allah, bimbinglah hati kami agar selalu ingat kepadamu. selalu bersyukur atas setiap nikmat-Mu, dan berikanlah kami keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu. Jadikan kami pemuda-pemudi yang hatinya kaya akan rasa syukur dan jauh dari sifat kufur. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Mutiara Hikmah berikutnya. Jangan lupa tersenyum dan bilang alhamdulillah hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

0: berdoalah, maka Allah akan mendengarmu. Bersabarlah, karena Allah akan menjawab doamu pada waktu yang tepat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Antu teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabe puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: harus berhenti.
1: Jadilah pengemudi cerdas yang paham dengan tugas dan fungsi rambu-rambu lalu lintas.

pukul 6 waktu Indonesia Barat, Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Hasna Latifah. Informasi pertama, kabut asap yang semakin tebal dan kualitas udara yang memburuk membuat sejumlah sekolah di Kabupaten Bengkalis beralih ke pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini juga diambil untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan bagi siswa dan guru akibat paparan asap yang kini dilaporkan telah mencapai level berbahaya. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, Mutu Saili, juga mengatakan PJJ telah dilaksanakan sejak beberapa hari terakhir setelah pihaknya menerima laporan dari sejumlah sekolah khususnya di Pulau Bengkalis, Kecamatan Bukit Batu, Sia Kecil, serta beberapa wilayah lainnya.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya, sejumlah cabang Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-55 tingkat Kabupaten Kampar tahun 2026 mulai memasuki babak final pada hari keempat pelaksanaan, yakni Kamis 15 Oktober 2026 kemarin. Seluruh perlombaan di Kecamatan Gunung Sahilan berlangsung lancar sesuai dengan agenda. Koordinator pelaksanaan MTQ ke-55 Kabupaten Kampar, Haji Sulfaimar, juga mengatakan sejumlah cabang yang memasuki babak final meliputi Fahmil Quran Putra dan Putri, Hat atau Kaligrafi Al-Quran, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran atau KTIQ, dan juga Karya Tulis Ilmiah Hadis atau KTIH. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Teman berdua, sudah pukul 6 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Dan selamat pagi teman berdua. Gimana kabar di hari Jumat pagi ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan juga selalu dilancarkan dalam segala urusannya ya. Oh gak kerasa, udah ujung minggu lagi, besok udah weekend. Happy banget gak sih yang weekendnya mau kemana nih rencananya teman berdua? Ya, yang dari Senin kemarin mungkin udah sibuk dengan berbagai macam deadline, mulai dari deadline kampus, kerjaan, atau juga aktivitas komunitas kamu ataupun juga yang lainnya. Semoga di hari Jumat ini masih ada sisa-sisa energi buat menyelesaikan semua deadline dan juga tanggung jawab yang ada ya, biar nanti weekend nggak diganggu nih dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Tapi buat kamu yang tadi malam lagi berada di wilayah Kota Pekanbaru, kayaknya udah ini yang ngerasakan juga segarnya hujan. Ya walaupun hujannya tuh deres banget dan kayak ada petir yang menggelegar gitu ya, tapi ya semoga hujan tadi malam yang turun itu juga bisa membawa berkah, menyegarkan udara, dan pastinya ngasih manfaat untuk kita semua. Jangan lupa juga walaupun udah hujan tetap jaga kesehatan, apalagi kalau aktivitas kamu tuh cukup padat di hari ini. Jangan lupa paginya sarapan dulu ya, siapin semua perlengkapan dengan baik biar nanti di tempat kamu juga bisa melakukan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Nah, kita bakal ngobrolin teman-teman di pagi hari ini soal hal yang sangat penting banget buat kita ketahui bersama, soal kebakaran hutan dan lahan yang mungkin masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Kayaknya timeline kita jangan sampai berhenti gitu ya teman Produa, untuk bisa terus menyuarakan dari kebakaran hutan dan lahan ini. Karena bukan cuma manusia aja, tapi juga ada banyak sekali makhluk hidup di luar sana yang terdampak gitu ya. Kalau manusia kan masih ada air purifier, kemudian masih ada masker, tapi kalau hewan-hewan di luar sana kan nggak punya pilihan ya. Nah, kita bakal ngobrolin nih teman Pro 2 di pagi hari ini, karhutla kenapa ataupun juga kebakaran hutan dan lahan ini masih terjadi. Apakah cukup nih dengan disiram pakai air hujan yang deras banget kayak tadi malam? Nah, kita perlu evaluasi dulu kali ya. Sebelum itu teman Pro 2, dengerin dulu kita ya lagu evaluasi dari Hindia yang rilis di tahun 2020 lalu.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
5: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
6: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
7: Ini penanganan bencana alam terus awal.
8: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Demam Pro 2 masih diwaspada untuk edisi pagi hari ini. Dan yap, di tengah turunnya hujan di Pekanbaru, tentunya ada persoalan yang perlu nih jadi perhatian kita bersama. Ya, ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, Demam Pro 2. Dan kebakaran juga masih ditemukan di Sumatera dan Kalimantan. Dari laman ugm.ac.id ini juga bahkan titik api yang baru juga dilaporkan muncul di wilayah lain seperti Merauke, Papua gitu ya. Dan dampak asapnya juga meluas hingga ke negara tetangga Teman Pro 2, Malaysia dan Singapura. Tentunya kabut asap ini juga menyebabkan kualitas udara juga menurun dan meningkatkan resiko gangguan kesehatan. Dan PJJ kan juga sudah dilakukan ya di Kota Pekanbaru dan juga di beberapa wilayah di Provinsi Riau gitu ya. Tapi kenapa nih, walaupun sudah ada hujan ataupun juga sudah dilakukan berbagai macam usaha untuk melakukan pemadaman, ini masih ada si asapnya ini, Teman Pro 2? Ternyata ada beberapa faktor yang bikin kebakaran hutan dan juga lahan masih terus terjadi. Salah satunya ya karena kondisi cuaca yang udah kering gitu loh dari beberapa waktu yang lalu, udah lama kering. Dan emang beberapa pakar bidang kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan UGM, Fikri Ardiansyah, ini juga menjelaskan kalau periode El Nino yang berlangsung cukup lama di tahun ini ditambah dengan curah hujan yang sangat rendah, ini tentunya bikin kondisi bahan bakar alami seperti gambut ini juga jadi lebih rentan untuk terbakar, Teman Pro 2. Dan waktu musim kemarau berlangsung, tentunya kelembapan tanah dan juga vegetasi juga semakin berkurang, sehingga ketika ada sumber panas atau penyulutan api, jadinya kebakaran lebih mudah terjadi dan juga berpotensi meluas, Teman Pro 2. Tapi ya, satu hal yang perlu kita pahami bersama adalah kekeringan ini bukan satu-satunya penyebab terjadinya kebakaran, karena kebakaran itu kan harus ada sumbernya ya, membutuhkan sumber penyulutan yang tentunya berdekatan ataupun juga berinteraksi dengan bahan bakar dan juga oksigen. Nah, kenapa nih? Walaupun sudah ada pemadaman, usaha-usaha tersebut, api masih bisa muncul kembali. Nah, kita bakal bahas saat lagi, Teman Pro 2. Stay tune di sini.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

lanjut nomor 2, masih kita ngobrolin soal kebakaran hutan ya, karena ini menjadi isu yang sangat-sangat banyak sekali dibicarakan oleh banyak orang, dan mungkin bisa menjadi pengetahuan kita bersama teman nomor 2. Dan kayaknya kalau kita ngebayangin soal kebakaran yang bisa muncul kembali walaupun api itu gak kelihatan di permukaan, apakah itu sudah emang udah berhasil untuk dipadamkan? Nah, ternyata nih teman pro 2, menurut Fikri Ardiansyah tadi, bisa terjadi pada kebakaran lahan gambut karena api bisa menyisakan bara di bawah permukaan tanah. Ya, kayak konten-konten yang kita lihat di internet ataupun di media sosial, banyak orang yang udah share di sana soal kondisi dari lahan gambut yang memang ada api di dalam tanah gitu, yang tentunya masih membara serta bisa bertahan dan juga memicu munculnya titik api kembali. Dan karena itu pemadaman tuh gak cuma hanya dilakukan sampai nyala api menghilang aja, tapi juga butuh beberapa proses teman pro 2, memastikan kalau bara di bagian dalam lahan itu benar-benar udah ditangani. Ada beberapa yang perlu diwaspadai pastinya, kayak vegetasi yang mengering, daun yang menggulung, dan juga munculnya asap walaupun gak terlihat nyala apinya. Dan ternyata tantangan lain di lapangan tuh teman pro 2, ini adalah lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dengan adanya keterbatasan sumber air dan juga kurangnya personel serta sarana pemadam di sejumlah wilayah ya. Dan kalau api udah terlanjur meluas, sehingga juga proses penanganannya membutuhkan lebih banyak waktu dan juga sumber daya, baik sumber daya manusianya kah, ataupun juga sumber air itu sendiri teman pro 2. Dan ternyata untuk memantau titik api nih, FYI, Indonesia udah punya sejumlah sistem teman pro 2, kayak firms, Sipongi, dan juga informasi dari BMKG. Dan teknologi ini juga tentunya bisa ya untuk membantu mendeteksi potensi kebakaran. Tapi data-data dari titik api ini juga perlu diperiksa secara langsung real time gitu ya, dengan mempertimbangkan tingkat keyakinan ataupun juga confidence level teman pro 2. Sementara untuk berbagai metode menangani kebakaran di bawah permukaan gambut juga terus dikembangkan sampai sekarang. Salah satunya juga, kamu kayaknya juga udah pernah lihat video ini deh, yakni tim pemadam lewat penyuntikan air ke dalam gambut biar penanganannya bisa menjangkau bagian yang terbakar. Nah, emang sih hujan bisa membantu kita untuk menghirup sedikit ya, agak lebih segar lah ya udaranya gitu. Tapi ya tentunya penanganan karhutlah ataupun juga kebakaran hutan dan lahan ini juga memerlukan pemadaman yang tepat gitu, pemeriksaan menyeluruh dan

0: Sering lihat iklan wanita cantik, iklan obat kuat atau obat cantik, sampai iklan obat menurunkan berat badan dengan instan. Wah, hati-hati. Itu jadi tanda kalau kamu akan terjebak promosi judi online. Jangan asal klik plat ya. Bisa jadi kamu terjebak dalam rantai utang dengan harapan palsu dari judi online. Say no to judol, no tagihan jendol.
1: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

nomor 2 dari pembahasan kita di pagi hari ini ya. Ngobrolinnya soal kebakaran hutan lahan. Udah berat banget kayaknya. Tapi gak apa-apa karena ini kan juga menyangkut kehidupan kita bersama gitu ya, teman Pro 2. Dan emang dari pembahasan ngomongin soal kebakaran hutan dan lahan ini, kita jadi tahu nih kalau ternyata emang kebakaran hutan lahan itu bukan cuma persoalan asapnya aja yang hilang dengan turunnya hujan gitu, tapi kondisi cuaca, karakteristik lahan, sumber api, bahkan sampai keterbatasan pemadaman juga jadi faktor yang saling berkaitan gitu. Even arah angin juga berpengaruh terhadap pergerakan asap ya. Jadi dampak kebakaran bisa dirasakan oleh masyarakat yang jauh dari lokasi api sekalipun gitu, bahkan sampai melintasi batas negara, teman Pro 2. Dan menurut Fikri Ardiansyah juga upaya pencegahan perlu dilakukan dengan tentunya meningkatkan kesadaran kita bersama kalau ngebakar lahan itu juga bukan merugikan satu pihak aja, tapi banyak pihak yang memang akan terkena dampak dan juga efeknya, teman Pro 2. Dan pastinya kita sebagai warga negara ataupun juga masyarakat ini juga bisa mulai dengan tidak membakar sampah atau membuka lahan menggunakan api, nggak bikin atau juga tidak membuang benda yang berpotensi memicu kebakaran sembarangan, dan juga melaporkan kalau menemukan indikasi kebakaran kepada petugas yang berwenang, karena semakin cepat dilaporkan semakin cepat juga ya ditangani gitu, teman Pro 2. Jadi kita juga bisa kalau ada kabut asap bisa memantau informasi kualitas udara dari sumber resmi dan terpercaya dan ikuti imbauan kesehatan yang berlaku juga. Dan pastinya juga semoga hujan yang baru aja tadi malam kita rasakan di Kota Pekanbaru ini juga bisa bawa berkah bagi semuanya, dan juga bisa deh ada hujan di daerah-daerah wilayah Indonesia lainnya.